kasih sudah berbagi di pagi hari ini. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini bergabung, tidak mau ketinggalan, menyampaikan atensinya, jurnal syukurnya. Alhamdulillah bersyukur masih berkesempatan menghirup oksigen dengan gratis dan tentu kenikmatan yang tidak terbatas. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan ibadah fardu maupun yang sunnah. Untuk cuacanya cerah kalau di Garut tempatnya Ibu Ros, dan alhamdulillah siaran MK juga terdengar dengan baik dan jernih. Doa terbaik yang disampaikan untuk kru, untuk juga operator MK, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat juga Ibu Ros ya, ini terima kasih sudah berbagi semangat, berbagi juga doa terbaiknya dari Garut. Nah, dari Garut kita ke Cimareme, yang Alin juga ini disampaikan atensinya. Alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun tidur, masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga alhamdulillah bersyukur masih diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang halal, dan tentu diberi semua nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan nikmat ibadah. Termasuk salam silaturahimnya juga disampaikan untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak cucu, untuk juga sahabat MK FM dimanapun berada. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang Alin dari Cimareme. Kemudian kita beralih ke GBA 3. Ada Ibu Parila, ini juga Masya Allah disampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini oleh Ibu Parila. Alhamdulillah masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar, termasuk juga semua nikmat yang telah Allah berikan yang tidak terhitung banyaknya. Dimana di hari ini anak yang bungsu juga ini bertambah usia, Masya Allah, barakallah fi umri. Semoga ini menjadi tadi anak yang solehah, diberikan kesuksesan baik di dunia dan juga di akhirat, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parila sudah bergabung, termasuk juga bersyukur alhamdulillah sudah sampai ke rumah kembali katanya dengan selamat, habis juga mengantar anak ke sekolah, sehingga pantauan lalu lintasnya juga bisa dibagikan oleh Ibu Parila ini di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura, terpantau ramai lancar. Termasuk pantauan cuaca di GBA 3 ini cerah berawan, hawanya sejuk, dingin, dan alhamdulillah salam sehat, silaturahim juga tetap semangat untuk sahabat siar, untuk kru, untuk MKFM, dan sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat kita Ibu Parilah dari GBA 3. Termasuk juga ini ditambahkan ya nih oleh sahabat Handayani dari Cimahi. Juga alhamdulillah bersyukur di hari kemarin Allah mudahkan untuk menyampaikan amanah bantuan ke NTT melalui BEM FK Unjani. Masya Allah, barokallah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir ya sahabat Handayani. Amin, Allahumma amin. Ya, Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di segmen jurnal pagi hari ini, menyampaikan atensi berbagi Anda, pantauan lalu lintas, kondisi cuaca, dan tentu jurnal syukurnya. Nah, Insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaannya di segmen sudut pandang, di mana Insya Allah kita akan berbincang sahabat MK berkaitan dengan topik kita, urgensi regulasi pekerja gig di Indonesia, dan meninjau juga kepastian hukum dan jaminan sosialnya. Hadir perbincangan juga sahabat MK, diskusinya untuk Anda, untuk bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim Kamar Berita MK FM Bandung, ya insyaallah akan hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat reporter, sahabat Muhammad Delva. Selepas satu buah nasyid sahabat MK yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Sotul Harakah dengan judul Merah Saga.

0: Sahabat MQ, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menilai revisi rancangan undang-undang ataupun RUU Ketenagakerjaan harus merespon dinamika dunia kerja yang terus berkembang, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital ataupun gig workers seperti pengemudi ojek daring dan juga kurir. Menurutnya, perkembangan pola kerja tersebut menuntut penyesuaian regulasi agar seluruh kelompok pekerja memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang memadai dari negara. Di mana pihaknya juga mengungkapkan, sahabat MQ, dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan perlindungan. Memasuki segmen sudut pandang sahabat MQ di pagi hari ini, tepat memasuki menit ke-11 di jam 7 pagi hari ini, kita akan coba berdiskusi, berbincang berkaitan dengan tema kita. Kita akan coba menilik urgensi regulasi pekerja gig di Indonesia dan juga termasuk meninjau kepastian hukum dan jaminan sosial. Dan pekerja gig ini adalah pekerja lepas ya sahabat MQ, yang menjalankan tugas ataupun proyek jangka pendek tanpa ikatan kontrak kerja tetap dengan perusahaan. Nah, tentu saya tidak sendiri, sahabat MQ, alhamdulillah sudah juga ditemani reporter MQ FM Bandung dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Ada sahabat Muhammad Dava. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Di sudut pandang edisi pagi hari ini ya, sahabat Dava, kita akan coba diskusikan juga ini berkaitan dengan regulasi pekerja gig di Indonesia begitu ya, sahabat Muhammad Dava.
1: Ya.
0: Namun sebelum itu silahkan, kami juga mengundang Anda, sahabat MQ, untuk ikut berbagi sudut pandang Anda berkaitan dengan tema di pagi hari ini, sahabat MQ. Kalau menurut Anda, apakah pekerja gig ini sudah cukup terlindungi saat ini? Silahkan, apakah sudah atau belum menurut Anda, sahabat MQ, dan kalau pekerja sebagai tadi ojol, kurir, freelancer, ataupun juga pekerja berbasis aplikasi, hal apa yang paling penting untuk Anda dapatkan, sahabat MQ? Apakah misalnya kepastian penghasilan, atau yang kedua jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, yang ketiga perlindungan hukum dan hak pekerja, atau yang keempat, sahabat MQ, tetap bebas dan fleksibel mengatur waktu? Nah, kira-kira apa, sahabat MQ, Anda bisa sampaikan volleynya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya begitu ya, sahabat Dava. Ya. Dan tentu kalau kita lihat tadi ya, sahabat Dava dan juga sahabat MQ, pihaknya juga ini mengatakan ya, pengemudi ojol dan juga kurir menghadapi resiko kecelakaan kerja setiap hari karena tentu pekerja lapangan ya, sahabat Dava. Ya. Karena itu mereka juga sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang memadai tentunya ya, sahabat MQ.
1: Iya, benar sekali sahabat MQ, juga sahabat Rizky, di mana pihak terkait pun juga menekankan bahwa pekerja gig ini pun juga membutuhkan kepastian perlindungan, terutama terkait dengan keselamatan kerja dan juga jaminan sosial. Menurutnya, fleksibilitas jam kerja dalam sistem kemitraan tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan seluruh risiko pekerjaan kepada para pekerja. Sejalan dengan hal tersebut, sahabat MQ, pihak terkait pun juga mendorong adanya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan juga sektor informal. Namun, di mana disampaikan juga lebih lanjut, di mana pihak terkait pun juga mengingatkan agar skema kepesertaan dan juga pembiayaannya ini pun juga disusun secara realistis dengan mempertimbangkan karakteristik serta juga fluktuasi pendataan terkait dengan pekerja sektor-sektor tersebut. Di mana pihak terkait pun juga menegaskan, sahabat MQ, pentingnya pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan untuk menemukan titik keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan juga keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, penyusunan regulasi harus dilakukan secara inklusif dengan mendengarkan juga adanya masukan dari serikat pekerja, kemudian juga asosiasi pengusaha, serta juga pemangku kepentingan lainnya, sahabat Rizky.
0: Ya, menurutnya juga pekerja keras ini harus terlindungi tadi ya, sahabat Dava dan juga sahabat MQ, tetapi dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pembahasannya juga harus tadi mendengarkan suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan, sahabat MG. Pihaknya berharap revisi RUU Ketenagakerjaan dapat melahirkan payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan era digital sekaligus juga memberikan kepastian dan perlindungan yang adil bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Menaker sahabat MK Yasir Eldi menegaskan perlunya regulasi khusus untuk pekerja gig yang hingga kini ini masih berada dalam posisi rentan agar kesejahteraan dan juga perlindungan mereka lebih terjamin. Pekerja gig juga ini merupakan tadi tenaga kerja yang bekerja secara tidak tetap berdasarkan proyek ataupun jangka waktu tertentu ya sahabat Dava ya. Dengan kontrak yang umumnya sementara ataupun per proyek. Pihaknya juga mengungkapkan sahabat MKG ekonomi telah juga menjadi kekuatan baru di pasar kerja Indonesia dengan sekitar 4,4 juta pekerja di sektor transportasi, logistik, layanan kreatif, dan berbagai platform digital. Namun pihaknya juga ini mengakui pertumbuhan pasar tersebut juga disertai dengan berbagai bentuk kerentanan. Ya sahabat ini sebelum kita sambung perbincangan ataupun juga diskusinya, silakan kami juga mengundang kembali Anda bisa menyampaikan sudut pandangnya kalau menurut Anda sahabat MG apakah pekerja gig ini sudah cukup terlindungi saat ini? Apakah sudah atau belum sahabat MG? Dan kalau pekerja sebagai tadi ojol, kurir, freelancer ataupun juga pekerja berbasis aplikasi, hal apa yang paling penting untuk Anda dapatkan biasanya sahabat MG menurut Anda? Apakah misalnya di pilihan polling pertama kepastian penghasilan, yang kedua jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, pilihan ketiga perlindungan hukum dan hak pekerja, atau di polling keempat sahabat MG tetap bebas dan fleksibel mengatur waktu? Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811224 1027, 0811224 1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Selepas ini kita akan sambung ya sahabat apa perbincangannya ya. Dan menyapa Anda yang sudah bergabung, kita akan simak informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter sahabat Muhammad Dava. Masih di segmen Sudut Pandang sahabat MK, kembali silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut Anda, apakah pekerja gig ini sudah cukup terlindungi saat ini sahabat MK? Dan tadi kalau pekerja sebagai ojol, kurir, freelancer ataupun juga pekerja berbasis aplikasi, hal apa yang paling penting untuk Anda dapatkan? Apakah kepastian penghasilan atau jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja? Ketiga, perlindungan hukum dan hak pekerja? Dan yang keempat, sahabat MK ini tetap bebas dan fleksibel mengatur waktu? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan kali ini kami sahabat juga ini ya, terlebih dahulu ya, sahabat Dava dan sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di mana kalau disampaikan oleh sahabat Mahadi, pilihan volleynya di nomor 2 dan juga nomor 3 begitu ya. Di mana untuk pekerja tadi sebagai ojol, kurir, freelancer ataupun pekerja berbasis aplikasi, hal yang paling penting adalah tadi perlindungan hukum dan hak pekerja, termasuk juga tetap bebas dan fleksibel mengatur waktu. Ini Masya Allah, terima kasih. Atau ini maksudnya di nomor 2 dan 3 ya, yaitu di nomor 2 yaitu jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dan perlindungan hukum dan hak pekerja. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena tentu ya sahabat apa, dibalik tadi fleksibilitas gig ekonomi, para pekerjanya juga ini menghadapi kerentanan yang tidak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab sahabat MP untuk memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak. Ini disampaikan ya sahabat MP, kesepakatan oleh pihaknya juga untuk mengusulkan agar pekerja gig diajukan sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana regulasi yang diusulkan mencakup pemberian hak-hak dasar yang setara dengan pekerja formal seperti jaminan sosial ataupun juga berkaitan dengan kesehatan, kemudian juga pensiun, asuransi kecelakaan kerja, kemudian juga upah yang adil serta juga perjanjian kerja yang transparan sahabat MK. Pihaknya pun juga menambahkan bahwa pengaturan juga ini mencakup adanya penyelesaian sengketa antara pekerja dan juga platform secara adil, termasuk dalam hal tarif, kemudian juga kualitas layanan, dan juga kondisi-kondisi para pekerjanya. Namun di sisi lain, sahabat MK, platform digital juga ini diusulkan untuk memiliki tanggung jawab, seperti halnya menyediakan asuransi kesehatan, kemudian juga pelatihan, transparansi pendapatan, dan juga sistem pembayaran yang tepat waktu, sahabat Rizky.
0: Ya, sementara Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Baren Bank, begitu ya, sahabat MK, Anwar Sanusi, mengungkapkan hal tersebut menjadi pendorong kolaborasi berkelanjutan menuju ekonomi kerja yang aman, inklusif, dan juga berkelanjutan bagi pekerja di Indonesia. Di mana menurutnya kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital, akademisi, dan masyarakat ini diperlukan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil. Kemudian Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda, mendesak pemerintah agar tetap segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja ataupun Pekerja Platform ataupun RUU Pekerja Gig ya, sahabat Dava.
1: Ya.
0: Maka ini menurut inisiator RUU Pekerja Gig itu bertepatan dengan perayaan Hari Buruh Internasional ataupun May Day di tahun 2026 yang sangat krusial untuk memberikan kejelasan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja di tengah masifnya digitalisasi ekonomi.
1: Iya, di mana momentum May Day sendiri sahabat MK pada Mei lalu ini pun juga harus menjadi pengingat bahwa pekerja gig adalah bagian dari buruh yang wajib mendapatkan perhatian dan juga perlindungan negara. Di mana tentunya sahabat MK dihadirkan juga adanya regulasi khusus yang berbeda dengan aturan konvensional karena karakteristik dari pekerja tersebut ini juga unik begitu ya sahabat Rizky. Di mana pihaknya pun juga menyoroti bahwa perhatian elemen buruh saat ini masih cenderung lemah terhadap pekerja gig karena hanya terfokus pada pengemudi ojek online ataupun juga ojol saja. Padahal model dari kerja gig sendiri sahabat MK telah merambah juga berbagai bidang dan juga diprediksi akan menjadi salah satu model kerja terbesar di masa depan sahabat MK.
0: Dan tentu saat ini pekerja gig ini merambat di berbagai sektor ya, kalau kita perhatikan ya sahabat Dava dan juga sahabat MK, mulai dari content creator, kemudian juga YouTuber, pekerja film, pekerja musik, programmer, coding game, termasuk juga penata rambut hingga penerjemah, di mana mereka

0: ini bekerja berdasarkan kontrak yang terkadang menempatkan pemberi kerja sebagai pihak dominan ya, sahabat Dava. Nah, pihak ini juga menjelaskan, sahabat MQ, beberapa poin penting mengapa RUU ini mendesak untuk segera disahkan. Pertama, hingga saat ini belum ada payung hukum tadi ya, yang memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja gig. Dan definisi pekerja dalam UU Ketenaga Kerjaan saat ini hanya mencakup pekerja formal dan outsourcing yang memiliki karakter berbeda ya, sahabat Dava, sehingga pekerja gig ini rawan terhadap eksploitasi.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga mengungkapkan, sahabat MQ, bahwa rancangan undang-undang pekerja gig inisiasinya pun juga ini memuat beberapa hal pokok seperti halnya kejelasan hak dan juga kewajiban pekerja serta juga pemberi kerja. Di antaranya, sahabat MQ, adanya batasan pendapatan bersih yang jelas, kemudian juga kontrak kerja yang transparan, serta juga jaminan sosial yang juga memadai bagi para pekerja mandiri berbasis aplikasi tersebut. Salah satu terobosan dalam rancangan undang-undang tersebut adalah tuntutan transparansi berkaitan dengan algoritma yang selama ini menjadi kendala besar. Selain itu juga, sahabat MQ, regulasi ini pun juga akan menyediakan medium penyelesaian sengketa yang adil dan juga adaptif antara pekerja dan juga pemberi kerja ataupun juga platform. Sejalan dengan tuntutan buruh dalam May Day 2026, sahabat MQ, mengenai tarif ojol, di mana pihak terkait pun juga mendukung adanya kehadiran negara untuk dapat juga senantiasa mengendalikan kebijakan potongan tarif tersebut. Kendati demikian, perlindungan ini pun juga harus diwujudkan dalam kejelasan regulasi sehingga ada kepastian hukum bagi para pekerja dan juga pemberi kerja, sahabat RSM, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan Anda yang juga bergabung menyampaikan sudut pandangnya ya, sahabat Dava, di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apakah pekerja gig ini sudah cukup terlindungi saat ini? Dan kalau bekerja sebagai ojol, kurir, freelancer, ataupun juga pekerja berbasis aplikasi, hal apa saja yang paling penting untuk didapatkan begitu, sahabat MQ? Apakah kepastian penghasilan, atau yang kedua jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga perlindungan hukum dan hak pekerja, atau yang keempat sahabat MQ tetap bebas dan fleksibel mengatur waktu? Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ini kalau dari Ibu Parilah menyampaikan volleynya di nomor 2 dan nomor 3 juga ini, yaitu tentu harus ada jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja hingga perlindungan hukum dan hak pekerjanya. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung, termasuk juga yang menyampaikan volley melalui grup di komunitas WhatsApp sahabat MQ. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya juga ini di pilihan volley nomor 2 dan 3. Adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, kemudian juga perlindungan hukum dan hak pekerjanya. Terima kasih sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Karena tentu perkembangan ilmu digital saat ini begitu ya, sahabat apa telah mengubah begitu cara masyarakat bekerja. Jika dulu hubungan kerja identik dengan kantor, jam kerja tetap, dan juga gaji bulanan, ini semakin banyak orang yang juga memperoleh penghasilan melalui pekerjaan yang lebih fleksibel dan juga berbasis permintaan gitu ya, sahabat Dava. Mulai dari tadi pengemudi ojek online, kurir, ataupun tadi pekerja lepas, bahkan hingga kreator digital, bahkan berbagai jenis pekerja yang mendapatkan order melalui platform digital merupakan bagian dari fenomena yang kerap disebut sebagai gig economy begitu ya, sahabat Dava.
1: Iya, di mana fleksibilitas ini pun juga sahabat MQ menjadi salah satu daya tarik utama. Pekerja dapat menentukan kapan mereka bekerja, menerima ataupun juga menolak pesanan, bahkan juga menggunakan lebih dari satu platform. Namun di balik fleksibilitas tersebut terdapat juga persoalan mendasar. Siapa yang bertanggung jawab ketika pekerja menghadapi kecelakaan, kemudian juga kehilangan pendapatan, pemutusan akses platform ataupun juga persoalan berkaitan dengan hukum. Pernyataan tersebut, sahabat MQ, ini pun juga menjadi semakin relevan karena regulasi ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya dibangun berdasarkan konsep hubungan kerja konvensional. Sementara itu, pola kerja berbasis platform sendiri memiliki karakter yang berbeda, sahabat MQ. Kalau kita lihat kembali, sahabat MQ, pada Agustus 2026 di bulan ini ataupun juga di tahun ini, begitu isu ini pun juga kembali mengemuka. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani pun juga ini menilai bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu juga merespon adanya perkembangan pekerja informal dan juga pekerja berbasis platform digital, termasuk juga pengemudi ojek online dan juga kurir, sahabat MG.
0: Dan tentu kalau persoalan status itu bukan sekedar persoalan istilah ya sahabat, apa ketika seorang disebut sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal, terdapat juga sejumlah hak dan perlindungan ketenagakerjaan yang dapat melekat kepadanya. Termasuk sebaliknya ya sahabat Dapa dan sahabat MB, ketika hubungan tersebut ditempatkan sebagai kemitraan, posisi pekerja secara hukum ini juga dapat berbeda. Insyaallah itu dia sahabat MK perbincangan kita di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Terima kasih tadi untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya. Kemudian juga tentu terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Muhammad Dafa di pagi hari ini. Selamat kembali juga melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan reporter sahabat MK, sahabat reporter, sahabat Muhammad Dafa di edisi pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK kita akan sambung kebersamaannya, tentu kita akan kembali belajar yang disampaikan oleh narasumber kita ya sahabat MK dalam segmen manajemen keluarga di edisi hari ini. Senin 31 Agustus 2026 kita akan sama-sama menguatkan ya sahabat MK untuk bisa ikhtiar dalam bersuka cita dalam melaksanakan ibadah. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang juga menyapa, menyampaikan salam silaturahmi ataupun mengabsen di pagi hari ini begitu ya sahabat MK. Alhamdulillah misalnya menyimak sembari beraktivitas apa nih kira-kira sahabat MK. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi berbaginya. Sesaat lagi hadir untuk Anda segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Haji Durrahman Yuri ataupun ADD dan juga Ustaz Taufik Hidayat, sahabat AMG.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih menemani aktivitas Anda, sahabat MK, menemani perjalanan Anda ataupun aktivitas apapun yang sedang Anda kerjakan ya, sahabat MK, di pagi hari ini. Kita masuk di segmen Bincang Manajemen Keluarga, sahabat MK. Masuki menit ke-38, lepas di jam 7 pagi hari ini.

Dan tentu sahabat MQ, kalaupun kita coba tanyakan gitu ya kepada diri kita sendiri, mengapa terkadang ibadah ini terasa berat begitu ya sahabat MQ? Mengapa sholat kadang terasa seperti sekedar kewajiban? Tadi membaca Al-Quran terasa sulit untuk istiqomah, atau bahkan beribadah dilakukan tetapi hati belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Padahal ibadah sejatinya bukan hanya kewajiban ya sahabat MQ, tapi juga jalan untuk menghadirkan ketenangan, rasa syukur, dan juga sukacita dalam kehidupan kita. Ketika ibadah dilakukan dengan hati yang hadir tadi ya, dan juga penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah bukan sebuah beban ya sahabat MQ, melainkan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi di segmen Bincang Manajemen Keluarga, kita akan kembali kuatkan, kembali kita menghadirkan ya sahabat MQ untuk menyimak bagaimana tips agar sukacita dalam melaksanakan ibadah. Kita akan menyimak yang juga disampaikan oleh Adeda ataupun Haji Abdurrahman Yuri dan juga Ustadz Taufik Hidayat. Nah sahabat MQ, silakan Anda juga bisa berbagi ya sahabat MQ, untuk juga menyapa di pagi hari ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Nah sahabat MQ, apa yang paling sering membuat semangat ibadah Anda naik turun nih sahabat MQ kira-kira? Apakah misalnya kesibukan dan kelelahan aktivitas sehari-hari? Atau yang kedua, sulit rasanya begitu ya sahabat MQ untuk melawan rasa malas? Atau yang ketiga, hati dan pikiran terlalu banyak masalah? Yang keempat, lingkungan kurang mendukung untuk beribadah? Kira-kira apa sahabat MQ? Silahkan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: Ya, silakan sahabat Emi, kembali kami mengundang Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya sahabat Emi di pagi hari ini. Kita akan simak kebersamaannya di termin yang pertama disampaikan oleh Adide dan juga Ustaz Taufik di termin yang pertama ini, sahabat MG.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang qadarullah Allah takdirkan sedang menyimak dimanapun berada, bukan kapanpun dah ayeuna. Kita niatkan karena Allah, mencari rahmat Allah, ampunan, petunjuk, anugerah, karunia, dan jadi jalan pintu hidayah. Karena yang paling bahagia mah Hakim nyampaikan yang hidupnya dituntun ku Allah gitu.
0: Masya Allah.
1: Dan kita akan kupas berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Sukacita. Jadi outputnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dalam tempo 60 menit, 55 menit ini teh, minta pertolongan Allah untuk kita, khususnya yang bicara, yang dampingi, dan juga Bapak Ibu yang menyimak. Jadi ibadah teh penuh semangat gitu, Tan.
3: Siap, alhamdulillah.
1: Jadi banyak kan yang banyak alasan. Padahal kita diciptakan untuk
3: ibadah.
1: Ibadah. Model kursi dibuat oleh manusia dan untuk melayani manusia. Apapun yang ada di dunia yang dibuat oleh manusia adalah untuk melayani
3: manusia.
1: Kita yang membuat. Nah, ayah helm buat apa?
2: Melindungi kepala.
1: Dibuat kepala orang.
2: Oh, iya.
1: Ayah jaket, sepatu, garpu.
2: Betul.
1: Tusuk gigi, jepit.
3: Gelas.
1: Gelas. Paniti. Kenal dengan paniti enggak?
2: Tahu paniti
1: itu
2: buat
1: suamina
2: ini.
1: Suamina Buniti.
2: Kalau itu belum kenal.
1: Jadi gitu aja. Bapak Ibu yang baik, ini mah kita ngobrol sederhana, ringan, rileks. Tapi mudah-mudahan Allah nolong kita.
2: Masya Allah, amin.
1: Yang penting saya nanya ke Agim, apa kunci perubahan? Jujur, Arida katanya.
2: Jujur
1: dengan diri sendiri. Ya, ini juga Bapak Ibu yang baik, sebelum berkaitan dengan tipsnya, kita akan bicara tentang tipe-tipe orang ibadah, Ustaz.
3: Siapa?
1: Ustaz Taufik teh anggota dewan.
3: Ketua
1: dewan. Dewan pemakmuran masjid.
2: Alhamdulillah.
3: Aliknya anggota dewan.
2: Anggota dewan.
1: Jadi yang ngurus rumah Allah.
2: Masya Allah.
1: Mulia pisan.
3: Insyaallah
1: rumah Allah diurus, datang orang yang sholat, yang berwudu, yang muhasabah, yang dapat ilmu teh di masjid, dan syariatnya dilayani ku anggota dewan.
2: Anggota dewan, masya Allah.
3: Qayyimnya khadimul masjid.
1: Saya pernah ke Mekah, ada yang melayani mutawif Kang Rizki. Etama meni totohan pisan. Serius bisa melayani, saya nanya.
2: Antusias begitu, Pak.
1: Antusias. Dek, ini teh bagaimana ceritanya kok melayani teh meni benar-benar pol-polan ke jemaah umroh. Ya, saya dapat ilmu dari guru. Sok atuh bagikeun gimana ilmu. Dia nyampaikan channel Tadopik, Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu-tamu Allah.
2: Masya Allah.
1: Jadi tamu Allah teh kan orang dengar adan teh panggilan. Panggilan ti tukang adan lain. Panggilan ti Allah.
2: Dari Allah Subhanahu wa taala. Syawal.
1: Syawal. Itu lain panggilan tukang adan, panggilan Allah. Kayak tukang adan non istilah nanti.
3: Ya, muazin.
1: Muazin.
2: Muazin.
3: Nah, azan gitu. Itu iklan,
1: ya.
3: Azan itu iklan, iklan gitu. Jadi menyampaikan pesan,
1: informasi. Iya, hayalah sholah, hayalah falah. Mari meraih kemenangan. Model tadi malam Persib ke nonton.
2: Masya Allah, gimana? Seru ah?
1: Berharap menang. Walau dipanggil sehari 5 kali. Kan ada istilah menang, teh ingin kemenangan, teh ada di sana kuncinya.
2: Masya Allah, betul.
1: Ya Bismillah, Bapak Ibu yang baik. Tad berkaitan dengan ibadah, kan kita teh diciptakan Allah teh untuk beribadah.
3: Betul.
1: Tapi banyak sekali orang yang lupa.
3: Lupa.
1: Gimana tuh Tad?
3: Ya karena manusia, al insan tuh makhluk khata ya. Banyak lupanya.
2: Banyak lupa.
3: Jadi kalau sholat itu diingatin waktu kita bermukuta ya, waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Nah salah satu waktu teh intinya dari mulai lail, malam, fajar, subuh, duha, nahar, asar, maghrib itu agar kita diingetin terus atas lupa gitu. Sebagai makhluk Allah yang
2: pelupa.
3: Diperintahkan untuk beribadah gitu.
1: Ya Agi menyampaikan
3: terus.
1: Adan teh mengingatkan bagi yang lalai cina. Kalau yang terus ingat bahwa tugasnya ibadah mah dia udah siap-siap
2: sebelum adzan pun.
1: Sebelum adzan juga udah siap. Jadi sudah tahu lalai.
3: Lalai.
1: Iya, kesadaran kalong.
3: Sudah berpikir keras. Terus saudaranya kalong. Lalai itu lupa betul.
1: Oh iya.
2: Lupa.
3: Lago ya.
2: Lagu
3: ya, bahasa itu ya.
1: Iya, Bismillah Bapak Ibu yang baik. Ini mah jujur saya lagi nulis itu tadi langsung evaluasi diri dengan TBT.
2: Masya Allah.
1: Ya Masya Allah, ternyata banyak sekali yang harus disempurnakan, harus diperbaiki. Ya, jadi berkaitan dengan ibadah ya tadi kumatat dalilnya tadi.
3: Ya, bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun gitu ayah.
1: Iya.
3: Bahwa Az-Zariyat 5:6 itu mengatakan bahwa ya kita itu fungsi tujuan diciptakan untuk ibadah. Betul enggak? Dan kata Ibnu Taimiyah ibadah itu apa sih? Ismun jami katanya setiap nama mayuhibullah wa yardoh. Apapun namanya, badai salat, badai sedekah dan sebagainya, yang penting dia dicintai Allah dan diridho Allah. Minal aqwal wal a'mal, dari perkataan-perkataan, dari perbuatan-perbuatan, az-zahir wal batin, yang nampak, yang tersembunyi. Kurang lebih begitu katanya. Jadi apapun bentuknya ibadah.
1: Syaratnya dua, inamal a'mal rubiniyat.
3: Iya, betul.
1: Dan satu lagi adalah
3: sempurnakan ikhtiar itu.
1: Jadi ngikuti sunnah.
3: Sunnah
1: ada contoh. Itu,
3: betul.
1: Ustadz Gepoho ternyata
3: manusia.
2: Kembali lagi ke awal ya, pelupa gitu ya manusia.
3: Pelupa. Kalau emot terus bukan manusia.
2: Masya Allah.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik. Yang pertama nih, di sini teh ada disusun kurang lebih ada 11 tipe orang beribadah.
2: Banyak tipenya ternyata ya.
1: Banyak. Yang gelap mah tipe apa? Tipe ting.
2: Berpikir keras juga tadi saya.
1: Tipe ting. Yang pertama adalah yang jadi beribadah teh lalai.
2: Lalai
1: teh jadi kadang-kadang mun ingat rajin Jumatan sholat tapi duhur maghrib isya dan Jumatan pakai duhur.
2: Asar
1: maghrib isya tidak, jadi
3: bolong-bolong.
1: Termasuk yang sholatnya satu itu dua kali wetan.
2: Sholat apa tuh?
1: Idul Fitri dan Idul Kurban.
2: Hari besar ya.
1: Iya,
2: ya,
1: jadi hari besar.
3: Hari besar.
1: Jadi itu mah, jadi hanya gimana tadi ya, hanya hari raya itu mingguan, tahunan sholat nanti. Yang kedua apa tadi? Yang
3: terpaksa.
2: Terpaksa
3: ya.
1: Di sholat lagi bari baut, bari cemberut. Itu teh biasa nama anak-anak. anak-anak disuruh bangun subuh teh jadi sambil keheul. Atau anak-anak di sekolah terpaksa karena ngikuti aturan. Atau di perusahaan harus sholat. Kan ada sekarang lagi ngetren di perusahaan-perusahaan yang sholat gitu tad. Can koneksi kena ustad ya.
3: Yang atos, Pak.
1: Atos.
3: Jadi perusahaan yang MYMY begitu, ah.
1: Iya, jadi yang kedua mah yang terpaksa.
3: Betul.
1: Terpaksa. Jadi itu mah hanya ngikutin yang nyuruh ae unggul.
2: Ya, aturan sesuai aja. Instruksi gitu ya.
1: Yang ketiga adalah tipe orang beribadah yang apa tadi? Yang
3: karena menunda.
1: Menunda, ditunda we terus. Sholat subuh kayak rada hoream. Sholat subuh bangun jam 5:30 teh kayak setik dewe. 5 menit deui.
3: Akhirnya jadi subuh, ha. Subuh ceng duha.
2: Malah dirafe wes tadi.
1: Sholat duhur dekat ke asar, sholat asar dekat ke maghrib.
3: Betul.
1: Sholat maghrib dekat ke isya, sholat isya dekat ke poho, ke horea.
2: Dekat ke poho.
1: Kalau malas.
2: Betul.
1: Nunda we, terus ya. Seakan-akan urusan dunia teh adalah yang penting sekali. Enggak bisa ditinggalkan. Termasuk di pabrik juga, kalau ada yang pabrik teh kalau minta izin sholat mah tidak diperkenalkan.
2: Susah gitu ya.
1: Tapi KWC mencret setengah jam ge. Enggak jadi masalah.
2: Betul, insyaallah.
1: Menunda di mobil di
2: perjalanan.
3: Menunda juga mungkin kadang Ayah sholat. Ah, nanti weh.
1: Dah waktu nama masih panjang.
3: Terus pensiun cenah.
1: Oh, terus pensiun.
2: Panjang sekali itu.
3: Nanti kalau udah tua gitu, ah. Jadi ada anak muda nanti itu mah gitu. Ah.
1: Padahal justru tua. Seakan-akan sholatnya jadi beban. Padahal justru dengan sholat meringankan
2: beban.
1: Masya Allah. Bagi orang yang berilmu dan berkeyakinan.
3: Jadi sholat bukan beban, tapi
1: banyak orang merasakan sholat itu beban, padahal justru beban hilang dengan sholat karena ditulungan ku Allah.
3: Quote of the day
2: bisa dicatat ya sholat MQ ini, masya Allah.
1: Berarti harus diulang lagi ya.
3: Status saya itu.
2: Masya Allah.
1: Di banyak orang merasakan beban untuk melaksanakan sholat.
3: Padahal
1: dengan sholat meringankan beban.
2: Masya Allah.
1: Karena di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang mesti yang pekerjaan teh seminggu, tapi dengan sholatnya bagus di 3 hari tadi
3: dapat pertolongan.
1: Dapat pertolongan Allah.
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Yang keempat, jadi yang keempat, yang pertama yang lalai, nuka dua terpaksa, nuka tilu menunda. Yang keempat ada yang
3: formalitas.
1: Jadi pokoknya mah seayanya seadanya formalitas. Jarang sekali yang pakai sholat sunnah karena dia ngambil yang wajib na wungkul.
3: Asal gugur kewajiban.
1: Makanya gugur namanya juga asal gugur kewajiban.
3: Formalistis.
1: Di masjid ayo nukitun tuh tadi.
3: Oh, beragam, ah.
1: Beragam.
3: Ini cocok yang sampaikan ini. Ada semua.
1: Ada semua.
2: Udah ini dulu langsung.
3: Udah diprediksi ada semua ini.
1: Yang mataknya manggil berdampingan Ustaz
3: Taufik. Ini ya, hasil perenungan, ah.
2: Masya Allah.
3: Suka merhatiin orang gitu, ya. Jadi kecatat satu.
1: Ini perenungan diri sendiri.
3: Oh, perenungan diri sendiri. Jadi apa pernah merasakan 11 poin?
1: Oh, iya, ya. Makanya disebut kayak mudah-mudahan jadi evaluasi dan ngajak supaya tidak melakukannya.
2: Amin.
1: Ada yang buru-buru.
2: Buru-buru.
3: Hampir sama ya, gugur kewajiban lah begitu ya.
1: Yang buru-buru, ya itu hampir sama dengan gugur kewajiban.
3: Asal sholat gitu ya.
1: Jadi nggak ada istilah tumakninah. Jadi wudu nage.
2: Cepat kilat.
1: Cepat. Ada ibu resep nonton sinetron pas maghrib deh, alah maghrib hadan teh langsung wudu. Sugan teh dek sholat karena pas iklan di TV na. Beres iklan mah nancep dewe di depan TV.
2: Melanjutkan ya.
1: Pas iklan baru sholat. Sholatnya agak cepat juga anak nanti mama sholatnya cepat cepat banget. Mama memang geus lancar, geus biasa.
3: Ahlinya,
1: geus ahli. Padahal dalilnya yang tumanina teh kumaha tad?
3: Ya salah satunya memang sholat itu harus keyakinan, ha? Dan juga ketumaninahan begitu. Alazadun annahum laqurabi wa annahum ilaihi rajiun. Jadi seolah-olah dia memang penuh keyakinan dan salah satunya dan ketumaninahan, ya.
1: Dan banyak orang lupa inti daripada sholat itu perubahan.
2: Perubahan.
1: Perubahan model Ustaz makan obat. Hey Ustaz makan obat supaya apa?
3: Sehat,
1: bro. Sembuh, sehat. Sembuh,
3: sehat.
1: Hari nyamuk dikasih obat.
3: Dikasih, ya.
1: Supaya
3: buat nyamuk.
1: Supaya mau.
2: Kebalik.
3: Harusnya obat, obatnya buat semuanya ini.
1: Buat hari maut, ya. Kita mah dikasih obat ya supaya sehat, sembuh. Hari obat nyamuk ini. Dikasih obat supaya mati.
3: Supaya maut.
1: Kebayang atuh mun semuknya nyamukna jag-jag. Terbangnya cepat.
2: Lingas ya.
1: Lingas.
3: Semakin anarkis.
1: Ya buru-buru. Jadi
3: kelima.
1: Jadi intina pisan mah Bapak Ibu yang baik beribadah teh agim berpesan diterima. Model Kang Rizki melamar diterima kan ada perubahan besar.
2: Betul.
1: Bisa berkeluarga, bisa silaturahmi, bisa melanjutkan hamba-hamba Allah yang taat.
2: Insyaallah.
1: Masuk ke perusahaan diterima ge. Ayo dapat gaji, dapat tunjangan.
2: Ada perubahan ya.
1: Ada perubahan. Nah, dalam ibadah juga gitu, banyak orang hanya sekedar gugur kewajiban padahal inti perubahannya adalah kalau diterima oleh Allah.
3: Jadi approve ya.
1: Apalagi kita
3: ada juga yang riya.
1: Oh, iya.
3: Riya teh ra'yu ya ingin dilihat gitu. Kalau sum'ah ingin didengar.
1: Iya. Kalau riya mah ingin
3: dilihat
1: kelihatan. Kalau sum'ah
3: ingin didengar.
1: Ingin contohnya gini, Kang Rizki. Ada
2: betul,
1: ibu-ibu di pasar keur belanja ke tukang sayur pagi-pagi. Bukan matana teh sayu pisan. Kunaon Bu, matana meni sayu habis tahajud. Eta tahajudnya mah enggak kelihatan.
2: Iya, betul.
1: Tapi didengarkan, diperdengarkan itu sum'ah.
3: Sum'ah.
2: Oh, iya betul.
3: Jadi hubungannya sayu dengan tahajud ada ya?
1: Ada.
2: Masya Allah ini nampak sayu-sayu begitu ya?
1: Kan ayah sayu, ayah sayur. Eta hubungannya di sana.
2: Masya Allah.
1: Jadi buat cantik panjang kalau ada orang kan?
3: Iya. Ada calon mertua ya. Ada anak panjang. Kata Agi mesti itu ya.
1: Iya benar.
3: Ada calon
2: mertua.
3: Tapi kalau sendirian
1: Gercep.
3: Waringkas. Waringkas. Temannya gercep.
1: Temannya gercep.
3: Gercep itu gerak cepat kan.
1: Iya gercep.
2: Gercep
1: ya. Yang ketujuh ujub. Merasa hebat. Bangun sholat malam teh. Yang lain teh tinggal dibangunkan tat, supaya manena soleh sorangan.
3: Soleh sorangan. Ujub teh takjub mengherani diri kata.
1: Mengherani diri.
3: Iya.
2: Mengherani diri.
1: Jadi
3: merasa hebat gitu ya.
1: Merasa hebat dan ada unsur merendahkan orang lain.
2: Merendahkan yang lainnya.
1: Nomor 7, nomor 8 naon tad?
3: Ikut-ikutan.
2: FOMO nih ya istilah sekarang ya.
3: Apa?
2: Ikut-ikutan FOMO.
3: FOMO, iya iya. Ah, mata terangin ya.
1: Tetap apa gitu.
3: Ikut-ikutan. Tapi memang masih lebih baik kalau ikut A. Asal ikut yang benar.
1: Iya benar.
2: Iya betul, insyaallah.
1: Nah, lambat laun model ada orang yang baru ke masjid.
3: Masjid
1: betul. Cek teman-teman ate ke masjid nih ye.
3: Ye.
2: Jawabnya apa tuh?
3: Soleh. Jawabannya gimana?
1: Antep kan we.
2: Oh.
1: Nah, nanti kalau sudah terbiasa mah jadi hilang. Model ujub juga bisa hilang kalau sudah terbiasa. Biasanya yang awal-awal merasa hebat deh. Malah likir, saya geger mikir. Apalagi
3: ada yang memaksimalkan sesaat karena emosional.
1: Jadi maksimali sesaat.
3: Soleh ngedadak gitu. Dengar ceramah.
1: Dengar ceramah ini. Langsung aduh, habok-habok.
2: Boleh tergantung materi ceramahnya gitu kan.
1: Iya, jadi termotivasi. Biasanya yang muda-muda mata.
3: Muda-muda ikut mabit gitu.
1: Jadi model di mabit ke ceramah gemata di teh.
2: Insyaallah.
1: Nantilah nanti tentang mabit ya. Jadi beres lulus deui mah ke zona nyaman lagi.
3: Ada Pak istilah putur Alik semangat pas putur lep gitu. Nah, hindari juga dari sifat
1: putur gitu
3: ya. Putur ya emosional. Maka ibadahnya harus konsisten nya.
1: Tapi harus ada yang lewat dulu ya.
0: Ya, insyaallah, dan mengundang juga sahabat MQ yang ikut menyapa gitu ya sahabatnya, ataupun ada yang ingin ditanyakan untuk juga didiskusikan bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Taufik. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Tadi berkaitan dengan tema yang dihadirkan ya sahabat MQ, Masya Allah, tips sukacita melaksanakan ibadah. Kami nantikan, dan insya Allah kami akan kembali hadir, dan insya Allah juga menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dalam sajian segmen Bincang Manajemen Keluarga. Dan silakan kembali kami mengundang Anda, bisa berbagi juga, sahabat MK, apa yang kalau menurut Anda paling sering membuat semangat ibadah ini naik turun. Apakah misalnya yang pertama kesibukan dan kelelahan aktivitas sehari-hari begitu, sahabat MK, atau yang kedua sulit melawan rasa malas, yang ketiga hati dan pikiran terlalu banyak masalah, atau di pilihan polling nomor 4 lingkungan kurang mendukung untuk beribadah. Silakan sahabat MK sampaikan atensinya, ataupun Anda ingin absen menyimak di pagi hari ini sambil juga beraktivitas apa, silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: dan juga Ustadz Taufik. Kita akan menyapa sahabat MQ yang sudah ya, bergabung. Terlebih dahulu ini ada sahabat kita dari Cimindi Raya. Ini ada Ibu Juwita, alhamdulillah selalu menyimak dan ini menjadi agenda ataupun acara yang selalu ditunggu emak-emak katanya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan alhamdulillah. Di pagi hari ini juga ditemani juga Ustaz Taufik katanya. Alhamdulillah. Dan tentu ilmu-ilmunya di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, termasuk juga doa terbaiknya untuk Adeda dan juga Ustaz Taufik, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian juga tetap diberikan keistiqomahan dalam kebaikan.
1: Tenohon Ibu Juwita.
0: Terima kasih Ibu Juwita. Kalau Ibu Juwita ini pagi hari ini menyimak sambil berkebun di depan rumah katanya Adeda. Masya Allah.
1: Oh, ayo kebun tak.
0: Berkebun.
2: Kebunnya.
1: Masya Allah. Kemarin ada nanya ke salah satu jamaah, Ibu lahir di mana? Di kebun kopi di kebun kopi.
2: Di kebun.
1: Maksudnya teh jalan kebun kopi.
0: Nama daerah, nama jalan yeah. Berarti ya, ya.
2: Kebun kelapa.
0: Ada juga kebun kelapa.
2: Kebun kopi.
0: Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian juga kali ini bergabung ada Ibu Siti dari Batu Jajar. Alhamdulillah selalu menyimak katanya bersama dengan Adeda terus juga di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Siti dari
1: Ibu
0: Batu
1: Siti
0: Jajar.
1: Ternohon.
0: Kemudian juga dari Cijero Kaso. Ini baru dengar saya nama daerahnya Cijero Kaso. Ada Mamah Arbian juga alhamdulillah bisa menyimak sambil beberes katanya Adeda dan juga Ustaz Taufik di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan terbaiknya juga disampaikan mudah-mudahan Adeda dan juga Ustaz Taufik bersama dengan keluarga diberikan kesehatan, berikan juga keberkahan.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Terus juga untuk sahabat siar di pagi hari ini, juga untuk sahabat MQ mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mamah Arbian dari Cijero Kaso ini bergabung. Kemudian daripada Larang kali ini Adeda dan juga Ustaz Taufik ada Ibu Dede Juhana juga alhamdulillah menyimak daripada Larang katanya.
1: Bu Dede enak sekali ya, Bu Dede mah awet mudanya disebut Dede we. Lebih jelas yang ke senior.
0: Ibu Dede.
2: Ibu Dede ya. Ibu Dede.
0: Terima kasih. Ibu Dede dari pada Larang. Kemudian dari Buah Batu kali ini Buah Batu ada Pak Yandi bergabung menyampaikan atensinya juga alhamdulillah menyimak sambil ngegoes sepeda begitu.
1: Masih kena ngegoes tuh 2 minggu yang lalu Pak Yandi kena ngegoes.
0: Masyaallah.
1: Beres-beres Pak Yandi.
0: Apakah lagi touring ini ya Pak Yandi, masyaallah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga.
1: Cimenyan.
0: Alhamdulillah bergabung. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian dari Cimareme ini juga Eyang Alin juga alhamdulillah menyimak di persembahan pagi hari ini.
1: Eyang Alin masih koma di tahun seberapa Eyang Alinnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masya Allah ya. Dan silakan sahabat ini masih ada kesempatan yang bergabung sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kita sambung nih ya, berkaitan dengan tadi.
1: Jadi diulang lagi, diulang lagi. Pertama yang lalai kadang-kadang. Etama jadi sahayuna sa. Sakarepna. Yang kedua terpaksa karena aturan. Yang ketiga nunda termasuk nonton Persib kan pas Isa.
0: Bentrok ya sudah.
1: Akhirnya teh beri sholat bagi pegang handphone dari.
0: Live update score gitu.
2: Terus gol gumah. Terus.
1: Iya anjing menunda. Ini seakan-akan ada yang lebih penting urusan, padahal semua urusannya dalam genggaman Allah. Yang keempat,
2: yang formalitas.
1: Formalitas. Bukan formalin bunya, formalitas. Jadi
0: formalitas.
1: Ya, jadi hampir sama dengan gugur. Yang buru-buru ge. Jadi seakan-akan teh hanya gitu gugur kewajiban. Yang ria. Jadi kalau ada orang sholat, ya aduh muni lama, sujud lama. Kemudian wudunya lama, jadi sempurna bisa. Termasuk kalau ada mertua di sampingnya, atau ada pimpinan, ada guru, ini yang membuat rusak. Yang ujub, ujub teh merasa dirinya hebat aja.
2: Ya.
0: sampai merendahkan yang lain gitu
1: ya. Padahal dia bisa melakukan kebaikan juga karena taufik dari Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Kebetulan teman saya ini Taufik namanya.
0: Masyaallah, pas ya.
1: Taufik dan hidayah. Ya. Wabil taufik wal hidayah.
2: Assalamualaikum.
0: Belum beres, lah, belum beres.
1: Tambahan lagi nama teh Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paket lengkap ya.
2: Iya, jadi Taufik www. Gue Taufik www.
1: Jadi kemudian yang ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan.
1: Jadi yuk ke bawah itu kalau sanlat ikutan. Sholat bagar beres sanat pesantren kilat kembali ke nol. Jadi yang ke sembilan, ayo yang emosional, maksimalis kalau ada muhasabah, waduh, semangat, sisan, beres, beres,
0: muhasabah,
1: hilang lagi kebiasaan. Dan yang ke sepuluh, yang saat
2: yang membutuhkan hati yang butuh.
1: Jadi soal pada saat ditagih hutang,
2: Masya
0: Allah.
2: Lagunya enak ayo. Tak gitu.
0: Gitu kan ada iramanya gitu
2: ada Ustaz. Iramanya. Memelas. Biasanya keumuman itu
1: Oh, umum ya.
2: Umum kalau
1: Dalam tekanan ya.
2: Maka sebetulnya kalau diuji bisa syukur itu wah keren. Kalau keumuman nungguan kalau diambil baru begitu.
1: Oh iya benar. Padahal darinya jelas saya kalau ingat Allah pada saat dapat nikmat, maka Allah ingat kita pada saat kita dalam kesulitan.
2: Betul.
0: Masya Allah.
2: Kuat lagi tuh.
0: Masya Allah, bisa dicatat lagi nih. Berapa kali ini?
1: Karena saya tukang ngumpulkan kuat.
0: Masya Allah, barakallah adida.
2: Harusnya tips adida itu ya?
1: Iya, tips adida. Jadi gitu yang butuh, kalau ditolak, melamar ditolak,
0: galau ya.
1: Puasa sedekah. Rajin. Tapi dah boleh jadi itu pun karunia Allah kita aja.
2: Iya, bentuk
0: cara Allah ya.
2: Idza aradallahu bi khairan ibtalahu ya. Kalau orang itu lagi dicintai Allah salah satunya diuji, diberikan.
1: Iya, yang jadi mahal mah karena jadi tidak istiqomah itu.
2: Nah,
1: padahal ku Allah sudah diberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Lagi butuh apa lagi biasanya teh?
2: Ya,
1: ada masalah bangkrut perusahaan,
2: betul. Utang, ya pailit,
1: pailit, utang ditolak, kemudian dan tapi sisi bagusnya ini tuh bagus kan karena merasa dirinya lemah.
2: Iya, iya, iya.
0: Menjadi sadar begitu.
1: Sadar kalau ada sesuatu yang lebih utama lagi yang tempat bersandar yaitu Allah.
2: Doa terbaik itu katanya ketika merasa satu doif, dua fakir, tiga tersesat.
1: Doana kumata
2: ya contoh ya Allah saya teh makhluk yang doib gitu yang fakir ilaman agna itu kecuali engkau berikan kecukupan doib aku ini orang yang lemah ya kecuali yang engkau kuatkan pada yang tersesat nah, maka Allah bisa terima nah orang yang merasa butuh itu kenapa Allah cenderung menerima karena ada sifat dia merasa butuh gitu tapi jangan kata-kata tadi ya
0: jangan karena ada butuhnya
2: nah yang karena terus segala banyak masalah baru ke Allah begitu ya
1: benar dan yang terakhir yang keempat apa tadi
2: yang sebelas
1: yang sebelas
2: nah, keempat lagi
1: emang uji we uji pun cara licing we berarti tidak menyimak
2: oh menyimak
0: bisa
2: jelas juga karena ini merenung-renung ah bisa ya kayak nyatet-nyatet orang gitu. Ya betul hati yang bersyukur.
1: Hati yang bersyukur qalbun sakiron.
2: Ya.
1: Jadi ya. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, nah inilah yang mudah-mudahan dipenuhi oleh rasa syukur. Kenapa kita beribadah ke Allah tadi? Karena Allah ngasih segala-galanya.
0: Gratis lagi ya.
1: Gratis. Ya, makanya mana yang lebih utama? Sabar, ridho atau syukur? Ternyata syukur yang lebih utama. Lebih orang bisa bersabar karena ada syukur di sana. Ya, jadi syukur adalah level tertinggi.
0: Masya Allah.
1: Jadi hati yang bersyukur qalbun abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur.
2: Dan kata Ibnu Abbas itu nomor satu ciri orang bahagia itu hati yang bersyukur.
1: Dia bahagia bahagia itu skritu karya.
2: Ya, ciri orang bahagia menurut Ibnu Abbas itu yang memiliki hati yang bersyukur. Karena ya betul kata tadi. Ya, ya, dia ibadahnya sebentuk rasa terima kasih atas banyak rezeki
1: ya, salah satunya kenikmatan. Kemudian kenapa kita bersalawat pada Rasulullah? Karena perjuangan Nabi, perjuangan Rasul. Kita bisa mengenal Allah, mengenal surga ayat neraka. Syariatnya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Agar bisa bersyukur bagaimana?
1: Kehula tuh saya. Oh.
2: Walaupun sekelas yang bersyukur.
1: Ker ngalotek ngembu meli lotek karek dibu karek digurus ngurus dibungkus ibu.
3: Di setengah mateng gitu.
2: Nelane dua dan karetna.
3: Insyaallah.
1: Jadi nukatilu ke orang tua karena biru walidayan kenapa lebih utama karena orang tua lahir batin siang malam ngurusi kita.
2: Iya.
1: Bataknya bersyukur di ke orang tua.
2: Iya betul.
1: Yang keempat tadi kalau Allah Rasul orang tua.
0: Orang tua.
1: Istri kepada suami.
0: Istri kepada suami.
1: Karena syariatnya suami teh berangkat pagi keluar pulang malam. Pontang panting teh segala macam karena syariatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga diantaranya istrinya di sana. Jadi hati yang penuh rasa syukur. Yang keempat apa tad kepada guru?
2: Kepada guru.
1: Harus berterima kasih teh karena.
0: Yang kelima mungkin ya.
2: Ya.
1: Kayak mas saya nupo.
3: Enggak ngetes lagi ya.
2: Ngetes nupo. Allah Rasulnya.
3: Kemudian keluar
2: orang tua
1: suami
2: dan guru,
0: istri kepada suami
1: guru yang harus kita bersyukur didoakan teh karena syariatnya kita seperti begini di samping peran orang tua dan peran guru yang sangat dominan.
0: Insyaallah
1: makanya harus punya adab yang bagus terhadap guru,
0: adab yang bagus.
1: Nah gitu Bapak Ibu yang baik, nanti tad bagian Ustadz tentang tipsnya bagaimana untuk sukacita dalam

bagi Anda penasaran tipsnya seperti apa tadi agar bisa sukacita dalam beribadah. Nah, hadir sahabat Remi insyaallah di termin selanjutnya, dan kembali kami mengundang Anda, silahkan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah kita akan kembali hadir selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sobat Engki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Engki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bersama kita, bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Taufik. Dan kembali kita akan menyapa begitu Adeda dan juga Ustaz Taufik, sahabat MQ yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp dan juga SMS di 0811-224-1027. Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial MQ FM Bandung, di Instagram, Facebook, dan juga YouTube MQ FM Live Kajian. Kali ini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah menyimak baru sampai rumah, katanya habis mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah. Doa terbaik juga mudah-mudahan Adeda dan juga Ustaz Taufik dan juga untuk sahabatnya diberikan kesehatan dan juga keselamatan.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya dari Gunung Halu, ini ada Ibu Erat juga menyimak di pagi hari ini siaran Adeda dan juga Ustaz Taufik sambil menjahit, katanya kalau Ibu Erat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Erat. Selanjutnya Ibu Kartini dari Ciberem. Alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah. Ibu kita tadi Ibu Kartini.
0: Masya Allah. Selanjutnya juga berinteraksi ya di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Kartini. Selanjutnya ada Ibu Daryanti Ningsih, ini juga alhamdulillah menyimak sambil siap-siap mau ke kajian, katanya Masya Allah. Atur nuhun, katanya Adeda Ustaz Taufik atas ilmu-ilmunya. Jazakumullah khair. Selanjutnya Ibu Siti Nurjanah dari Cianjur, ataupun ini Mamah Aden, katanya alhamdulillah menyimak sambil motongan kain, katanya karena penjahit juga, katanya ini Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Adeda dan juga Ustaz Taufik panjang umur dan juga bisa terus memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk semua umat, katanya. Amin. Allahumma amin. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga alhamdulillah menyimak sambil menggoreng pisang, bikin keripik pisang hasil dari kebun depan rumah.
1: Bunda Halimah, iya teh sajam, mau dengar teh maunya nggak goreng sajam.
2: Masya Allah.
3: Mendengar banyak, ah.
1: Oh, mungkin
0: berbagai mungkin aktivitas ya.
1: Oh, benar-benar aktivitas. Terima mungkin kasih. Buat jualan ini menggorengnya.
0: Ya, yeah, hasil dari kebun rumah depan rumah, katanya ini, Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah. Termasuk juga ini ada Bapak Sandi dari Banjaran menyimak juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baru pulang Kak Sandi, alhamdulillah. Dinas malam, katanya ini acara favorit juga, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sahabat MQ dan insya Allah kita lengkapi tadi ya berkaitan dengan tipsnya seperti apa nih, Ustaz dan juga Adeda.
1: Salah satu bentuk ibadah kan masjid tadi ya.
3: Ya.
1: Kalau di masjid teh kita teh bisa lebih leluasa dan terdorong termotivasi dengan yang lain ke masjid teh. Makanya di Darut Tauhid ada program Mabit tad. Mabit ini teh sudah yang bulan kelima.
3: Iya betul.
1: Karena setiap bulan
3: sesi
1: di
3: kelima, ya, betul,
1: Sabtu Ahad minggu pekan pertama ya.
3: Pekan pertama. Sabtu Ahad ya.
1: Kemarin terakhir berapa ribu tadi yang datang teh?
3: Hampir yang terdaftar itu 4.460-an.
0: Masya Allah. Itu yang registrasi.
3: Yang registrasi ya. Jadi kita
1: acara nanti gimana wa itu teh?
3: Jadi ini menghadirkan ya nuansa dalam rangka membina iman takwa ya, mabit itu ya, secara bahasa. Walaupun sebenarnya bermalam secara bahasa itu. Mabit itu kan artinya bermalam ya, di Mina atau
1: Muzdalifah.
3: Muzdalifah. Nah, di DT dan konsepsi itu kita ngumpul bareng. Berharap semua ayah, seluruh jemaah apapun.
1: Jamaah tua muda.
3: Tua muda.
1: Besar kecil.
3: Besar kecil.
1: Yang
3: sengaja atau sengaja.
0: Terasa ada piramid.
3: Cuma doa ya.
0: Insyaallah.
3: Yang program apapun berkumpul. Aziz ya. Jadi mulai alumni-alumni dan ini jadi sebuah ini ya silaturahmi bersama.
1: Dan kemarin juga ada reunian Kang Rizki, jadi reuniannya di Mabit.
3: Betul. Oh,
0: reuni apa tuh, ah?
1: Reunian ada yang SMA,
3: semua program.
0: Masyaallah.
1: Ada yang tidak saja reunian Darut Tauhid tapi reunian dari sekolah-sekolah yang lain.
3: Iya.
1: Jadi yang mahal momentum, nak.
0: Jadi momentum.
1: Karena disediakan makan.
0: Termasuk di weekend sarapan juga berarti ya.
1: Ya, makan karena agim supaya walaupun ribuan orang datang disediakan mata.
0: Makan. Masya Allah.
1: Bawa masing-masing itu makan.
3: Biar kebahagiaan gitu.
1: Supaya kebahagiaan ya.
3: Nah, di malam itu ada kajian, Nak. Ngumpul kajian dengan rapi ya. Bersama ulama-ulama yang kita undang. Nah, momen yang
1: tadi orang datang ulama.
3: Yang kita pilih khusus spesial edisi. Termasuk momen kajiannya apa gitu. Ada kajian salat tusu momen pertama itu ya, gitu. Kemudian ada Ramadan, kemudian kajian silaturahmi, silaturahmi akbar. Yang kemarin, nah sekarang itu kajian Al-Qur'an, cinta Qur'an.
0: Ya, sudah masuk
3: Quran.
0: Yang kelima gitu
3: ya. Kelima ini ya.
1: Karena setelah orang yang dekat Al-Qur'an pasti dimuliakan ku Allah-nya.
3: Siap. Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'an yang dimuliakan. Setiap yang bersentuhannya akan dimuliakan. Kita akan mengundang dan sudah fiksasi insyaallah ya. Ustaz Kiai Amir Faisal, juri tahfiz cilik kita
0: Indonesia.
3: Indonesia ya.
0: Masyaallah. Salah yang kelima ya Ustaz ya.
1: Kelima,
0: ya.
1: Tanggal berapa teh? Tanggal 6 dan 7. Daftarnya kemana?
3: Ke link ya. Linknya ada. Tapi insya Allah di hari H juga kalaupun linknya belum ketemu terus ya.
1: Bukannya masih Darut Tauhid gitu.
3: Ya, ke masjid
1: IG na, TikTok na.
3: Oh IG, TikTok, Masjid Darut Tauhid Bandung, betul.
0: Nanti ada informasi sana, disebarkan di sana ya.
3: Termasuk di akun AA juga insya Allah. Ada. Karena kalau sudah lewat akun AA, jangkauannya sebenarnya bisa ratusan ribu,
0: Masya Allah, kebermanfaatannya.
3: Ya, kami berharap semuanya bisa terlibat di momentum weekend, kebersamaan.
1: Yang bawa keluarga ibadah, bisa ya?
3: Bisa. Anak, ya usia berapapun kita akan setting ya beberapa titik.
1: Yang bawa itu keluarga, bawa teman, bawa tetangga kita.
0: Bisa.
1: Bisa, kan diajak.
3: Tetangga ya.
0: Masya Allah.
3: Warga kalau masa desa bawa aja. Ada memang betul kata ada sekolah-sekolah yang menjadikan momen itu semua anak-anaknya
1: momen kebersamaan.
3: Kebersamaan begitu.
0: Masya Allah. Masya Allah.
3: Dan sebagai dan berbagai macam testimoni yang kemarin ya. Yeah. Kan kita suka buat ini sedikit aja ini. Yeah. Ya. Kalau Anda bahagia senyum ya. Yeah. Atau satu kata tentang mabit itu jawabannya bagus-bagus, Ah.
1: Apa katanya?
3: Ada wow. Ada.
1: Oh, tiga wus, satu kata wus gitu ya.
3: Ada keren, ada Masya Allah, ada bahagia. Dan ternyata memang setelah melakukan ibadah itu ada proses bahagia ya. Ketika, padahal normal desak-desakan itu padahal ya.
0: Sukacita tadi suka cita, ya.
1: Tapi kan yang membuat bahagia itu karena orientasinya ke Allah.
3: Oh,
1: Allah yang membolak-balikan hati itu.
0: Terima
1: kasih tadi informasinya. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat yang bismillah berminat ya bisa lihat di ya, web atau di
0: media sosial.
1: Medsos ya. Insyaallah. Niatkan karena Allah untuk sebuah doa taat dan nilai maslahat insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Apa saja tips yang pertama sekali adalah jadi karena kita teh ibadah teh jadi kebutuhan kita Bapak Ibu yang baik ya. Ini yang harus dirubah persepsi paradigma cara berpikir tentang ibadah. Justru dengan ibadah urusan kita Allah yang ngurus. Justru jauh daripada Allah, jadi kita teh diantep, dibiarkan, nggak diberi petunjuk, perlindungan dan
0: pertolongan.
1: Jadi niatkan ibadah adalah jadi hal yang dibutuhkan dan itu harus diinformasikan ke anak.
0: Yeah.
1: Jadi anak-anak juga harus benar-benar kan tugas orang tua teh mengenalkan Allah ke anak ya. Kemudian bagaimana cara dekat dengan Allah. Ya, itu diantaranya.
0: Insyaallah.
1: Yang satu dulu tad tentang me time dengan Allah itu juga kumaha.
3: Iya. Itu kan wasta'inu bisabri wassalah. Izin ya Pak, ada dalilnya yang berkaitan dengan sabar salat penolong kita. Tadi ada mengutip kalimat menyepil ya. Iya. Wasta'inu jadikan sabar salat itu sabar salat adalah sebagai penolong. Wa in halal kabir. Nah itu berat ah. Ila alal khosiin kecuali yang sholatnya khusyuk.
0: Kembali lagi.
3: Nah, ya. Siapa yang khusyuk? Ayat selanjutnya ternyata allazi yadununa annahu mulaqu rabbihim, orang yang punya persepsi zon persangkaan dari bangun tidur melek tidur kembali tadi dia mau ketemu Allah kita.
0: Insyaallah.
1: Jadi ulangi lagi. Dari assalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jantan, jadi begitu. Saya juga, oh ternyata betul ya, orang yang khusyuk itu, salatnya itu,
1: orang yang khusyuk
3: itu adalah allazi yadununa annahum mulaqu rabbihim. Ada dua cirinya. Satu, orang yang yadununa, mereka punya persepsi, zon ya, persangkaan, kata tadi, ubah persepsi, betul, bahwa dia mah dari hidup itu, dari bangun tidur, alhamdulillah gening Allah masih ahyana badama ya, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah, sampai tidur kembali, ya dununa, persepsi bahwa dia mau ketemu Allah. Mulaku teh ngeliko ya, bertemu Allah.
1: Bertemu.
3: Alhamdulillah masih ketemu. Ada adan. Adan itu kan manggil, ah.
1: Iya.
3: Iya, nanti masih sehidupkan ya, kerja lagi. Itu juga ibadah, terus sholat lagi. Jadi kerjanya nungguin ibadah, nungguin sholat. Begitu kata Adul ya, waktu ngisi tawadu.
1: Bahwa kita bekerja itu memanfaatkan waktu nunggu untuk sholat.
3: Betul. Sampai benar-benar dipanggil Allah. Kenapa? Karena ciri yang kedua, wa ilahi turja'ul, kalian bakal balikan gitu. Nah, sebelum kembali itu, lah orang yang khusyuk itu begitu, punya persepsi, dan ini juga kesini niatnya bukan ketemu Adeda ya. Walaupun bahagia ini di WA Adeda, besok kita on lagi. On, oke. Okay. Gitu,
1: datang jam 7 nya.
3: Saking sama ini jam 7 kita mulai 7.30.
0: Jadi saya yang kaget tadi.
3: Iya, saya kira saya sudah telah tahu dah. Tentang pentong itu. Tidak hanya nggak ngejawab. Ya, puan mau kesini ya pagi-pagi.
0: Alhamdulillah.
3: Dan kita baru balik karena kata Agim teh ini wajah kita selain wajah penuh dosa, wajah bermasalah ya, kita wajah yang akan lama lagi kembali kepada Allah.
0: Insyaallah.
3: Itu insyaallah akan khusus salatnya.
0: Me time tadi ya, dengan time,
1: Allah. Bapak Ibu yang baik, ini satu dulu aja, tapi saya kayaknya ini kunci pisan tadinya mulai bangun tidur sampai tidur kembali teh tetap untuk berprasangka baik.
3: Ya. Jika kira-kira kalau yang ceramahnya Agim AOP kan pasti milih AOP. Agim ya. Tapi kalau yang karena Allah mau AOP Adeda, tetap milih Adeda. Ya, siap milih dua-duanya karena dia memang mau ketemu Allah. Allah ada ketika bersama, ketika sendiri, ketika sedih, ketika bahagia. Betul lah ya.
1: Bukan nama Allah. Ala kulli hal dalam segala galanya.
3: Jadi betul ketemu Allah bisa ketuk aslinya.
1: Jadi gini, mudah-mudahan benar ya. Jadi khusyuk na salat karena proses perjalanan membuat khusyuk na sudah dilakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berorientasi
3: Allah.
1: Kepada Allah, bersandar kepada Allah. Makanya dibuat bonus oleh Allah salatnya khusyuk karena dalam perjalanannya adalah sudah khusyuk. Masya Allah, barakallahu fikum Tad, makasih Tad. Alhamdulillah.
3: Maaf ya, ini mah sharing-sharing sedikit aja.
0: Insyaallah.
3: Semoga nanti ada lagi kesini gitu.
1: Iya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baik, Allah takdirkan semua ini terjadi.
3: Ya, masyaallah.
1: Dan tadi disampaikan berkaitan dengan 11 poin. Di antaranya tipe orang beribadah. Mudah-mudahan jadi bahan untuk evaluasi diri. Dan tetap semuanya ada dalam genggaman Allah, karena kita sangat membutuhkan taufik dan
3: hidayah.
1: Kebetulan ada di samping saya, alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Ya gitu Tad, berpesannya namanya ditambah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi we taufik we ya. Alhamdulillah, taufik wa hidayah.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, itu dia sahabat ya, perbincangan kita bersama dengan Adede dan juga Ustaz Taufik. Kembali kita diingatkan, kembali kita belajar bahwa ibadah akan terasa lebih ringan dan juga membahagiakan ketika dilakukan tadi dengan cinta, dengan ilmu ya sahabat FG, dan kesadaran bahwa kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi kesibukan, rasa malas dan berbagai persoalan hidup memang sering menjadi tantangan ya sahabat FG, namun jangan sampai semua itu menjauhkan kita dari ibadah. Justru jadikan ibadah sebagai tempat untuk kita menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan kembali mengingat tujuan hidup kita. Karena tentu pada akhirnya ibadah bukanlah beban ya sahabat FG, ibadah adalah kebutuhan jiwa kita. Dan ketika hati sudah menemukan nikmatnya beribadah, insya Allah kita akan menjalankannya dengan penuh sukacita. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Seperti halnya kami sapa kembali ada Ibu Tika dari Banjaran, tepatnya di Tika Terapis ya, ini di Parken Banjaran, menyimak juga sambil moyan ataupun moto moy tonggong katanya. Terima kasih Ibu Tika sudah bergabung. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyimak alhamdulillah kebersamaannya di pagi hari ini. Kemudian Ibu Cuita dari Cimindi Raya, Pak Yandi dari Buah Batu, Ibu Dede Juhana dari Padalarang, kemudian Ibu Kartini dari Ciberem juga terima kasih sudah bergabung. Termasuk sahabat Ira Irmanu, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Nadi dari Jalan Dewi Sartika, kemudian Ibu Nisa dari Parken juga ini menyimak di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dari Garut, Ibu Rus juga alhamdulillah ikut menyampaikan atensinya, absensinya malam hari ini ataupun juga di pagi hari ini ya Masya Allah. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian juga Pak Ratno, ini Masya Allah apa kabarnya di pagi hari ini Pak Ratno, terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga ini salam silaturahmi untuk Ustaz Taufik, ini juga untuk hamba Allah yang alhamdulillah bisa hadir di acara Milad MKFM di Eko 2 katanya ini Masya Allah. Ya senang sekali ya bisa bersilaturahim di pekan kemarin ya Pak Ratno dan juga sahabat MK yang lain nih. Ini Masya Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan bisa kembali bersilaturahim secara langsung. Amin Allahumma amin. Dan baik sahabat MK, masih akan kita sambung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi di segmen terakhir sahabat MK, dalam segmen MKpedia, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan MKpedia yang bisa Anda pilih, satu di antara 3 pilihannya sahabat MK. Lalu apa saja untuk segmen MKpedia pun pilihannya? Di pilihan nomor 1 sahabat MK, berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit AIN. Kemudian di pilihan nomor 2, ini beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Itu dia sahabat MK 3 pilihan MKpedianya, namun lengkapnya akan hadir dalam segmen MKpedia untuk Anda.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi Pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvarez, sahabat MG, tepat di menit ke-47, lepas di jam 8 pagi hari ini, masuk di segmen terakhir, pilihan MGpedia. Kami sudah siapkan tadi ya, sahabat MG, 3 pilihan MGpedia yang bisa Anda pilih tentunya, 3 di antaranya ya, sahabat MG. Ataupun di antara 3 pilihan, Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Dan sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedia-nya.

0: Lalu apa saja sahabat AMQ, kami akan sampaikan kembali barangkali Anda yang mungkin baru menyimak ya untuk siaran di segmen AMQpedia pagi hari ini. Di pilihan nomor 1 sahabat AMQ berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit ain. Ya, sahabat AMQ, terkadang ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak selalu bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi penting untuk kita pahami. Salah satunya adalah tentang ain ini, sahabat AMQ, yang dalam ajaran Islam itu dikenal sebagai dampak dari pandangan yang disertai rasa kagum ataupun iri dengki. Lalu apa sebenarnya penyakit ain ini, sahabat AMQ, dan bagaimana kita mengenalinya? Dan apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar serta perlindungan ini? Nah, selengkapnya sahabat AMQ bisa Anda simak di pilihan AMQpedia nomor 1, 3 fakta mengenai penyakit ain. Kemudian sahabat AMQ di pilihan AMQpedia di nomor 2, beberapa manfaat air beras untuk tanaman. Ya, sahabat AMQ, air beras. Siapa sangka sesuatu yang seringkali mungkin langsung kita buang ya setelah mencuci beras, ternyata ini memiliki manfaat untuk kehidupan di sekitar kita. Ya, air beras ternyata dapat dimanfaatkan untuk membantu merawat tanaman. Dengan kandungan tertentu yang terdapat di dalamnya, air beras bisa menjadi salah satu alternatif sederhana, sahabat AMQ, yang bisa dimanfaatkan di rumah. Lalu apa saja sebenarnya manfaat air beras untuk tanaman dan bagaimana penggunaannya? Anda bisa simak lengkapnya di pilihan AMQpedia nomor 2, beberapa manfaat air beras untuk tanaman. Terakhir sahabat AMQ, di pilihan AMQpedia nomor 3, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Sahabat AMQ, oksigen adalah salah satu kebutuhan penting ya bagi tubuh kita, dan masya Allah luar biasa. Tentu melalui proses pernapasan dan kerja sistem tubuh yang baik, oksigen dapat diedarkan ke berbagai bagian tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu sahabat AMQ, menjaga kesehatan pernapasan dan penerapan gaya hidup yang baik tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, lengkapnya sahabat AMQ bisa Anda simak di pilihan AMQpedia nomor 3, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Itu dia 3 pilihannya sahabat AMQ, dan silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, pilihan AMQpedianya. Di pilihan nomor 1 tadi sahabat AMQ berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit ain. Pilihan nomor 2, beberapa manfaat air beras untuk tanaman. Dan di pilihan nomor 3, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Kami nantikan sahabat AMQ, dan insya Allah kami akan segera hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat AMQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Masih ditemani sahabat siaran Anda, Rizky Alvarez, sahabat MK, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, sahabat MK, Anda yang mungkin baru menyimak, Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224 1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MKpedia-nya di nomor 1, 3 fakta mengenai penyakit ain. Pilihan nomor 2, beberapa kebiasaan buruk yang membuat, ataupun ini di nomor 2 ya sahabat MK, Anda bisa pilih juga berkaitan dengan tadi beberapa manfaat dari air beras ya untuk tanaman. Kemudian pilihan nomor 3 adalah beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah ya sahabat MK. Jadi silakan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811224 1027. Kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Parken, ada Ibu Nisa, ini bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 3. Kemudian Ibu Rus dari Garut di pilihan MKpedia-nya nomor 2. Terima kasih Ibu Rus. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 3. Kemudian juga tidak mau ketinggalan Ibu Parilah, pilihan MKpedia-nya di nomor 1. Ibu Juwita dari Cimidi Raya juga pilihan yang sama, pilihan MKpedia-nya nomor 1. Beralih ke Kang Irfan dari Halte Selatan, kalau Kang Irfan di pilihan MKpedia-nya nomor 2. Ada sahabat kita yang kembar, ini di Prambanan ya, Masya Allah bergabung juga, terima kasih, di pilihan MKpedia-nya nomor 1. Kemudian Ibu Eni dari Nagrok, Cicalengka juga nih, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini Ibu Oni di pilihan MKpedia-nya nomor 2. Ini penasaran kalau Ibu Oni berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Kemudian Pak Ratno dari Jalur Gaza juga nih bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 1. Kemudian dari Jakarta Timur ada sahabat kita, sahabat Dinda Balkis, bergabung di pilihan MKpedia-nya di nomor 1 begitu ya, ini berkaitan dengan penyakit ain. Terima kasih sahabat Dinda sudah bergabung di pagi hari ini. Ibu Ade dari Ranca Ekek juga bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 1. Ibu Nisa dari Subang di pilihan MKpedia-nya nomor 2. Kemudian Ibu Dedi Johana dari Padalarang juga, terima kasih sudah bergabung. Lalu nampaknya belum dikirimkan untuk pilihan MKpedia-nya ya. Kemudian sahabat kita Bapak Ibob juga bergabung ini ya, Masya Allah. Sahabat Ibob ini dari SMK Brosa, ini terima kasih juga ya sudah bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 1. Terima kasih sahabat Ibob sudah bergabung. Dan juga tadi Ibu Dede Johana dari Padalarang. Termasuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Juga kami sapa ada Ibu Ade dari Rasa Eke, kemudian Ibu Parelah dari GBA 3 juga di pilihan nomor 1. Nah sahabat MK, Anda penasaran untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan nomor berapa? Dan ya untuk pilihan terbanyak sahabat MK jatuh di pilihan MKpedia nomor 1, 3 fakta mengenai penyakit ain. Untuk itu, berikut sahabat MK, MKpedia, pilihan Anda.

Sahabat MQ, apakah Anda mengetahui ciri awal dari penyakit AIN? Sahabat MQ, penyakit AIN adalah gangguan yang berasal dari pandangan mata, baik karena rasa iri dengki maupun kekaguman yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Diketahui pula, penyakit AIN ini bisa berdampak pada fisik, psikis, maupun kehidupan seseorang. Sahabat MQ, berikut 3 fakta mengenai penyakit AIN. Pertama, AIN bisa terjadi karena rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan. Pandangan tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi orang yang dipandang, baik itu disadari maupun tidak. Kedua, AIN dapat memengaruhi kondisi fisik dan emosional seseorang. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari badan lemas, sering sakit tanpa sebab, hilang semangat, hingga rezeki yang terasa seret. Ketiga, doa adalah perlindungan terbaik dari AIN. Untuk mencegahnya, biasakan untuk menyebut Masya Allah ketika melihat hal indah maupun hal yang luar biasa terhadap orang lain. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 fakta penyakit AIN.

0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, informasi MKpedia pilihan Anda di edisi Senin pagi hari ini. Dan Masya Allah, tidak terasa sudah masuki di jam 9 pas, itu tandanya ataupun pada akhirnya. Sahabat siar Anda, Rizky Alfaris pamit undur diri, sahabat MK, dari ruang dengar Anda. Dan tentunya tetap simak sahabat MK dalam sajian program selanjutnya, hadir menemani ruang dengar Anda hingga jam 10 nanti dalam program Ruang Inspirasi. Sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, kembali kami bersamai aktivitas Anda hari ini, hari Senin ya, hari ke-18 kita masuki di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hari ke-31 sahabat MK ya. Kita sudah berada di penghujung bulan Agustus hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang sudah kita lakukan ya sepanjang bulan ini menjadi aktivitas terbaik sahabat MK. Aktivitas-aktivitas yang sudah kita siapkan juga mudah-mudahan tidak luput sahabat MK untuk kita senantiasa awali setiap aktivitas kita dengan doa. Dan kembali hari ini aktivitas Anda juga mudah-mudahan jadi semakin manfaat sahabat MK, karena sembari Anda beraktivitas sembari menyimak juga perbincangan dalam ruang inspirasi yang hari ini kembali sahabat MK akan hadir untuk Anda bersama saya Herlan Hanif. Hingga 1 jam ke depan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah di ruang inspirasi spesial talkshow bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Yang alhamdulillah sahabat MK, Ummu Harira dan Ummu Salamah di pagi hari ini sudah terhubung, sudah langsung bergabung ya bersama dengan kita di studio MK FM. Jadi langsung saja kita akan sapa ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sedang bisa silaturahim lagi, kabar baik sehat ya hari ini Ummu ya.
2: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Alhamdulillah.
2: Akhir bulan tapi rasa awal bulannya.
0: Rasa awal bulan.
2: Di bulan Agustus kan, masih Agustus kan ya?
0: Masih Agustus. Hari
2: September.
0: Hari terakhir ya di bulan Agustus. Dan hari ini insya Allah kita kembali silaturahim dan ngobrol kembali dengan sahabat MK ya Umu ya, tentang satu tema yang ini saya juga penasaran dengan kalimat yang dijadikan tema untuk obrolan kita hari ini. Karena kalau bicara tentang hadir utuh di sini untuk menemukan Allah yang sebenarnya tidak pernah pergi, apa yang kemudian sebenarnya membuat kita jadi sering merasa jauh dari Allah, padahal Allah itu dekat gitu ya Umu ya. Sembari menyapa Umu, perbincangan kita di hari ini.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Erlan dan sahabat MK yang sudah setia ya menunggu ruang pertemuan kita di udara dan juga di online nih. Ada sahabat-sahabat kita di TikTok juga. Alhamdulillah ini judul yang berat-berat gimana ya, tapi sebetulnya gak berat sih. Benar gak Umu Salamah? Jangan dianggap berat ya.
3: Jangan dianggap berat.
2: Jadi kalau dari makna hadir utuh, menemukan Allah yang tidak pernah pergi, kan udah jelas ya dalilnya bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dengan ulat leher kita. Justru pertanyaannya, kemana aja kita pada saat Allah lagi ngabsen? Allah mengabsen kita di sepertiga malam, kemana? Kita ada gak di sana? Kemudian pada saat orang sibuk bertilawah, bermanja-manja atau bernostalgia dengan surat cinta dari Allah, kemana kita? Sudah melakukan itu belum? Sudah mendekat kepada Allah belum? Sudah absen belum sepagi ini kita kepada Allah? Berzikir, berdoa, bangun tidur diawali dengan doa. Hadirnya kita tuh utuh gak sih? Allah tuh selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita hadir gak sih di dalam absensinya Allah gitu? Allah yang maha baik, Allah yang sudah memberi kita nikmat hidup hari ini, Allah memberi nikmat usia, Allah memberikan nikmat iman, banyak kebaikan yang Allah udah berikan kepada kita. Ya, terus kita kemana? Kita hadir gak sih hari ini gitu?
0: Dan udah dipanggil-panggil ya.
2: Allah sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kita. Dan mungkin itu sih kalau saya memaknai judul itu seperti itu. Kalau Ummu Salamah gimana?
3: Ya, jadi kalau kita melihat materi kajian pagi ini kan hadir utuh di sini gitu ya. Hadir utuh di sini menemukan Allah yang tak pernah pergi. Jadi pada dasarnya tuh Allah tuh memang gak pernah pergi gitu kan. Nah ini yang kita akan bahas lebih mendalam. Jadi apa sih tidak pernah perginya gimana gitu kan. Ternyata yang pergi itu adalah kita. Jadi kalau kita lihat tuh kita yang terlalu sibuk pergi gitu
2: kan. Kita justru menjauh ya.
3: Iya, kita tuh menjauh. Menjauhnya tuh apa? Kelihatan dari Allah tidak hadirkan rasa tenang dalam diri kita gitu kan. Kita misalnya healing, kita kemana, atau misalnya apa sih, biasanya mendengarkan musik, membaca
2: mencari
3: buku gitu ya, medsos, mencari kebahagiaan. Bahagia tapi dia cuma sesaat dan dia gak pernah tenang gitu kan ya. Jadi bukan karena Allah meninggalkan kita, karena melainkan sebetulnya adalah pikiran kita yang tidak pernah berada di waktu sekarang, here and now. And now ya, kalau sekarang gayanya bahasa anak mudanya ya. Jadi, nah, kenapa kita tidak pernah hadir pada saat ini? Karena kita tuh gak pernah move on. Kita selalu menyesali masa lalu kita. Kenapa sih dulu seandainya saya begini, seandainya ini gitu kan ya. Lalu kemudian kita mencemaskan
2: Masa depan
3: kita. Jadi yang tadi
2: tentu, ya?
3: Yang belum tentu. Jadi kalau kita melihat bahwa selama ini kan kita Mungkin banyaknya adalah kita menjadi sutradara sendiri gitu. Jadi kita tuh gak ada yang namanya dulu-dulu tuh gak punya sutradara gitu. Padahal sutradara yang sebenarnya adalah Allah. Kita ngarang cerita sendiri, memaksakan diri sendiri.
2: Keluar tadi, dari skenario gitu ya.
3: Iya, keluar dari skenario. Maunya Allah begini mah gak mau. Kita mah tetap aja tidak pernah berubah dari masa lalu dan menjemaskan masa depan gitu.
2: Baik, dan yang paling penting itu adalah setiap kita kan pasti pengen bahagia, benar gak sih?
0: Betul.
2: Kita beberapa kali dibahas terus bahagia, gak pengen sengsara. Tapi sebetulnya siapa sih orang yang paling bahagia itu gitu? Orang yang paling bahagia di dunia ini, kemarin saya dapat insight nih dari guru-guru saya, bukan yang punya harta, bukan yang punya tahta, bukan yang punya banyak kebahagiaan dari sisi duniawi katanya. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah. Jadi ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa kalau Allah merahmati seorang makhluknya atau seorang hambanya, Allah mencintai hambanya, maka Allah akan membuat pengumuman gitu ya, mendeklarasikan kepada malaikat Jibril dan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa Allah itu mencintai si fulan. Dan kalau Allah sudah mencintai si fulan, maka seluruh penghuni langit dan bumi itu akan mencintainya. Maka gimana gak bahagia gitu ya. Malaikat memberi rizki, malaikat mengatur alam, malaikat yang mencatat amal baik, malaikat yang mengatur kehidupan, membantu Allah mengatur kehidupan manusia, mencintai dia. Kurang bahagia apalagi gitu. Walaupun dia gak dapat dunianya, tapi kalau dia dirahmati Allah, maka hatinya itu akan sebahagia itu.
3: Pertanyaan selanjutnya bagaimana?
2: Gitu ya? Kita dirahmati Allah gitu.
3: Betul. Ada suatu tadi ya yang Umu Harira sampaikan tadi kan, betul, berarti kan kita untuk mencapai rahmat Allah, sedangkan kita sendiri itu masih berpikir, kembali lagi ya, berpikir pada masa lalu dan mencemaskan masa depan. Kita tidak pernah hadir pada saat ini.
2: Betul.
3: Selalu begitu, kita tuh gak pernah hadir, kita tuh gak pernah melihat gitu yang saat ini yang kita jalani. Seharusnya kita kembali lagi kepada sutradara kita ya, ya Allah, bagaimana Allah memberikan skenarionya dan kita ikuti. Jadi kalau dalam sebuah hadis kutsi, sebuah hadis riwayat Bukhari, disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ya tadi, sedangkan kita tuh mikirnya masih masa lalu gitu, kita nggak pernah mikir yang sekarang gitu loh.
2: Jarang, gitu ya.
3: Nah nanti mungkin yang masih ada waktu atau gimana ya, terus bagaimana nih caranya biar kita bisa selalu senantiasa mengingat Allah, agar kita selalu diingat oleh Allah.
2: Boleh
3: gitu
2: ditanya
3: loh.
2: Dulu deh Sobat MK.
3: Iya benar.
2: Sobat MK, apakah Anda hari ini merasa sedang ditatap Allah? Terus gimana cara kita mempresentasikan atau hadirnya kita di depan Allah melalui Sobat MK dengan melakukan apa? Apa yang Sobat MK lakukan untuk hadir?
3: Aku bersamanya ketika ia mengingatku.
2: Nah,
3: jadi bagaimana
2: cara
3: kita
2: mengingat Allah?
3: Iya, atau bagaimana caranya agar Allah mengingat kita?
2: Apa yang dilakukan oleh sahabat?
3: Betul.
2: Nah, Susah gak ya? Enggak, gampang.
3: Enggak, sebetulnya mudah-mudah sekali. Kita, pikiran kita yang menyusahkan diri kita.
2: Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Apabila orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring gitu ya. Jadi gak ada alasan ya. Sekarang kita yang lagi sibuk, lagi sehat, atau lagi sakit, atau lagi dalam kesempitan, semua itu sangat mungkin untuk tetap mengingat Allah dalam setiap keadaan. Yeah.
3: Kalau kita tadi itu, saya kemarin mendengar Ustazah Erika ya.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat, kita merasakan gitu kan, sebetulnya yang tadi sampaikan Tesi, baik mau berdiri, berbaring atau apapun, kita adalah harus beribadah gitu kan, mengingat kepada Allah. Tapi kan kita mikirnya beribadah itu hanya sholat, puasa gitu. Nah padahal dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan saat ini adalah kita beribadah.
2: Hubungan muamalah dengan manusia juga ya.
3: Betul, bermuamalah
2: gitu ya.
3: Menjaga kebersihan gitu, lalu kemudian menebarkan kebaikan gitu kan, memaafkan ya. Banyak hal ya. Nah, itu sebetulnya semuanya adalah beribadah gitu.
0: Ya. Baik.
3: Mau kita bahas
0: sahabat.
2: Sambil menunggu nih sahabat.
0: Sambil menunggu sahabat MQ ya. Tadi sahabat MQ bisa berbagi juga kalau sahabat MQ ikhtiarnya seperti apa nih di tengah mungkin kesibukan ya, berbagai urusan rumah ataupun hal apapun yang sahabat MQ tengah lakukan saat ini, agar senantiasa Allah ingat kepada kita nih, ikhtiarnya apa yang sahabat MQ lakukan? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ya, melalui WhatsApp, atau yang sedang menyimak juga di TikTok silakan bisa langsung juga menyampaikan berbaginya melalui kolom komentar ya, atau langsung bertanya juga boleh ya Umu ya.
3: Yeah.
0: Nanti kita akan bahas juga. Silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube, Instagram, kemudian juga TikTok ya, atau melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Bagaimana caranya sahabat MQ agar diingat Allah gitu ya?
2: Iya, ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin kita ini dulu ya.
3: Tapi apa? Saya mau bertanya dengan Umu Harira.
2: Iya, betul.
3: Boleh ya.
2: Pertanyaan boleh aja, boleh, jawabannya ya. Bisa atau enggak ya?
3: Tadi ya, kalau kita melihat tadi kan kita tidak pernah hadir saat ini, ya kan? Tidak pernah tuh kita hadir saat ini. Kita selalu terjebak ke dalam masa lalu dan masa yang akan datang. Oke. Nah, apa sih gitu ya masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang paling gampang nih, jebakan untuk masa depan tuh apa biasanya yang membuat akhirnya kita tuh mencemaskan gitu untuk masa depan kita?
2: Ya kan mungkin karena kita panjang angan-angan ya, merasa diri kita itu akan hidup esok hari, merasa bahwa kita masih punya umur buat melakukan ini dan itu, sehingga hari atau waktu yang berharga, hidup kita yang hari ini itu,
3: betul,
2: tidak dinikmati dan tidak dilalui dengan all out gitu.
3: Betul.

0: bisa nggak kita all out ikhlas kepada Allah? All out nggak? Yang jadi tujuan itu adalah keridhaan Allah. Karena kalau nyari apa kebahagiaan dari penilaian manusia ya, kita itu akan kecewa ketika kita nggak dapat itu dari manusia. Atau kebanyakan kita ya tadi, kenapa terjebak dengan masa lalu dan yang akan datang? Karena kita itu apa ya dipengaruhi oleh penilaian manusia. Contoh misalnya, kenapa kamu tidak seperti itu? Itu teh kata orang. Padahal kamu ya, kalau misalnya kamu melakukan ini itu, kamu tuh bisa lebih baik dari si dia. Nah itu tuh kan penilaian orang.
1: Penilaian orang dari bisikan setan itu teh bisa jadi juga ya.
0: Jadi kalau orientasi kitanya adalah apresiasi manusia, validasi manusia, penghargaan manusia, itu yang mengakibatkan kita sibuk dengan masa lalu dan cemas dengan
1: masa yang akan datang. Gitu. Kalau masa depan itu atau yang akan datang itu sebetulnya kan bukan milik kita. Betul. Itu prerogatif milik Allah.
0: Ya, prerogatif Allah.
1: Kita tuh cuman saat ini, ya kan? Saat ini yang kita harus mengikuti bagaimana sutradaranya adalah Allah. Gitu.
0: Mungkin yang jadi masalah adalah kenapa kita nggak bisa melakukan peran kita sesuai dengan kehendak sutradara ya? Karena kita nggak baca naskahnya, nggak pelajari alur ceritanya.
1: Ilmunya harusnya gitu. Itu juga harus ada ilmunya ya berarti.
0: Karena kan kalau berbicara pedoman hidup nih ya, Allah tuh udah berikan kepada kita tuntunannya dalam Al-Quran. Yeah. Bagaimana kisah-kisah diceritakan sampai akhir kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Masalahnya kita baca nggak? Paham nggak gitu, belajar nggak gitu.
1: Betul, dasar hukum dan sebagainya ada dalam Al-Qur'an, praktek dalam kehidupan sehari-hari ada di hadis
0: Rasulullah. Nah mungkin yang harus all out itu ya tadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana membaca naskah, melakukan peran kita dalam hal mengikuti guidance atau petunjuk yang udah Allah kasih nih dalam kehidupan kita. Kan bayangkan ya, kemarin kita dapat ilustrasi. Kalau kita berjalan di sebuah tempat yang baru, misalnya kita mau menyusuri hutan. Nah, kalau kita pegang map dan kita tahu tujuan, kira-kira mudah nggak kita menelusuri hutan belantara itu? Karena
1: betul,
0: kita pegang map dan kita tahu tujuan.
1: Jadi mapnya juga map yang benar ya. Kan ada yang juga di map di mana tiba-tiba masuk jurang gitu. Betul kan?
0: Jadi,
1: gitu.
0: Kita harus punya kehendak ya.
1: Belok kiri ya, tapi jurang sebelah kirinya.
0: Kan harus bisa baca map juga.
1: Betul.
2: Nah itu ya, harus bisa bacanya ya.
0: Iya. Kenapa kita babak belur dalam menghadapi kehidupan ini? Karena kita enggak pegang mapnya atau pegang map yang salah gitu.
1: Taklid mengikuti yang salah gitu kan.
0: Meskipun kita punya kehendak yang aku pengen nyampe tujuan gitu, aku harus nyampe tujuan, tapi kalau petanya salah ya dia akan pusing sendiri ya.
1: Yang dilihat adalah medsos gitu kan, yang jadi panduan sekarang kan anak-anak sekarang tuh adalah medsos gitu kan.
0: Mungkin capek tapi
1: babak belur ya.
0: Harus berusukan dulu ketemu
1: babak belur salah ya, jalan ke sini salah gitu kan, ternyata habisin waktu bertanya lagi terus kemudian ya tadi jalanin lagi gitu kan ya.
0: Mungkin tersesat, bahkan kita bisa jadi sudah habis waktunya sebelum sampai tujuan. Nah itulah ilustrasi kehidupan kita ya. Kenapa kita perlu hadir dan menemukan Allah di dekat kita itu dengan mengingat Allah.
1: Iya, dan terutama adalah kita bisa mengoreksi diri kita sendiri adalah ibadah yang kita jalani ini kehilangan jiwa tidak. Kemarin kan A bilang menyampaikan itu ya, ibadah yang enggak ada jiwa gitu loh. Jadi kita udah kayak robot aja, misalnya sholat apa atau misalnya sekedarnya aja, tapi ya tadi bukan menjadi sebuah jeda sakral kita untuk bisa lebih baik merubah gitu, introspeksi atau apa gitu.
0: Ya, menarik nih. Kenapa kemarin ada beberapa kajian kita, kenapa kita tidak ditolong Allah? Kenapa kita putus asa, merasa hidup kita sulit? Gitu? Sebetulnya kejawabannya ada dua kan? Karena lemahnya iman dan lemahnya jiwa.
1: Betul.
0: Apa itu?
1: Kata ayah kemarin.
0: Lemah
1: ya.
0: Jiwa itu gimana?
1: Ya tadi dia ibadah hanya sekedar ibadah, tapi dia tidak pernah hadir gitu. Berarti yang itu masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita baca zikir, tapi kita nggak pernah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, misalnya
0: banyak
1: gitu.
0: Banyak zikirnya tapi nggak pakai rasa. Yeah.

0: hati ya.
1: Misalnya kita tuh udah selesai dan yang harus kita lakukan apa? Ya tadi, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu kita pada posisi sudah capek, lalu kemudian kita lihat tuh Allah ngasih pertolongan. Misalnya kita udah capek nih ya, yang paling gampang aja. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan atau minuman gitu kan. Oh ya Allah, terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya Allah, terima kasih. Baru bersyukur, kita ya. Bersyukur, baru kita berterima kasih kepada yang memberikan. Tapi dari sana hentakan pertama kita adalah kita harus mengingat kepada Allah. Pada saat kita selesai kerja itu kan capek ya, capek. Nah yang harus kita lakukan juga, ya Allah terima kasih, selesai nih hari ini sore pada saat kita mau pulang. Karena pekerjaan kita juga ada yang sudah selesai, tapi jangan melihat yang belum selesai gitu loh. Kita biasanya terpaku dengan yang belum selesai, akhirnya tambah capek gitu.
2: Jarang bersyukur ya. Apa yang sudah kita lakukan tuh gak disyukuri, tapi kita sibuk dengan mencari kenapa ya gak kecapai, kenapa ini belum, kenapa ini.
1: Karena jiwanya kosong, jiwanya tidak mengikuti. Coba kalau misalnya dia tadi apa kata Agim, ada dua
2: buat lemah iman dan lemah jiwa ya, gitu ya.
1: Lemah iman dan lemah
2: masalah itu.
1: Betul gitu.
0: Masya Allah, baik. Kita sapa dulu ya sahabat MP yang sudah menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp MP FM atau yang sedang menyimak di TikTok. Ada sahabat kita yang sedang menyimak di TikTok. Ada sahabat Raihan, sahabat Lis, sahabat Umi Laksamana, sahabat Halid. Nah, silakan bisa menyampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar ya, berbaginya seputar ikhtiarnya untuk agar terus kita itu diingat oleh Allah seperti apa. Bahkan terus melaksanakan atau sekuat tenaga menjauhkan diri dari maksiat misal, atau seperti apa ikhtiarnya sahabat MK bisa sampaikan ya atensinya melalui kolom komentar di TikTok atau di Instagram. Juga ada sahabat kita yang sedang menyimak nih, sahabat Reni Priyandani. Silakan bisa menyampaikan juga atensinya. Ada sahabat Vina Agustina juga. Silakan bisa sampaikan melalui kolom komentar. Di YouTube juga ada dua yang sedang live menyimak. Silakan bisa langsung sampaikan juga melalui kolom komentar ya. Atau melalui WhatsApp juga di 0811-224-1027 ya. Sembari menantikan Umu dan juga sahabat MK di siang hari ini yang sedang menyimak, kita nampaknya perlu jeda terlebih dahulu sejenak nih sebelum nanti kita sambung perbincangan kita di termin yang berikutnya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hwariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 34 menit lepas dari jam 9 sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita dalam ruang inspirasi, dan sahabat MK yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram maupun juga TikTok KHMK FM Bandung, silakan boleh juga berbagi atensinya. Di siang hari ini topik kita hari ini adalah seputar bagaimana diri bisa terus hadir ya sahabat MK, utuh di sini menemukan Allah yang tak pernah pergi. Wah, ini jadi satu kata-kata yang dalam, tadi pemaparannya sudah disampaikan ya di termin pertama sahabat MK oleh Umu Harira dan juga Umu Salamah. Nah, saat ini sekarang waktunya sahabat MK berbagi, mudah-mudahan berbaginya jadi meluaskan juga perbincangan kita. Anda bisa sampaikan kalau ikhtiarnya sahabat MK agar senantiasa Allah tuh mengingat kita seperti apa. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali bincang kita, Umu. Sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MK FM. Dan sahabat MK juga yang menyimak melalui YouTube, TikTok, dan juga Instagram ya. Ada sahabat kita sapa Ibu Yanti di Antapani. Nah, kalau Ibu Yanti, alhamdulillah menyimak katanya siang hari ini. Kalau Ibu Yanti ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat kepada Ibu Yanti dan keluarga, berkumpul setiap pekan dengan keluarga untuk belajar tahsin dan mengundang guru juga agar dibimbing bacaannya langsung katanya. Dan di sela-sela itu juga dengan teman-teman belajar juga secara online katanya. Bu ya, Yanti ya. Jadi dengan Quran ya Bu Yanti ya. Ya.
1: Jadi ikhtiarnya Bu Yanti dalam mengenal Allah itu adalah mencari ilmu ya. Kemudian tadi bersama-sama lagi keluarga sebetulnya sedang menuju kepada Allah. Pada akhirnya masa depannya adalah kembali kepada Allah.
2: Betul. Tapi ini yang menarik nih, bahwa kan tadi ya Ummu Salamah tuh menyampaikan kenapa orang terjebak dengan masa lalu dan kekhawatiran yang berlebih dengan masa depan gitu ya. Nah, yang jadi problem itu adalah apa sih penyebabnya Ummu Salamah? Kenapa orang tuh terjebak dengan masa lalu gitu? Apakah ada dorongan dalam dirinya yang enggak puas, atau itu tuh memang fitrah kita gitu ya, puas dengan pencapaian atau kurang syukur gimana ya?
1: Ya, kalau kemarin kemudian kita juga pernah halako ya dari guru-guru kita. Jadi yang pertama adalah cinta dunia. Ya kan, betulnya kita cinta tuh. Kita sangat cinta dunia, ya kan?
2: Enggak mau kehilangan.
1: Enggak mau kehilangan gitu ya. Lalu kemudian nafsunya tidak terkendali. Jadi enggak mau memaafkan orang ya beberapa hal
2: ego
1: gitu ya.
2: Diri,
1: ego gitu ya. Diri paling benar gitu kan. Lalu kemudian bisikan setan yang tadi gitu kan. Kenapa penyebab hal-hal tersebut itu adalah tadi kita malah fokusnya tetap kepada cinta dunia, nafsu yang tidak terkendali. Dan yang ketiga adalah bisikan setan. Jadi kalau gini, kalau setan dengan nafsu itu ada perbedaannya. Jadi kalau setan itu dia gak peduli, apapun jadi peluang untuk menghancurkan manusia.
2: Jadi dia menghancurkan kalau
1: menghancurkan
2: setan
1: manusia
2: itu ya.
1: Apapun dia gak peduli ya. Mau kita cuman megang-megang pulpen, ya apa nih ya, ah bisa diambil nih pulpen bagus nih gitu misalnya gitu ya. Padahal mau pulpen batur gitu ya. Ada duit jatuh gitu ya, saya masukin ini apa. Jadi apapun dia gak peduli gitu. Jadi apapun itu menjadi peluang dia untuk menjatuhkan, menghancurkan manusia. Tapi kalau nafsu itu dua, tidak pernah cukup, marah, dendam.
2: Atau kan nafsu tuh ada tiga ya sebetulnya kelompoknya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawama, dan ada nafsu amarah bisu.
1: Amarah bisu.
2: Terus di dalam diri kita juga sebetulnya kan ada potensi. Allah tuh memberikan fa'alhamaha, fujuroha, wa taqwaha. Jadi dua kecenderungan dalam jiwa kita itu ya. Nafsu itu kan jiwa ya, diri kita tuh. Dorongan kepada ketaatan dan dorongan kepada kemaksiatan atau kepada fujur. Nah, yang tadi disebut marah, dengki, iri, sombong, itu adalah ajakan kepada kemaksiatan ya,
1: kemaksiatan.
2: Nah, justru yang jadi PR kita adalah sahabat MK dan semua ya, kita semua misalnya, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita supaya tadi itu outputnya apa yang dipilih oleh kita itu adalah ketakwaan, sehingga Allah itu selalu ada dalam dekat dengan kita. Dan kita kalau mau milih melakukan sesuatu tuh berpikir, ingat kepada Allah, Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Allah marah gak ya kalau kita melakukan ini?
1: Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu ya, kalau yang sudah besar Jadi ada juga yang gini, daripada misalnya gimana ya? Jadi mereka biasanya fokus kepada yang besar dulu gitu kan. Ya udahlah tahajud dulu lah gitu ya. Jadi yang paling berat dulu. Biasanya kalau orang hijrah tuh kan langsung pengennya blek langsung hijrah.
2: Lakukan yang besar
1: gitu. Oh, ya. Langsung yang tiba-tiba aja, padahal lakukan dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Lalu kemudian juhud kepada dunia, artinya pandang dia biasa-biasa saja gitu. Coba pada saat kita ingin menginginkan sesuatu, yang handphone gitu ya, beli iPhone yang terbaru misalnya gitu. Tapi kemudian begitu iPhone itu sudah di tangan, yang terjadi adalah bosen, kitanya cepat bosen.
2: Betul, itulah sifat gak? Dunia ya. Nah, jadi semakin diminum itu semakin haus, terasa ya? Haus gitu. Dan dunia itu kan sebenarnya sifatnya fana ya. Jadi tadi benar, kenapa tidak puas terjebak masa lalu, berangan-angan dengan masa depan, karena terlalu cinta kepada dunia, takut mati dan lupa kalau kita tuh bakal bertemu dengan alam akhirat.
1: Betul. Ketiga, selain ilmu, lalu kemudian pandang dunia biasa-biasa saja, juhud tadi ya, kemudian sibuk dengan aib kita. Jadi gini, sibuk dengan aibnya tuh gimana? Misalkan
2: aib kita
1: sibuk dengan aib, bukan aib orang lain, bahaya.
2: Supaya kita ingat sama Allah.
1: Betul, kan tadi ya, biar kita bisa tetap ya. Jadi kalau misalnya gini, ketika kita mendengarkan ceramah ibu-ibu misalnya gitu kan ya, sok di majelis taklim di dia suka ini betul ya, apa pamer-pamer apa. Nah, itu tuh jangan mikirin majelis taklim orang,
2: jangan
1: gitu.
2: Jangan ngejudge orang.
1: Iya, gitu. Atau tah bener tah si ebo eta tah gitu kan ya. Tapi jangan berpikir begitu. Tapi lebih berpikir kepada
2: saya
1: diri
2: gitu,
1: sibuk
2: aduh,
1: kita.
2: Iya,
1: jadi begitu. Kita mah contoh majelis taklim ya. Atau contohnya misalnya apa nih, kalau diri sendiri teh apa? Misalnya, sok gaya misalnya gitu, kita kan sok gaya ya.
2: Suka pengen kelihatan,
1: lebih daripada
2: ujub tuh.
1: Iya, ujub ya. Nah, kita teh mandang tah si ibu eta teh sok pakai perhiasannya sampai kayak ini kalau ke pengajian tanya,
2: Nah,
1: itu jangan begitu.
2: Kita ngomongin kita lagi belajar dulu.
1: Iya, betul.
2: Ada dalam satu majelis tuh ada si ibu eta teh yang suka nanya.
1: Misalnya,
2: si ibu eta teh menitara ini nanya lagi cari perhatian, suuzon tuh dia ya.
1: Padahal
2: kalau lihat ke dalam diri mah tangkap soalnya, pelajari ilmunya, jangan fokus kepada si ibu yang muncul lagi.
1: Iya. Tadi jadi harus apa? Ya udah sibuk aja dengan aib kita. Jadi pada saat misalnya kita mendengarkan sesuatu, itu koreksi ke diri kita, jangan cari iya maksudnya ke siapa. Nah, jangan seperti begitu gitu. Kan bisa jadi orang itu tidak bicara ya, tapi hatinya yang bicara. Nah, itu kan lebih parah gitu.
2: Nah, itu kemarin kita dapat ilmu jelek banget ya.
1: Yeah.
2: Ternyata ketika kita baru suuzon, yang itu dialog dalam hati kita, itu tuh udah dosa tuh.
1: Udah dosa.
2: Udah gibah itu. Jadi misalnya kita ngeliat nih, ada orang lewat pakai baju gak matching, terus kita bergerentes dalam hati, si ibu tuh mending gak pantas ya, cik atulah mending koneng mah ulah jeng hejo gitu misalnya.
1: Yeah.
2: Itu
1: udah
2: negative thinking.
1: Jadi
2: kan?
1: Kayak pisang. Pohon pisang.
0: Walaupun dalam lintasan pikiran juga ya.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh ya.
1: Iya. Jadi
0: kepikiran
1: hati,
0: gitu, tapi nggak diucapkan.
1: Iya.
2: Hati,
1: gitu. Oh, nah, itu yang membuat notah dalam hati kita. Yang kecil-kecil
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi susah ingat kepada Allah karena sibuk dengan aib orang lain. Ya.
1: Nah, jadi yang kita lakukan apa? Pada saat terjadi hal begitu, pikiran hati kita langsung begitu. Kok ibu baru misalnya gitu, langsung diam. Tahan, buang muka kalau perlu, jangan buang muka banget loh si ibu,
2: kendalikan.
1: Jadi langsung diam gitu loh, langsung diam, nanti lama-lama mikir, langsung mikir yang lainnya apa gitu. Itu lama-lama akhirnya kita terbiasa, nanti tidak akan begitu ngelihat sesuatu apapun ya lempeng aja, nggak ada lagi mikir-mikir gitu, karena tadi sudah terlatih
2: ya. Contoh misalnya ibu, kita bayangin ya, dalam satu keadaan tiba-tiba datang menghampirinya ada seorang wanita dengan tubuh agak gemuk pakai baju gejreng misalnya pink. Kalau kita hatinya husnuzon, ingat kepada Allah, masya Allah, subhanallah, Allah menciptakan makhluk itu berbeda-beda. Jadi yang diingat tuh Allah gitu. Walaupun yang hadir di depan fisik kita itu adalah makhluk Allah gitu.
1: Betul.
2: Nah, untuk melatih kepekaan seperti itu kan, itu perlu riadoh dan mujahadah ya.
1: Jadi gini kan, itu kan hentakan pertama ya. Ketika kita melihat sesuatu yang disampaikan Umu Harirah tadi tuh, kan kita muncul loh yang sebetulnya kita tuh menghibur diri kita untuk pada saat kita bilang Masya Allah, Subhanallah gitu. Tapi pada saat itu kita harus diam, tidak boleh lagi gitu kan. Kita khawatir ya. Ya khawatir gitu, khawatir pada saat nanti yang terjadi adalah tadi husnuzon ya.
2: Husnuzon.
1: Akhirnya kan husnuzon itu yang membuat notah tadi. Jadi yang dilakukan pertama kali apa ya tadi? Begitu kita melihat sesuatu yang di luar dari nalar kita ya, nafsu kita yang muncul yang kurang baiknya, bukan mutmainahnya. Jadi yang terjadi adalah pada saat Masya Allah, Alhamdulillah Allah. Ya ingat kepada Allah, lalu kemudian tadi ingat kepada Allahnya, langsung alihkan akal pikiran kita. Kalau kita terbiasa begitu terus menerus, ketika melihat sesuatu apapun tuh gak ada tuh, gak akan muncul tuh di dalam otak kita atau apa tuh, enggak. Tapi yang muncul adalah kebaikan, kebaikan.
2: Kan bisa jadi syukur gitu ya.
1: Masih ada yang terakhirnya, semangat dalam ibadah. Jadi ya, ilmu yang diamalkan, juhud kepada dunia, pandang dia biasa saja, lalu kemudian sibuk dengan aib kita sendiri, kemudian kita tadi semangat dalam ibadah. Ibadah tuh apapun ya, ngelihat ada yang kotor, jadi bukan hanya ibadah puasa, lalu kemudian sholat, bukan. Tapi tadi kepada manusia, ketika melihat ada yang apa tuh, orang minta-minta, misalnya apa gitu, itu ya kita kalau mau ngasih aja, jangan terpikir ya dipakai mabok ya teh, tapi pakai apa gitu.
2: Jangan gitu. Sudah ada atau ini terlalu berat nggak sih?
0: Masya Allah. Sudah ada beberapa atensi yang balik yang masuk nih di WhatsApp MKFM, dan kami undang juga sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok juga nih, ada sahabat AA, ada sahabat Lilih juga tadi, terima kasih sudah membagikan live MKFM sekarang ya. Ada sahabat Mahadi juga, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terima kasih sahabat Mahadi yang sedang menyimak, juga boleh absen nih dari mana saja. Sahabat Yahya Sarah juga terima kasih baru saja bergabung, bisa absen menyimak dari mana saja hari ini dan bisa berbagi juga. Kalau sahabat MK, ikhtiarnya agar senantiasa diingat Allah ini seperti apa dalam keseharian ya, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di Instagram juga boleh langsung kirimkan ke kolom komentar, atau di YouTube juga MKFM Live Kajian boleh ya. Ada sahabat kita yang sudah berbagi melalui WhatsApp, kita sapa kembali ya. Umu, ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut.
1: Kalau
0: Ibu Rusmiati ini menyampaikan, ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat itu adalah membiasakan zikir di sela aktivitas, menjaga sholat tepat waktu, kemudian sekuat tenaga juga membaca dan mentadaburi Quran, dan memperbanyak doa juga katanya.
2: Masya Allah. Itu obat hati tuh yang dilakukan oleh Ibu Rus di Garut itu ya. Jadi kalau tadi kan kita bahas penyebabnya itu kan berarti penyakit hati tuh, penyebab kita lalai kepada Allah, terus jadi suuzon, dan itu sebenarnya penyebab hati. Nah, obat hati itu ada lima katanya. Tadi tiga bagiannya udah dibaca oleh udah dilakukan oleh Ibu Rus.
1: Ternyata hanya bukan kalau kita panas demam ya.
2: Ada obatnya juga,
1: ada juga hati.
2: Panas dingin karena dengki ke orang. Membaca Quran dan maknanya. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan waktu untuk baca Quran dan juga maknanya. Sehari satu ayat tadaburi gitu ya.
1: Mentadaburi ya maksudnya.
2: Jadi maknanya paham. Mungkin
1: betul.
2: Hadis dan sebagainya. Kemudian perbanyak puasa. Karena puasa itu bisa mengendalikan nafsu kita tadi ya. Menahan dari hal-hal yang
1: puasa mendorong. Bukan hanya secara fisik saja ya, tetapi jiwa juga ya.
2: Yang puasa khusus beliau khusus ya, bukan nahan makan lahan lapar saja.
1: Misalnya kita puasanya libur, tapi tadi puasa jiwa juga harus.
2: Kemudian yang ketiga, sholat malam. Jadi bangun sepertiga malam, tahajud, bermuhasabah, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati ya, maksudnya meruntuhkan kesombongan
1: ya,
2: jadi hamba itu dengan sholat tahajud. Kemudian yang keempat adalah perbanyak istighfar, zikir, dan itu disarankan itu menjelang subuh. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Nah itu penting ya.
1: bergaul dengan orang-orang soleh ya tadi, karena kan sebetulnya setan itu kalau menurut guru saya itu ada dua ya, setan dalam wujud sebenarnya
2: dalam bentuk wanita manusia,
1: ya, dan gitu. Satunya lagi dalam bentuk manusia. Yeah. Coba kalau misalnya Kang Herlan lebih takut setan dalam bentuk manusia atau setan dalam bentuk hantu? Setan manusia, dalam bentuk yang membisikkan
0: manusia,
1: manusia.
0: Karena dia, lebih setan daripada setan.
1: Kok dia dalam diri ada setan, tambah lagi setan dirinya. Astagfirullah, benar.
0: Berikutnya Umu, kita sapa lagi ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah, alhamdulillah menyimak katanya. Kalau Ibu Parilah dengan zikir agar diingat Allah, kemudian melaksanakan sholat tepat waktunya, membaca Al-Quran juga dan berusaha untuk membaca terjemahnya, dan selalu mendatangi majelis ilmu baik online maupun offline gitu.
1: Masya Allah, betul.
2: Berarti
1: betul.
2: Udah pada pinter
0: sebenarnya. Masya Allah, iya.
2: Udah mengamalkan. Iya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan tuh kalau secara teori kita tuh paham ya.
1: Iya.
2: Tapi pada saat dihadapkan dengan soal ujian harian tuh ya, kadang-kadang kita tuh nggak langsung tepat.
0: Iya.
1: Tadi berpikirnya kita adalah masa lalu dan yang akan datang, kecemasan-kecemasan dan tidak move on, tapi harusnya kita konsentrasi kepada saat ini.
2: Sesimpel gini, bayangin ya, sekarang tuh kan Cimahi itu dari dalam perbaikan jalan ya. Saya udah mikir masa lalu, dulu kalau ke Gerlong tuh 20 menit itu cukup. Sekarang tuh butuh 1 jam. Kenapa sih harus terjadi ini? Kenapa? Terus udah gitu mikir, bakal macet nih. Itu masa depan, padahal saya masih di garasi rumah. Itu tidak menghadirkan Allah. Coba kalau kita menghadirkan Allah tuh kan mau pergi tuh doa, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala kuwata illa billah. Terus ya Allah mudahkan urusanku, lapangkan. Itu kayaknya keren ya.
1: Benar. Nanti begitu di jalan coba perhatikan bagaimana Allah menolong kita. Betul. Tiba-tiba yang macet terkuak tuh. Kita bisa masuk ke dalam terus. Kan bisa begitu ya kan? Coba apapun itu coba kita
2: itu kan
1: bisa.
2: Kan hati kecil ya, harian gitu. Dan saya hadapi itu setiap hari. Dari awal itu sesuai prasangka hambanya ya. Saya mikir macet nih, macet. Kejadian.
1: Benar.
2: Tapi kalau kayaknya enggak ada jam segini. Selobong-lobongnya itu.
1: Iya benar kan, betul.
2: Jadi berbaik sangkalah kepada Allah ya.
1: Ya tadi aku bersama hambaku.
0: Insya Allah. Jadi hati-hati dengan prasangka ya.
1: Iya.
2: Harus selalu baik kepada Allah.
0: Harus selalu baik. Kita sapa kembali Umu, ada Ibu Kartini di Ciberem. Kalau Ibu Kartini, alhamdulillah untuk lebih dekat dan senantiasa diingat Allah adalah lebih sering hadir di majelis ilmu yang berisi kajian-kajian ilmu. Waktu duha. Oh, di waktu duha katanya. Kemudian di mana suami berangkat kerja, kalau Ibu Kartini pergi ke masjid untuk ngecas iman agar bertambah iman dan pengetahuan. Mohon doanya agar istiqomah katanya.
1: Amin. Insyaallah.
2: Ibu Kartini setelah istiqomah ya, selalu hadir
1: selalu
2: di kajian
1: RKSK. RKSK Bu Parilah juga.
2: Bu Parilah, Bu Rus juga selalu hadir, Bu Yanti. Semua sahabat
1: ya.
2: Luar biasa. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya.
0: Amin, rabbal alamin. Ada Pak Taufik Nuryatno. Kalau Pak Taufik ini menyampaikan agar senantiasa diingat Allah itu adalah senantiasa berzikir di setiap helaan nafas kita katanya.
2: Masya Allah.
0: Zikir itu berarti ingat terus sama Allah.
1: Ingat terus sama Allah. Allah. Jadi nanti kalau pada saat kita diam juga, itu kita hati kita akan hidup sendiri dengan ucapan Allah. Padahal kita ngobrol biasa.
2: Mungkin tidak selalu bahasa Arab ya. Kayak misalnya kita ingat kepada Allah tuh, misalnya di jalan kita melihat sesuatu yang subhanallah. Terus kita ingat, Masya Allah ya, Allah tuh menciptakan manusia berbeda-beda. Ada miskin, ada kaya, ada susah, ada senang. Ya Allah terima kasih ya Allah. Itu bisa nangis tuh kita ya dengan melihat dan ingat kepada Allah aja bisa hidup. Kalau hatinya hidup tuh bisa bergetar hati kita. Nah justru tugas kita adalah melatih gimana supaya hati kita itu bisa diberikan kepekaan ya.
1: Tadi notah-notah dalam diri kitanya harus dihilangkan.
2: Dengan cara bertobat.
0: Umi Salman 84 yang sedang menyimak di TikTok juga silakan boleh bergabung ya, menyampaikan atensinya. Dan Abzen juga dari mana nih yang sedang menyimak di TikTok. Ada sahabat Farhana juga baru saja bergabung. Silakan bisa berbagi atensinya. absen juga dari mana saja yang sedang menyimak, yeah, atau berbagi juga kalau ikhtiarnya agar senantiasa diingat oleh Allah, seperti apa nih sahabat MK?
1: Ya, Umi Salman ini menyampaikan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Jadi kita tuh siarannya jadi multi-platform, lebih ramai ya. Mohon maaf sahabat yang di WA, kita harus kadang menyapa yang di TikTok, kadang melihat yang di Instagram
1: juga, YouTube.
2: Jadi ada nuansa baru nih dengan cara radio kita siaran. Ya, mudah-mudahan sahabat MK yang biasa hanya dengerin aja nggak merasa diabaikan ya. Kali-kali boleh lihat radio visual kita di TikTok,
0: di
2: YouTube, gitu.
0: Di Instagram juga nih, juga banyak juga yang menyimak di Instagram. Ada sahabat Muslikan 81, ada sahabat Sopiati Imas, sahabat Irma Kur Karuniawan ya. Silahkan bisa menyampaikan juga atensinya kalau di TikTok. Dari mana juga menyimaknya? Karena kalau live siaran multiplatform seperti ini, jangkauannya tidak hanya Bandung ya.
1: Betul.
0: Ya, banyak juga yang tadi menyimak juga sebelumnya di luar Bandung.
2: Selama terjangkau
0: bisa menyimak ya. Bisa berbaginya hari ini. Lalu sahabat MK, ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat pada kita tuh seperti apa? Silakan sampaikan ke kolom komentar atau WhatsApp boleh di 0811-224-1027.
2: Ya, itu di TikTok ada yang nanya.
0: Ada yang nanya.
2: Narasumbernya siapa ya?
1: Berarti
2: baru tahu ya.
0: Alhamdulillah, baru gabung ya.
2: Ini adalah salah satu pengelola program of RMK FM ya, Rumahku Surgaku. Jadi ada komunitas Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Saya sebagai penanggung jawabnya dan Ummu Salamah sebagai ketua pelaksananya.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi bagian dari kita saling menyapa, berbagi inspirasi itu di program hari ini ya, setiap Senin.
1: Betul.
2: Masalahnya apa aja yang dibahas? Apa aja yang
1: beragam ya, gitu.
2: Kehidupan kita sebagai
1: kehidupan
2: keluarga
1: sehari-hari, gitu. Baik dari remaja ya sampai orang
2: dewasa,
1: tua ya,
2: orang tua gitu. Semoga ada manfaatnya ya.
0: Baik, sahabat MK yang baru saja gabung juga dan baru dengar Rumahku Surgaku itu apa ya.
2: Betul.
0: Itu adalah majelis taklim,
1: kumpulan ya,
0: majelis taklim yang dihadirkan oleh MK FM. Ini bagian jadi ruang untuk sahabat MK bisa mendapat banyak hal ya. Belajar, sharing, dan sebagainya.
2: Jadi kalau di radio itu kan kita banyak banget ya udah dapat ilmu. Nah, untuk mengikatkan lagi ukhuwah itu, kita ketemu sebulan sekali di Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
1: Yeah.
2: Dan yang sudah tergabung itu lebih dari 300 anggota ya, dari 15 Majelis Taklim di Bandung.
1: Itu yang baru masuk grup WA. Tapi sebetulnya kalau
2: banyak nih, banyak ya.
1: Sebenarnya kalau total itu 60 majelis taklim yang terbaru.
0: Alhamdulillah
1: sudah ada 60 majelis taklim yang kemarin baru kita melakukan ya kajian di Eko Pesantren 2 di Villa Agim. Di sana jadi jangan berpikir kita hanya kajian aja.
2: Enggak.
1: Tapi di sana sesama majelis taklim juga kita bikin lomba
2: ya,
1: ada mendapatkan inspirasi juga. Biasanya juga misalnya selain dari kajian tematik yang biasa, kita juga ada kajian kesehatan, kajian psikolog ya, misalnya apapun lah itu gitu.
2: Bahkan terus games menarik antar majelis taklim ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya 17 Agustus ya udah kita bikin games gitu. Tapi setelah itu tetap kajian. Kemudian bagi-bagi atau misalnya ternyata pengen ada yang pergi haji atau apa, kita biasanya ada program juga dengan bank-bank kayak gitu sih.
0: Baik.
1: Mungkin nanti dari TikTok juga boleh ada UMKM atau apa yang bisa bergabung di kita.
0: Ya, cara kita juga ya.
1: Jadi bukan hanya majelis taklim aja, tapi juga orang umum pun bisa gitu. Selain offline juga ada online. Jadi yang terbaru itu kita akan mengadakan
2: sebuah kajian online,
1: langkah kecil untuk bahagia.
0: Wah. Seperti
2: makin
0: apa sahabat MK?
2: Kita udah setahun ya. Kemarin tuh anggap aja lah kita milad gitu
1: ya.
2: Betul. Dan kita kemarin ngasih penghargaan kepada para peserta yang selama ini aktif hadir, terus berkomitmen, supporting. Terus pokoknya kalau yang kemarin hadir merasakan sendiri gimana rasanya keseruan dan banyak inspirasi yang kita sharing di komunitas ini.
0: Sahabat MK, penasaran nih seperti apa informasi lengkapnya untuk bisa gabung juga ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku? Langsung saja gabung sahabat MK ya ke grupnya, karena di grupnya juga nanti aktivitasnya juga akan terus beragam. Dibersamai ya. Jadi banyak juga aktivitas atau sharing-sharing ilmu yang bisa sahabat MK dapatkan setiap harinya. Langsung saja gabung ke 085-795-301370. 085-795-301370. Nah, terima kasih sahabat Khalid yang sudah berbagi nomor daftarnya di kolom komentar. Nah, silakan sahabat MK bisa gabung ya di 085-795-301370. Silakan langsung menghubungi nomor tersebut, nanti akan terhubung dengan admin RKSK, langsung digabungkan ke grup dan mendapat informasi-informasi lengkap seputar RKSK MKFM sahabat MK. Itu sudah ada kembali atensi yang masuk, kita sapa kembali ya Umu ya. Ada Kang Irfan di Halte Selatan. Halo Kang Irfan, berusaha menyerahkan segala sesuatu pada Allah, baik suka maupun duka, agar Allah tetap di hati walaupun sedang yang dialaminya kesusahan, tetap serahkan kepada Allah. Jadi itu yang diikhtiarkan oleh Kang Irfan katanya.
1: Bagus, itu keren biasa. Itu mah. Udah keren
2: itu
1: banget.
2: Itu bagian dari rukun iman. Percaya bahwa takdir baik dan buruk itu datang dari Allah. Dan itu membuat kita bahagia.
1: Iya.
2: Karena enggak ada tuh
1: skenario Allah, sutradaranya Allah, betul.
2: Catatan dan penglihatan Allah ya.
1: Iya, jadi kita ikuti luar biasa ya. Kang Irfan ya.
0: Kang Irfan di Halte Selatan. Umi Salman 84 di TikTok juga terima kasih infonya, katanya selamat bergabung ya. Langsung saja hubungi nomor itu ya di 085-795-301370 untuk yang ingin gabung ke Majelis Taklim Rumahku Surga ku MKFM.
2: Terima kasih ya, ini rekan-rekan yang di TikTok saling gitu ya, saling kita nomor dikasih nih. Yeah. Semoga jadi persaudaraan juga kita di TikTok ya.
0: Alhamdulillah, amin insyaallah. Ada sahabat Dwiki juga di Gado Bangkong. Menyempurnakan ikhtiarnya untuk tidak berperilaku yang dekat pada kesia-siaan. Kalau sahabat Dwiki ini.
2: Betul.
1: Jadi sahabat Dwiki ini lebih naik ya, lebih
2: levelnya
1: naik satu tinggi. Iya. Kan kalau orang menghindari kemaksiatan, tapi ini sahabat Dwiki luar biasa
2: sudah
1: masuk ke sia-siaan itu udah dihindari.
0: Sia-sia aja enggak
1: gitu. Iya, sia-sia aja apalagi yang maksiat. Kan orang biasanya begitu gitu.
2: Betul.
1: Kan
2: ada kebahagiaan qad aflahal mu'minun alladzina hum. Ya kan yang sholat husu kemudian yang menghindari dari hal-hal yang sia-sia. Itu levelnya kebahagiaan.
1: Tinggal sholat husu. Masyaallah.
0: Insyaallah, insyaallah. Terima kasih sahabat Dwiki ya. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi, alhamdulillah menyimak juga berbaginya. Salat tepat waktu, zikir pagi petang, saum Senin Kamis dan ayyamul bid, kemudian salat malam sambil tafakur dan senantiasa bertobat mohon ampun atas dosa-dosa. Juga baca Quran katanya itu.
1: Masya Allah.
2: Ibu sudah mengamalkan
1: Bu Juwita,
2: semua
1: ya.
2: Ya.
1: Jadi fokus. Iya betul, fokus saat ini mengerjakan segala sesuatunya untuk yang terbaik, yang untuk ke masa depannya yang lebih baik.
2: Senang sekali ya, yang sharingnya berarti udah pada di level mujahadah.
0: Mujahadah,
2: udah
0: Masya
2: pada
0: Allah,
2: mengamalkan. Ya.
0: Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Nisa di Parken. Parken itu Parakan Kencana bukan Ibu Nisa ya?
1: Mana tuh?
0: Karena
1: mana?
0: Ini atensinya alhamdulillah menyimak, semoga RKSK bisa hadir di Soreang katanya.
1: Soreang, siap, boleh bu. Boleh.
2: Ada masjid yang bisa kita hubungi?
1: Iya.
2: Boleh boleh kalau ada apa tempat yang menyediakan. Dan
1: betul.
2: Ya karena komunitas kita tuh kayaknya dibawa kemana aja, hayu.
0: Hayu ya.
1: Iya iya. Yang terbaru yang akan datang itu di Oktober ya, tanggal 15 Oktober
2: bersama
1: RKSK
2: Adin.
1: Hadir bersama Majelis Salim Siti Khadijah.
0: Iya iya.
1: Gitu bersama
2: Adi. Cimahi ya.
1: Di daerah Cimahi.
2: Insya Allah pengisinya adalah guru kita semua.
1: Iya.
2: Ajak lagi gimnastia.
1: Ya,
2: untuk
1: kan.
2: Yang September kita belum bisa spill bu ya.
1: September
2: kita mau
1: belum.
2: Ada yang di mana?
1: Iya kita belum.
2: Ada beberapa yang menyediakan tempat. Kita masih memilih ya.
1: Iya rencananya sih kita. Tapi pasti pada kecewa ya kalau kita hanya mengundang perwakilan Majelis Taklim aja ya kayaknya. Karena kita insya Allah akan apa mengundang perwakilan dari Majelis Taklim untuk menyampaikan program-program RKSK yang akan datang.
2: Evaluasi lah ya.
1: Iya.
2: Ya, nanti
1: Ibu
2: lagi.
1: Nisa ya tadi di Ibu Nisa.
0: Ibu Nisa
1: ya?
0: Di
2: Ibu Nisa Parken.
1: Nah itu bisa misalnya ada masjid atau apa di Soreang atau Majelis Talimnya bisa bekerja sama dengan kita. Kalau belum bergabung bisa bergabung di 08
0: 0857-085-795-301370.
1: Iya.
2: Di TikTok ada Bunda Halimah nih. Alhamdulillah.
0: Bunda Halimah juga ya.
1: Sekeningan di TikTok sih Bunda Halimah.
2: Dan pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih Bunda. Terus itu ada yang usul tuh tempatnya di hotel.
0: Tempatnya di hotel katanya.
1: Boleh. Insya Allah.
0: Insya Allah ya, silakan sahabat MK. Pokoknya ikuti terus dan gabung saja. Nanti informasi lengkapnya sahabat MK jadi nggak ketinggalan ya. Langsung saja gabung ke 085-795-301370. Sekali lagi silakan dicatat sahabat MK ya, di 085-795-301370. Insya Allah. Terima kasih juga sahabat Kelana Adventure ya, yang menyimak di TikTok juga. Ada Bunda Halimah ya, menyimak juga melalui TikTok.
2: Bunda Umi sekarang Salman lagi di Batam katanya. Bunda Halimah
0: sedang di Batam ya.
1: Masya Allah, padahal baru kemarin ketemu ya, masih di Parompong, Mas Cigugur.
0: Alhamdulillah, selamat menikmati Batam ya Bunda Halimah ya. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di akhir kebersamaan ini. Di akhir ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup bincang kita hari ini, Umu.
2: Teruslah berjuang untuk selalu Allah tuh ada di hati kita dan kita selalu mendekat kepada Allah. Insya Allah bahagia hidup kita. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi wahai jiwa, tenanglah, masa lalu sudah berlalu. Masa depan milik Allah, maka hadirkanlah saat ini, Allah sedang bersama kita.
2: Amin.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi semakin kuat, jadi terinspirasi juga sahabat MK agar senantiasa diri kita ini terus berikhtiarnya agar senantiasa ditolong Allah, diingat Allah, sahabat MK, insya Allah. Umu, terima kasih hari ini sudah kembali berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Lain di pekan depan, insya Allah mudah-mudahan dapat silaturahim lagi kembali dengan sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Umu. Lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah, sahabat MK dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, baru saja kita berbincang ya dalam ruang inspirasi. Mudah-mudahan kita kembali dapat inspirasi ya sahabat MK, sesuai dengan program kita ruang inspirasi. Hari ini inspirasinya seputar bagaimana diri kita ini senantiasa dapat hadir utuh, agar Allah yang senantiasa dekat dengan kita itu tidak kemudian kita jadi menjauh, sahabat MK ya. Terima kasih juga Pak Ratno di Jalur Gaza ya. Alhamdulillah menyimak katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sekali lagi di akhir informasinya untuk Anda, silakan yang ingin gabung ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, langsung saja hubungi 085-795-301370. Ada 4 orang yang sedang menyimak di TikTok, di Instagram juga, di YouTube. Jangan kemana-mana karena live kita masih akan sambung nanti ke program berikutnya, Ruang atau Inspirasi Keluarga. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustaz Darwis Fajar ya sahabat MK, sesaat lagi. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, senang sekali sahabat saya Rizky Alvaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, hari ke-31 di bulan Agustus 2026 Masehi, ataupun juga Alhamdulillah sahabat MG memasuki di hari ke-18 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan insya Allah akan kembali kita sambung ya sahabat MK pembelajaran kita, tentunya terkhusus sebagai seorang ayah begitu ya sahabat MK di segmen Ayah Masa Kini. Kita akan kembali berbincang bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita, Ustadz Darlis Pajar, berkaitan dengan bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang mau terus untuk belajar. Nah, silakan sahabat MG, sebelum kita berbincang bersama dengan Ustadz Darlis, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda, termasuk Anda ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis Pajar, silahkan kami nantikan Anda. Dan kalau berbicara tentang seorang ayah ya sahabat MK, ternyata bukan tentang selalu punya jawaban tentang apa yang menjadi sosok kuat begitu ya bagi seorang ayah. Karena anak-anak mungkin tidak akan mengingat seberapa banyak yang ayah berikan, tetapi mereka akan sangat mengingat bagaimana rasanya dibersamai, bagaimana rasanya tumbuh bersama dengan seorang ayah. Apakah merasa diperhatikan ataupun hal-hal lainnya. Nah, lebih lengkapnya sahabat MI, insyaallah kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Darlis Pajar yang alhamdulillah sudah tersambung di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, baik sahabat MK, sembari juga kita nantikan untuk mencoba terhubung bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa berbagi juga ya sahabat MK, menyampaikan atensinya, menyampaikan polinya gitu ya. Alhamdulillah sudah tersambung. Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah ala kulli hal.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali dapat kembali bersilaturahim bersama dengan Ustadz, menemani juga ruang dengar sahabat MK di berbagai aktivitasnya ya Ustadz di pagi menjelang siang hari ini. Kita akan kembali sambung begitu Ustadz pembelajarannya ataupun juga topik perbincangan di pagi hari ini. Tema yang dihadirkan adalah bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang mau terus belajar. Di awal mungkin Ustadz barangkali sebagai juga pengantar, apa saja yang nantinya akan kita coba bincangkan hingga 1,5 jam ke depan, Ustadz silahkan.
1: Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-mursalin wa'ala'alihi wa'ashabi ajma'in. Bapak MK rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang mana kita bisa bertemu di dunia maya ini untuk sama-sama kita bicarakan sesuatu yang memang perlu kita kembangkan pada diri kita sebagai seorang ayah ya. Dan kita selalu tidak pernah melepas dari rujukan kita itu Al-Quran dan contoh-contoh yang ditetapkan para nabi ya. Kalau kita perhatikan ya, tema kita adalah bukan ayah sempurna gitu, tapi ayah yang terus berikhtiar. Ya, karena memang di dunia ini gak ada yang sempurna. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Iya, yeah. Kan? Otomatis saya juga tidak mungkin dia yang sempurna. Walaupun bahasa sempurna bisa diungkapkan oleh banyak orang. Dia telah melakukan dengan sempurna. Dia melakukan telah sempurna gitu. Tapi pada saatnya adalah memang yang diminta oleh Allah pada kita manusia adalah lakukanlah yang terbaik. Ahsanu amal. Dan kalau bicara amal, ya, maka mau tidak mau itu adalah ikhtiar. Berusaha. Sebenarnya tugas kita di buka bumi ini adalah banyak orang buat. Termasuk dalam rangka kita sebagai seorang ayah. Makanya kisah-kisah yang lo ceritakan di rumah kongkari juga, kisah-kisah memang yang terkadang kita juga terkaget-kaget juga bacanya. Karena dia sosok nabi. Iya kan? Tetapi ternyata seorang nabi aja gitu kan, istrinya masuk neraka. Ada kisahnya kan? Kisah Nabi Muhammad dan kasih kisah Nabi Nuh. Kedua istrinya masuk neraka. Coba buka surat 66 ayat 11.
0: Al-Quran surat 66 ayat keberapa Ustaz?
1: 11.
0: 11.
1: Ayat 10.
0: Oh, ayat 10. Ya, sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ke-66, surat At-Tahrim ayat ke-10. Di mana yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lot. Keduanya berada di bawah dua orang hamba kami yang soleh. Tetapi keduanya berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
1: Perhatikan ya sahabat MQ ayat itu. Kan? Kalau kita secara umum di manusia, ya seorang suami kemudian istrinya masuk neraka. Maka kesimpulannya adalah bahwa dia gagal membangun keluarga. Iya kan? Atau lebih tepat pakai bahasa, ya jadi suami juga gagal. Karena istrinya masuk neraka. Tetapi Allah gak pernah mengatakan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lut gagal.
0: Iya, betul.
1: Karena memang Allah mengetahui bahwa manusia gak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas pokoknya di muka bumi, Allah gak pernah meminta hasil dari sebuah ikhtiar. Yang Allah lihat adalah bukan hasil dari sebuah ikhtiar. Yang Allah lihat adalah ikhtiar tidak dia. Berbuat tidak dia. Makanya Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Soleh, Nabi Nuh dengan Nabi Lut, Allah sebutkan sebagai Nabi yang soleh. Kedua Nabi soleh, hambaka. Artinya secara peran dia di muka bumi itu menjalankan secara benar. Nah kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayah, melihat potret ini, kisah Nabi Nuh dengan Nabi Nuh, ternyata dia adalah seseorang yang selalu terus berusaha sampai detik-detik terakhir meninggalnya keluarganya. Ya kan? Ketika Kanaan berteriak karena dia tidak mau naik kapal Nabi Nuh kan? Nabi Nuh mengimbau untuk supaya naik kapal, dia tidak mau, dia naik ke bukit. Sampai dia berdoa pada Allah. Ya Allah, dia keluargaku. Minta tolong ke Allah itu. Artinya, di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal aja, Nabi Nuh masih berikhtiar. Sebagai seorang ayah. Iya kan?
0: Betul.
1: Hasilnya, gak berhasil kan? Tapi Allah gak pernah menilai, tidak pernah menjudge Nabi Nuh gagal dalam membangun keluarga. Nah, terkadang banyak ayah sekarang itu dia melakukan ikhtiarnya tidak maksimal. Dan langsung dia ponis dirinya sendiri bahwa dia telah gagal, bahwa dia telah gagal, bahwa dia telah gagal. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menjaga keluarga kita supaya kita keluarga kita gak masuk neraka. Gak pernah ada kata ponis dari Allah tentang kegagalan itu.
0: Ya betul, insyaallah.
1: Iya kan? Yang kedua, Allah juga cerita lagi. Dipisahkan untuk menunjukkan bahwa memang ikhtiar itu adalah sesuatu.

0: dibuka.
1: Al-Quran surat ke-64 ayat ke-14.
0: Iya.
1: Ya, sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat ke-64, Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-14 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang."
0: Coba perhatikan ayat itu. Allah menyebutkan bahwa pasangan kita, anak kita, ditekankan anak berarti ayah ya. Anak kita itu bisa jadi musuh. Hati-hatilah pada mereka. Lanjutannya apa? Jika engkau memaafkan, menyantuni, mengampunkan, itu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kebaikan.
1: Kebaikan, ya.
0: Dan tidak ada kata, udah jadi musuh, berarti kan gagal seharusnya gitu kan. Gak ada kata itu. Yang ada Allah suruh ikhtiar kita terus. Jika engkau memaafkan, menyantuni, mengampunkan, sungguhnya Allah Maha
1: Pengampun, lagi Maha Penyayang.
0: Aku lebih Maha Penyayang. Di ayat 16 jam, ditekankan bahwa apa yang harus kita lakukan? Amalan. Amalan apa? Baca di ayat 16 jam.
1: Ayat ke-16-nya. Ya, sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat At-Taghabun tadi di ayat ke-16-nya yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu. Dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung."
0: Ya. Kalau orang sudah memvonis gagal, biasanya dia nggak mengeluarkan aktivitas karena sudah merasa gagal, betul? Betul nggak, Kang Rizky? Orang kalau udah merasa gagal, malas mengerjakan sesuatu. Tetapi di situ Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah pada Allah semampumu. Yang dilihat oleh Allah itu adalah bukan hasil, tapi ikhtiarnya.
1: Prosesnya, ikhtiarnya.
0: Maksimalkan gitu. Ya kan?
1: Iya.
0: Lo katakan begitu, dengan cara bertakwalah pada Allah semampumu. Terus apa yang kita lakukan selama kita untuk menjadi sosok ayah yang baik? Dengarkan dan taat kepada Allah. Ikuti petunjuk Allah. Dengarkan Allah. Ikuti petunjuk Allah, dengarkan Rasul, ikuti petunjuk Rasul. Yang sekarang banyak keluarga, umum referensi-referensi keluarganya, kebanyakan, gitu ya. Kebanyakan ya, ahli-ahli keluarga yang kita beriman. Tidak kan? Ya, contohnya lah, psikolog-psikolog yang tidak beriman banyak menjadi referensi, pendapat-pendapat yang diterima dan diikuti. Sementara cara Rasul mendidik anak, cara Rasul merupakan sahabatnya, jangan dilirik. Ya. Padahal secara objek penelitian, kalau kita bicara ilmiah itu udah beda. Katakanlah para psikolog yang tidak beriman, objeknya pasti orang yang beriman. Betul?
1: Iya, betul, Masya Allah.
0: Tentang Muslim, dan sahabat, objeknya adalah orang beriman. Secara tingkah laku antara beriman dengan tidak beriman sama tidak. Kesan orang beriman pasti fokusnya ke akhirat, sementara orang gak beriman fokusnya adalah kesenangan.

0: pengendalian referensi kehidupan secara umum. Ya, melalui media elektronik, media apakah, nanti kan di sini semuanya bagaimana, yang penting buat fakta. Liburan kemana-mana, yang penting gua fun. Liburan sekeluarga, jalan-jalan kemana-mana, yang penting gua fun. Betul? Ya lah. Mau bisnis apa-apa, pasti ujung-ujung adalah bagaimana menikmati hasil bisnisnya. Fun, kesenangan. Padahal kalau Allah katakan, setelah Allah mengatakan dengarkan dan taati Allah, kemudian berinfaklah untuk dirimu. Gunakan harta itu untuk membentuk keluarga.
1: Dengan berinfak.
0: Menjadi ahli surga. Jangan pelit. Kepada Allah. Ya.
1: Masya Allah.
0: Begitu. Untuk awalan dulu. Ya, Allah alam
1: semua. Masya Allah. Baik Ustaz, tadi sudah disampaikan beberapa hal, termasuk juga di poin yang ke-16 tadi ya, ataupun di ayat yang ke-16 Al-Quran Surat At-Taghabun ya, sahabat MG, di mana tadi artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kita harus jeda Ustaz di termin yang pertama ini, sekaligus juga mengundang Anda sahabat MG bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kalau menurut Anda sahabat MG, kalau anak melihat sosok ayahnya nanti, kira-kira apa yang paling mereka ingat begitu ya sahabat MG? Kami nantikan, dan termasuk juga ini ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang juga alhamdulillah menyimak Pak Ustaz katanya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dede Juhana, dan silakan sahabat MG, Anda juga menyimak sedang beraktivitas, sembari beraktivitas apa juga bisa ikut mengabsen di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan Ustaz Darlis Fajar. Selepas jeda kita akan sambung di termin yang kedua, selepas kita sama-sama simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Pinky, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah ada." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di segmen bincang tentu pagi hari ini, inspirasi keluarga ya masa kini bersama dengan Ustadz Darlis Fajar, sahabat MG, berkaitan dengan tema yang dihadirkan, yaitu bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang tentunya terus belajar ya sahabat MG. Nah silakan, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung, menyampaikan atensi berbaginya ataupun bahkan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis Fajar. Sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811 224 1027. Kami ulangi sahabat MG di 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Anda juga bisa berbagi sahabat MG kalau menurut Anda apa yang paling dirindukan dari sosok ayah. Kami nantikan ya sahabat MG. Dan baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung setelah tadi kita coba juga membahas dalam Al-Quran surat At-Taghabun begitu ya Ustadz ya, di ayat yang ke-16. Insya Allah kita sambung kembali Ustadz untuk melanjutkan tema kita.
1: Ya jadi kita sebagai ayah ya, setelah mendapat petunjuk dari Allah ya, bahwa kita tugas pokok kita di muka bumi ini adalah bukan menjadi orang sempurna, tetapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Mm-hmm. Yang terbaik itu bukan sempurna, tapi dia mengerjakannya sesuai dengan kemaksimalan yang dimilikinya. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak pernah membebani suatu kaum kecuali kaum itu sanggup memikulnya. Maka di ayat atau kubur ayat 16 itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada semampu. Dan itu kalau kita klarasikan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan di situ kita bisa berdoa pada Allah atas ikhtiar-ikhtiar yang kita kerjakan, ternyata hasilnya nggak maksimal misalnya. Kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina wa ta'ad. Rabbana wa la tahmil alayna isran kamaha ma'atahu wa la kita minkoblina. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta'akota la dhabi. Wafu'ana wakfir lana warhamna anta maulana ansurna lakawil kakudu. Dan kalau menerima itu, dan dikisahkan tadi kan Nabi Nuh atau Nabi. Contoh yang kedua adalah bagaimana kisah Nabi Yakub.
0: Nabi Yakub alaihissalam.
1: Dia sempurna tidak? Kalau kita menganggap Nabi itu pada manusia sempurna, keimanannya ya. Tapi secara fisik Nabi Yakub ketika mendidik anaknya dalam keadaan buta.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Ada keterbatasan
1: gitu istri. Bisa ya, ikhtiarnya itu, dan terkenalah kata-kata Nabi Yakub pada kita semua bahwa berputus asa itu lebih dekat pada kekukuran. Artinya apa? Nabi Yakub enggak pernah berhenti berikhtiar, enggak pernah berhenti untuk hadir depan anaknya ketika anaknya membutuhkan, padahal 10 anak ya adalah yang mencelakakan Nabi Yusuf yang membuang ke sumur. Tapi aku tahu. Tahu. Kalau kita baca surat Yusuf ya, dari awal sampai akhir itu, tapi aku tahu bahwa Nabi Yusuf kecelakaan oleh saudara-saudaranya. Dan itu aja disimpan di hatinya dan berdoa pada Allah. Dan dia tetap tentu, dia tetap memaafkan, tetap berbuat baik. Dan berhasil lah dia.
0: Iya, betul. Masya Allah.
1: Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut, seringkali banyak orang menyebutnya gagal. Tapi Nabi aku berhasil. Coba buka surat Al-Baqarah 133.
0: Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-133, Ustaz.
1: Iya.
0: Ya, sahabat MG, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-133 yang artinya, Apakah kamu menjadi saksi ketika Yakub kedatangan ataupun tanda-tanda kematian? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
1: Ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim, artinya sukses. Kisah Nabi Yakub dengan ketidaksempurnaan fisiknya, dia bisa berdidik anaknya dengan ikhtiar yang gak pernah berhenti. Tapi jangan lihat hanya fokus kepada apa yang dikerjakan Nabi Yakub. Tapi lihat di ayat 132-nya. Ayat 132-nya dulu baca.
0: Ayat ke 132-nya. Ya, sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke 132-nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: Ada kata-kata innallaha innallastofa lakumuddin. Allah itu memilih untukmu agama ini. Dan di ayat 33-nya ketika ditanya, mata buduna min ba'di, kami menyembah Tuhanmu Yakub, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Ismail. Artinya menyembah Allah. Jadi yang membuat sukses itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena anaknya mampu membangun hubungan yang bagus pada Allah, menjalankan agama Allah. Nah, kalau kita perhatikan secara umum sekarang keluarga untuk masalah nilai-nilai agama lemah. Pokoknya anak saya mesti kursus ini, les di sini, les di itu, les matematik, les ini, les itu. Itu yang diperhatikan oleh orang tua sekarang secara umum. Tok baca Qur'annya, hafalannya. Secara umum ya saya katakan. Saya pernah diminta untuk menyampaikan materi kepada pasangan ibu bapak ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan pada abang. Pesertanya sekitar ayalah 30 pasangan gitu. Suami istri. Sebelum saya sampaikan materi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak, ya hanya dulu sebelum kita bahas, saya tanya dulu kepada bapak ibu gitu, ayah bunda. Ketika ayah bunda nerima rapot anak, ketika anak bagi rapot, ayah bunda udah terima rapot anak, saya ingin tanya, jawab dengan terus terang. Mata pelajaran apa yang ingin dilihat pertama kali oleh ayah bunda di rapot anak ayah bunda? Jawabannya apa? Matematika. Sementara Nabi Yakub yang ditanya kepada anaknya, apa yang kamu sembah? Sama enggak? Karena menganggap anak-anak yang matematiknya nilainya bagus, sukses dia mendidik anak. Karena anak kan jadi orang. Ya kan? Padahal, sukses seorang ayah pada anak, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhtiarnya ayah di situ harusnya. Bagaimana kita bisa mengantarkan anak kita tetap beribadah pada Allah dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat ketika sakaratul maut.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Dan mungkin kita juga menyapa ini Ustaz, ada sahabat kita yang juga bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada Bapak Tubagus ini dari Cimahi. Masya Allah di usianya juga 80 tahun. Masya Allah barakallah fi umrik ya, atas ilmu, atas usia yang juga didapatkan. Dimana disampaikan oleh Bapak Tubagus begitu Ustaz, dimana di usia yang sekarang juga saya selalu merasa sudah menjadi ayah yang tidak sesuai dengan harapan begitu Ustaz. Karena selama kurang lebih 30 tahun ini selalu terpisah akibat tugas katanya Ustaz, seperti itu.
1: Iya, 30 tahun tidak ketemu, cuma baca kitab, kita buka Quran. Banyak kisah-kisah Nabi yang dia bapaknya gak hadir secara fisik. Contoh siapa? Nabi Yusuf.
0: Nabi Yusuf.
1: Anak kan dia terpisah dengan Nabi Yakub. Sampai diangkat jadi Nabi dia. Ya kan? Makanya Nabi Yakub merasa dia selalu bagaimana contoh untuk mendidik anak Nabi Yusuf, terus berdoa pada Allah. Dia titipkan Nabi Yusuf pada Allah. Enggak ada bahasa saya menjadi ayah yang tidak sesuai dengan harapan. Itu akan membuat lemah secara aktivitas. Tapi kalau misalnya kita punya perasaan kita belum sempurna jadi ayah dan kita selalu bergantung pada Allah, doalah tentang anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Santurkan doa-doa. Ya Allah, jadikan keturunanku lebih baik dari aku. Aslih li lebih baik dari aku. Secara visi, secara akhlak, secara keimanan. Nabi Isa AS tidak punya ayah. Nabi Baginda Rasulullah SAW, ketika lahir, ayah sudah tidak ada. Anak yatim.
0: Iya.
1: Iya kan? Tinggal sama pamannya, tinggal sama kakeknya. Begitu.
0: Insyaallah.
1: Ya artinya, tidak sesuai dengan harapan itu jangan menjadikan sebuah alasan tidak berikhtiar. Justru harus dari motivasi. Ketika kita lagi di rumah, maksimalkan gitu. Ketika lagi gak tugas di luar, lagi ada di rumah, maksimalkan untuk membahagiakan keluarga kita.
0: Insyaallah.
1: Ya. Walau alam setahun.
0: Terima kasih Ustaz, dan juga tadi terima kasih Bapak Tubagus ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini dari Cimahi. Kita lanjut begitu Ustaz, ada sahabat kita yang juga bergabung dari Bandung, tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Dimana disampaikan Ustaz, kalau anak lebih nyaman untuk bercerita kepada ibunya daripada kepada ayahnya, apakah itu menjadi tanda hubungan ayah dan anak ini sudah bermasalah, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk membangun kembali kepercayaan anak begitu Ustaz?
1: Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tinggal ayah lebih intens lagi bangun komunikasi dengan anak. Dan jangan berharap anak akan curhat sama ayahnya. Kadang-kadang kita kan memang enggak punya waktu untuk mendengarkan curhat anak kita juga. Kesibukan kita kan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak kepada ibu itu benar. Dan kita jangan iri dalam hal itu. Tinggal kita tanyakan melalui ibunya, apa dikeluhkannya. Kita tunjukkan dengan kasih sayang kita. Kita tunjukkan dengan waktu kita untuk apa yang dikeluhkan anak itu yang dicurhatkan ke ibunya, kita penuhi. Saya terasa lah, anak saya yang ketiga dan keempat. itu lebih dekat sama ibunya. Segala sesuatu keinginan dia, kuliah, sekolah, segala macam, ibunya gak pernah ngomong ke saya. Dan saya biasa aja gak iri. Kenapa? Ternyata ya ada pemandangan anak saya kepada saya, yaitu abinya sering sakit-sakitan, abinya sibuk di luar. Jadi memang tempat curhat adalah ibunya.
0: Kenapa?
1: Doakan supaya abi sehat, doakan supaya abi, kan begitu. Tapi saya nggak pernah bosan, setiap bulan sih bikin agenda buat keluarga saya gitu. Kalau lokasi kadana gitu, ini kita keluar jalan, beli, kita makan bareng-bareng. Apa yang maunya anak-anak apa, ayo. Misalnya mau di mana, makan.
0: Insyaallah.
1: Aslinya ada berkumpul bareng dengan anak semuanya. Tawa-tawa kita gitu. Jangan berharap dia akan curhat ke kita. Kadang-kadang kita juga gak punya waktu ketika kita sibuk di luar. Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, tadi jangan menjadi ayah sempurna.
0: Tapi terus belajar. Artinya juga tadi bisa berkomunikasi dengan istri ya, bagaimana hasil curhatan ya Bu Desi.
1: Iya, kesannya kalau ayah sempurna itu segala sesuatu harus ke dia semua. Ya enggak juga.
0: Soalnya jadi pusat bahasa ya.
1: Iya.
0: Baik, Ustaz. Kita sambung juga, ini Ustaz ada sahabat kita akan coba menyapa sahabat yang sudah bergabung juga. Ini ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang, alhamdulillah menyimak katanya Ustaz jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya. Kemudian juga Ibu Rus dari Garut juga ini ikut mengabsen, alhamdulillah ikut menyimak juga. Termasuk Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah, atur nuhun Ustadz untuk ilmu-ilmunya. Semoga Ustadz dan juga keluarga diberikan kesehatan, berikan juga kebahagiaan. Amin, ya Allah, ya Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Kemudian juga Ibu Yanti dari Antapani juga ini menyampaikan atensinya, terima kasih. Dimana kalau dari Ibu Yanti juga menyampaikan doa terbaiknya untuk Ustadz dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, ya Allah, ya Alamin. Termasuk yang kembali bergabung, ini Bapak Tubagus tadi ya, yang juga dari Cimahi bergabung kembali. Terima kasih menyampaikan doa terbaiknya juga untuk Ustadz, untuk juga sahabat siar di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sangat jelas dan membuat hati lebih tenang dan nyaman katanya. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Tubagus sudah bergabung dan masih kami nantikan ya sahabat MQ Anda yang ingin juga bergabung. Dan Ustaz, apanya kita harus jeda terlebih dahulu. Insyaallah kita sambung di termin yang ketiga. Dan silahkan sahabat MQ sampaikan atensi ataupun bahkan tadi pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Anda juga bisa berbagi sahabat RMK dari pengalaman Anda, sebenarnya apa yang paling dirindukan anak dari sosok ayah, termasuk juga dari sosok ayah Anda gitu ya sahabat RMK. Silakan Anda bisa bagikan dan insyaallah kita sambung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh.
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP.
9: tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/nspdarlisfajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah." Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11:53 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: ...102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kebersamaan kita, sahabat MG, bersama dengan Ustadz Darlis Pajar dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin juga bergabung, menyampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaannya, sampaikan melalui nomor WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MK, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung sebagai pelengkap juga melengkapi tema kita di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Ustadz, silakan.
1: Ya, artinya gini, ya ketika kita berbagi pengalaman lah ya,
0: ya.
1: Waktu saya belum banyak aktivitas kesibukan di luar gitu ya, masih sering di rumah, anak pertama dan anak kedua itu dekat sama saya.
0: Okay.
1: Dan sekarang lebih terbuka, udah dewasa ya. Yang pertama udah punya anak. Kalau ngobrol dengan saya lebih enak, karena memang waktu saya hadir lebih banyak kehadirannya saya, karena belum ada kesibukan aktivitas di luar. Termasuk yang kedua, ada keinginan, ada apa cerita. Makanya yang paling penting jangan ada rasa ketidaksempurnaan itu membuat kita nggak beraktivitas gitu. Justru kita cari siasat di situ, beri siarnya di situ. Bayangkan coba Nabi Ibrahim, 14 tahun nggak ketemu anaknya, ya kan? Ismail kan dijual oleh ibunya Siti Hajar, ya begitu ketemu, ya. Tidak berapa lama setelah pertemuan dengan anaknya, ada perintah Allah, sembelih. Kumaha.
0: Kaget juga gitu, istri. Tiba-tiba ketemu, ya, iya. Tiba-tiba.
1: Iya. Di satu sisi kan, kalau kita bicara secara logika umum, jauh dari harapan lah, Ibrahim. Dengan pernah hadir, begitu ketemu sama anaknya, ada perintah Allah, sembelih anak kamu. Apa hikmah yang kita ambil? Bahwa segala sesuatu keberhasilan itu milik Allah. Maka kita bagaimana menjalin hubungan dengan Allah? Laksanakan perintah Allah, wasma'u wa ta'u wa ati'u wasma'u, ta'ati dan dengarkan. Dan infakkan untuk dirimu, bahkan untuk dirimu. Maksudnya infak itu ya beraktivitas, beramal, mulai harta juga dalamnya, kan begitu. Untuk keluarga kita, yang dibahasakan Allah, untuk dirimu. Artinya, yang kita keluarkan itu gak akan habis. Pada dasarnya, kita berbuat baik buat diri kita sendiri, sebagai seorang ayah. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, biasanya gak ada hitungan. Karena buat kita,
0: iya.
1: Makanya bahasa Allah, wa amfiku ampusakum. Siapa yang terpelihara dari kepelitan, itulah orang yang beruntung. Disitulah kuncinya kita sebenarnya sebagai ayah, sebagai orang tua. Jangan pernah berhenti berikhtiar untuk mendidik anak kita, menjaga anak kita. Walaupun kita misalnya perannya lebih banyak di ibu, ya tinggal kita bisa bersiasat dengan ibu misalnya. Apa yang diceritakan anak pada ibunya. Nah, untuk memenuhi segala keinginannya, baru bapaknya yang berperan, gitu. Iya kan? Atau barengan dengan ibu.
0: Bersinergi.
1: Jadi gitu, kita lagi, ya. Jadi kita keharmonis itu terjaga. Walaupun waktunya sangat sempit. Iya kan. Maka kita jangan terkecoh dengan istilah bahwa Indonesia secara penelitian fatherless 60% ketidakhadiran ayah itu masalah. Nah, itu kan kata para ahli parenting ya, kata para yang memang memperhatikan keluarga secara umum gitu. Tapi kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, banyak juga yang bapaknya nggak hadir, tetapi peran ibunya berperan. Gitu loh. Di mana ibunya menceritakan tentang ayahnya yang tetap dicintai oleh anaknya walaupun ayah nggak hadir.
0: Ada narasi-narasi.
1: Nah, sekarang nggak sedikit banyak ibu-ibu yang menyalahkan peran ayah dan anaknya, sehingga anaknya gak ada rasa hormat kepada ayahnya. Baru tahu ya, tuh ayahmu kayak gitu tuh. Baru tahu ya, tanpa disadari. Nah, begitulah bapakmu tuh, tanpa disadari. Kalau kita lihat kisah-kisah, misalnya ulama yang menulis kitab Al-Hikam atau Ilah, itu 30 tahun dia gak ketemu sama bapaknya.
0: Masya Allah.
1: Asli dari kecil sampai dia menjadi seorang ulama, gak ketemu sama bapaknya. Karena bapaknya berjihad di Khurasan. Begitu pulang ke rumahnya, ketemu. Anaknya cinta banget sama bapaknya. Kenapa? Ibunya gak pernah menjelek-jelekkan suaminya di depan anak.
0: Di depan anak-anaknya, iya.
1: Ya.
0: Insya Allah. Dan ini juga masuk Ustaz pertanyaan dari sahabat kita, dari hamba Allah di Marga Asih. Kalau ini lebih ke bagaimana sebenarnya Ustaz menyikapi seorang ayah yang belum melaksanakan sholat, dan saya jadi kesel katanya melihatnya. Itu seperti apa bentuk ikhtiar yang bisa dilakukan? Mungkin sebagai seorang anak, entah sebagai seorang istri.
1: Iya, kasih sayang. Berikhtiar terus. Bersabar. Saya nanya, bapaknya Nabi Ibrahim sholat enggak? Bukan hanya enggak sholat, pembuat berhala. Tapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya, tetap berikhtiar. Dia Nabi loh. Apalagi ini suaminya cuma misalnya enggak sholat, terus aja berikhtiar, sabar, bisa berdoa sama Allah. Nah, kadang-kadang kita begitu merasa 3 kali mengingatkan sholat, 4 kali mengingatkan sholat, nggak sholat-sholat, kita simpulkan capek, susah. Akhirnya kita meninggalkan aktivitas mengingatkan pasangan kita untuk sholat. Kenapa? Udah capek lah. Udah diingatkan berkali-kali, anggap gitu, biarin aja lah. Usah dia sendiri. Ya kan? Padahal tadi Allah gak ngelihat hasil. Yang Allah lihat adalah ikhtiar, upayakan terus. Sebagaimana kisah Nabi Nuh dengan Kanan. Nah gitu kan Rizki. Mudah-mudahan kita semua terus jangan pernah bosan berbuat baik buat keluarga kita dengan ayatku ampusakum wa alaikum narok. Selamat berjuang para ayah. Semoga Allah mudahkan semuanya, insyaallah.
0: Amin, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya, atas perbincangannya disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat ya sahabat MK untuk kita semua, terus juga untuk para ayah. Tetap semangat ya kalau kata Ustaz Dalis Fajar. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan juga yang terus mengalir untuk Ustaz dan juga keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini bersama dengan Ustadz Darlis Fajar yang berkaitan dengan tentu tema di pagi menjelang siang hari ini ya sahabat MQ. Ayah yang mungkin tadi tidak ada yang sempurna begitu ya sahabat MQ, tapi ayah yang selalu ingin terus belajar. Masya Allah sahabat MQ. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polinya, seperti ada Ibu Rus dari Garut dipilih semuanya ini ya oleh Ibu Rus. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Parilah dari GBA 3 juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dan yang melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Ibu Herwati dari Cimahi, kemudian Bapak Sandi dari Banjaran, Ibu Herwati dari Cimahi, termasuk juga Ibu Parilah ya dari GBA 3. Dan insya Allah sahabat MK akan kita sambung kebersamaannya masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Di segmen terakhir sebenarnya juga kita nantikan gitu ya sahabat MK, menuju waktu zuhur kami sudah siapkan 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Jadi silahkan kami mengundang kembali Anda untuk ikut bergabung, kali ini menyampaikan pilihan morotalnya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotalnya.

0: Dan untuk pilihan murotanya, sahabat MQ, yang bisa Anda pilih di siang hari ini, di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Fath, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hujurat, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Qaf. Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih salah satu di antaranya ataupun sampaikan pilihan volleynya langsung melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-2241027 dan melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Insya Allah akan kita sambung ataupun juga menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Rasulullah SAW

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Masih temani sahabat Sihir Silvari, sahabat MG, tepat di menit ke-26, lepat di jam 11 di siang hari ini. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MG, yang sudah bergabung di pilihan Murotal siang hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan untuk juga bergabung menyampaikan pilihan Murotalnya. Sampaikan pilihannya, sahabat MG, dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan Murotalnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 08112241027. 08112241027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan Murotalnya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Fat, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hujurat, terakhir di pilihan nomor 3 sahabat MQ Al-Quran Surat Qaf. Kami sahabat terlebih dahulu ada sahabat kita yang bergabung menyampaikan pilihan Murotalnya, ada Pak Ratno dari Jalur Gaza. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini, Pak Ratno, di pilihan Murotalnya nomor 2. Dari Pak Ratno kita ke sahabat kita dari Garut, Ibu Rus juga bergabung. Kalau Ibu Rus di pilihan Murotalnya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Fat. Ibu Yanti dari Antapani juga bergabung di pilihan Murotalnya nomor 1, terima kasih. Pak Yandi dari Buah Batu juga bergabung di pilihan Murotalnya nomor 1. Melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, ada Ibu Heruwati dari Cimahi di pilihan Murotalnya juga nomor 1. Kemudian juga Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar di pilihan Murotalnya nomor 1 juga. Termasuk sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga di pilihan yang sama, pilihan Murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Fat. Bapak Sandi dari Banjaran juga terima kasih sudah bergabung di pilihan Murotalnya di nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hujurat. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polling untuk Murotal pilihan siang hari ini. Yang insya Allah pilihan terbaiknya akan kami juga hadirkan untuk sembari menantikan kumandang azan zuhur ya sahabat MQ. Dan untuk pilihan terbanyak, dan sebelum kami sampaikan ini juga yang baru bergabung, terima kasih Umi Zikri dari Cianjur di pilihan Murotalnya nomor 1 juga. Dan ya, pilihan dari Umi Zikri juga menjadi pilihan terbanyak sahabat MQ di siang hari ini di pilihan Murotal Al-Quran Surat Al-Fat. Dan terima kasih sahabat MQ atas atensi kebersamaannya dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini. Satu jam setengah sudah menemani ruang dengar Anda dari jam 10 tadi ya sahabat MQ. Dan pada akhirnya sahabat Sia Rizky Al-Faris dan juga kru MQ FM yang bertugas

siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, nah ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: قرآن is life.
1: Surat ke-45 Adz-Dzatsiyah yang berlutut 37 ayat.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
10: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN di Sejawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan, dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang, ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang enggak ada.
12: Udah enggak ada, susah airnya.
11: Susah. Itu kan ada penampungan pakai gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
10: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
3: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
14: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
15: Pupuk bisa mengurangi ya?
16: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
15: 1 kali cukup?
16: Cukup.
15: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
16: 1 hektar kurang lebih.
14: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
15: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat,
17: Pak? Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Iya. Gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang satu orang pakai biaya gitulah gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
14: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasnya langsung untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkiran Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kala keheningan malam. Sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering ya melihat orang lain yang juga tadi sedang membutuhkan bantuan. Ada tetangga yang misalnya sedang kesulitan, teman yang sedang tertimpa masalah, atau bahkan seseorang yang hanya membutuhkan uluran tangan dan juga perhatian. Namun ketika kita bertanya juga kepada diri kita sendiri, begitu ya sahabat MK, apakah kita masih memiliki kepedulian untuk membantu, atau justru sering memilih berkata, bukan urusan saya? Jiwa Nah, Islam mengajarkan sahabat MK bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada saatnya kita membutuhkan pertolongan, dan ada saatnya kita menjadi jalan datangnya pertolongan bagi orang lain. Tetapi tentu sahabat MK, tidak semua bentuk bantuan membawa kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam perihal dosa atau permusuhan ya.

Selamat siang sahabat MG, apa kabarnya Anda? Tentu Masya Allah senang sekali ya kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda kali ini, aktivitas di siang hari Anda nih ya sahabat MG. Sahabat saya Rizky Alvaris, insya Allah akan menemani hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti sahabat MG, tentu dalam sajian program Inspirasi Siang di edisi hari Senin, hari ke-31 di bulan Agustus 2025 Masehi, bertepatan juga di hari ke-18 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas dilengkapi dengan nasyid pilihan, insya Allah akan hadir di beberapa segmen di siang hari ini, menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan sahabat MK via Manila, ataupun juga Anda yang sedang menikmati waktu kesendiriannya sembari beraktivitas, misalnya beres-beres di rumah, atau apalagi biasanya ya sahabat MK, ataupun Anda yang sedang rehat di antara sela-sela aktivitas menunaikan amanah-amanah terbaiknya, atau Anda yang sedang menyantapi hidangan di makan siangnya, begitu ya sahabat MG, Masya Allah. Insya Allah akan ditemani dengan berbagai tentunya informasi dan nasyid. Jadi silahkan, kami juga mengundang Anda sahabat MG untuk juga bergabung. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Silakan Anda bisa sampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk Anda yang ingin request nasyid favorit Anda nih untuk juga diputarkan di siang hari ini sahabat MK, silakan. Anda bisa sampaikan dan juga tuliskan atensi kebersamaannya. Baik Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 atau melalui streaming di www.mkfmnetwork.com atau di berbagai platform media sosial live streaming MKFM Bandung di TikTok, Instagram, Facebook, X, kemudian juga channel YouTube di @MKFM Live Kajian. Anda bisa bergabung menyampaikan atensinya langsung, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan ya sahabat MI, kalau berbicara tentang tadi ya, bahwa Islam mengajarkan kita tidak hidup sendiri sahabat MI, ada saatnya kita membutuhkan pertolongan. Dan ada saatnya juga kita menjadi jalan datangnya pertolongan bagi orang lain. Lalu seperti apa sahabat MG tolong-menolong yang benar sesuai dengan tuntunan syariat? Bagaimana membantu orang lain tanpa justru mendukung perbuatan?

0: yang bermanfaat.
1: Ku terbangun dan berubah.
0: Nah, kalau menurut Anda sahabat MQ, apa saja bentuk tolong-menolong dalam kebaikan tentunya yang paling mudah dilakukan sehari-hari? Apakah misalnya ya sahabat MQ membantu orang yang sedang mengalami kesulitan? Atau tadi berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat? Mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang bijak, atau misalnya dengan meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu sesama. Nah, kira-kira sahabat MQ, apa saja bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang paling mudah Anda lakukan sehari-hari? Atau Anda yang juga mengalami, ataupun baru saja misalnya ya sahabat MQ, ini menjadi inspirasi dari aktivitas pagi sampai dengan siang hari ini, aktivitas tolong-menolong apa yang alhamdulillah sudah Anda lakukan begitu ya sahabat MQ. Untuk berbagi juga inspirasi, barangkali tentunya aktivitas tolong-menolong yang kita anggap kecil justru ini bermanfaat untuk orang tersebut begitu ya sahabat MQ. Nah, Anda bisa bagikan pengalaman Anda di hari ini. Barangkali tadi Anda membantu sesama, sekecil apapun aktivitasnya sahabat MQ, silakan Anda bisa bagikan di kebersamaan siang hari ini. Nah, tentunya sebelum kami coba hadirkan berkaitan dengan tema kita tolong menolong dalam kebaikan, kami sudah siapkan terlebih dahulu satu buah nasyid spesial untuk Anda, dibawakan oleh Nelsie Heart dengan judul Katakan.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat lo satu menit sahabat MQ lepas di jam 1 siang hari ini ditemani sebuah nasihat dari Ahsan dengan judul Prasasti Hati. Dan mengundang kembali sahabat MQ, silahkan Anda yang juga menyimak di siang hari ini, Anda bisa ikut absen ya untuk hadir menyimak di siang hari ini. Sembari juga beraktivitas apa nih ya sahabat MQ? Termasuk silahkan Anda bisa sampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, ataupun Anda yang ingin request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini juga silahkan kami nantikan. Kami siapkan juga teka-teki cerdas yang bisa coba untuk Anda jawab sahabat MQ. Boleh Anda simak baik-baik teka-teki cerdasnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan juga takwa. Nah, perintah tersebut, sahabat MQ, ini terdapat dalam surat apa? Begitu, sahabat MQ. Silakan sampaikan jawabannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya jawaban teka-teki cerdas Anda.

0: Dan ya sahabat MG, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan ya pada kesempatan untuk membantu sesama. Namun tidak semua orang rasanya mampu menolong dengan ikhlas. Ada yang menolong karena ingin dipuji, ada yang melakukannya demi citra diri, dan ada pula yang benar-benar tulus karena Allah semata. Padahal ya sahabat MG, tolong menolong dengan ikhlas adalah salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini mungkin tidak selalu terlihat oleh manusia ya sahabat MG, tapi Allah Maha mengetahui setiap niat dan juga perbuatan hambanya. Dalam Islam sahabat MG, keikhlasan menjadi inti dari segala ibadah dan amal kebaikan, termasuk ketika kita menolong orang lain. Nah, sebenarnya sahabat MG, bagaimana keutamaan menolong dengan ikhlas serta tentu 5 ganjaran besar nih, Masya Allah sahabat MG, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tulus membantu tanpa pamrih. Yang pertama sahabat MK adalah menolong dengan ikhlas mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ganjaran terbesar dari menolong dengan ikhlas adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Ketika seseorang menolong tanpa tadi mengharapkan balasan dunia, Allah menilai amal tersebut sebagai tanda keimanan dan juga ketulusan hati. Dalam Al-Qur'an sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberinya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-271. Ayat ini menegaskan ya sahabat MK, bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas termasuk menolong dengan ikhlas bukan hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga menjadi penghapus dosa. Ketika seseorang membantu karena ingin mendapatkan ridho Allah, bukan pujian manusia, maka Allah akan menilai amal itu dengan sebaik-baiknya. Menolong dengan ikhlas juga sebenarnya berarti menata niat sejak awal ya. Kalau kita perhatikan sahabat MK, di saat seseorang membantu, ia harus menyadari bahwa pertolongan yang ia berikan sejatinya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, orang seperti ini sahabat MK akan merasa tenang karena ia tahu Allah lah yang menilai, bukan manusia. Selain itu, sahabat MK, ridho Allah juga tidak bisa diperoleh kecuali dengan hati yang bersih dan riya dan keinginan duniawi. Oleh sebab itu, menolong dengan ikhlas menjadi salah satu cara untuk menjaga hati agar tetap lurus di jalannya. Ketika seorang muslim menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap perbuatannya, maka setiap kebaikan akan bernilai ibadah. Mereka, sahabat MK, yang menolong dengan ikhlas juga akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan melapangkan rezeki, memudahkan urusan, dan menjaga dari kesulitan. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang tulus untuk beramal, sahabat MK.
1: Kau sahabat terbaik.
0: Kemudian yang kedua, sahabat MK, menolong dengan ikhlas dapat menghapus dosa. Ya, sahabat MK, menghapus dosa. Ganjaran ini tentu menjadi yang kita harapkan juga tentunya ya, sahabat MK, adalah dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Walaupun hadis ini berbicara tentang sedekah ya sahabat MG, namun maknanya juga mencakup semua bentuk bantuan yang diberikan dengan niat yang tulus. Menolong sahabat MG dengan ikhlas menjadi sebab untuk menghapus kesalahan seorang hamba karena keikhlasan hati memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Di saat seseorang menolong dengan ikhlas, misalnya sahabat MP, ia sebenarnya sedang membersihkan hatinya dari sifat egois dan sombong. Ia belajar menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Inilah yang membuat amal itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sahabat MG. Banyak kisah di masa Nabi ya, sahabat MG, yang menunjukkan bagaimana menolong dengan ikhlas ini dapat membawa pengampunan. Misalnya kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing kehausan, sahabat MG. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah mengampuni dosanya karena amal kecil itu dilakukan dengan ikhlas. Insyaallah, begitu pula dengan kita ya, sahabat MG, menolong sesama manusia, entah dengan harta, tenaga, ataupun bahkan dengan doa. Jika dilakukan dengan ikhlas, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari. Karena itu, sahabat MG, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun selama niatnya tulus. Menolong dengan ikhlas, ini menjaga hati agar tidak terikat pada dunia. Seseorang yang tulus akan merasa ringan membantu karena tadi tidak berharap untuk imbalan. Hal ini membuat hidupnya lebih tenang dan jauh dari rasa iri terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, sahabat MK, menolong dengan ikhlas dapat membuka pintu rezeki. Sahabat MK, Masya Allah. Bahkan tidak hanya mendatangkan pahala akhirat, tapi tadi membawa rezeki yang berkah di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan, sahabat MK, bahwa menolong dengan ikhlas bukanlah perbuatan sia-sia. Allah menjanjikan balasan langsung bagi mereka yang meringankan beban orang lain. Seringkali kita ketika seseorang menolong tanpa pamrih, sahabat MK, Allah membukakan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contohnya seseorang yang gemar menolong dengan ikhlas dan bisa saja mendapatkan pelanggan setia dalam usahanya ya, sahabat MK. Dipercaya dalam pekerjaannya atau dilindungi dari kerugian besar. Semua itu merupakan bentuk rezeki yang tidak selalu berupa uang, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan. Kemudian menolong dengan ikhlas juga tadi menumbuhkan rasa syukur dan empati saat kita membantu orang lain. Ketika diingatkan bahwa masih banyak yang membutuhkan pertolongan, kesadaran inilah ya, sahabat MG, yang membuat hati kita menjadi lembut dan jauh dari sifat tamak. Selain itu, menolong dengan ikhlas juga ini memperluas jaringan kebaikan. Seorang yang dikenal dermawan, misalnya sahabat MK, yang tulus, biasanya akan lebih dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan inilah, sahabat MK, yang sering menjadi pintu datangnya rezeki. Maka jangan ragu untuk menolong, karena setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan cara yang indah. Kemudian yang keempat, sahabat MK, menolong dengan ikhlas membawa ketentraman jiwa. Ya, Masya Allah, ini menjadi efek luar biasa ya, sahabat MK, dari menolong dengan ikhlas adalah ketenangan batin. Orang yang tulus, tidak terikat pada penilaian manusia, ia merasa cukup dengan pengetahuan bahwa Allah tahu apa yang ia lakukan. Inilah yang membuat jiwanya damai, bahkan ketika kebaikannya tidak dihargai oleh manusia. Menolong dengan ikhlas juga membuat seseorang terhindar dari rasa kecewa, sebab ia tidak berharap balasan dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar penting ya, Masya Allah, sahabat MK, bagi setiap muslim untuk tadi menolong dengan ikhlas, dengan niat yang benar. Doa setiap pertolongan akan bernilai pahala besar meskipun tampak kecil di mata manusia. Orang yang terbiasa menolong sahabat MP dengan ikhlas akan merasakan kedamaian batin yang sulit untuk dijelaskan, bahkan tadi dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa bahagia sahabat MP setiap kali bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan tanpa diketahui siapapun. Kebaikan ini juga lahir dari hati yang bersih dan bebas dari keinginan duniawi. Selain itu, sahabat MQ menolong dengan ikhlas, memperkuat hubungan sosial. Orang-orang kan merasakan ketulusan dari perbuatan kita dan akhirnya turut menebar kebaikan. Maka ikhlas bukan hanya menyucikan hati sahabat MQ lebih dari itu, tapi juga menular menjadi energi positif di masyarakat. Masya Allah. Dan terakhir sahabat MQ yang kelima, bahwa menolong dengan ikhlas akan dibalas dengan kebaikan. Ini Masya Allah. Ini yang bergabung juga melalui live di TikTok MQ FM Bandung, Ibu Nani Basiroh juga ini alhamdulillah ikut menyimak katanya Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Nani, ini sebagai pengingat juga untuk kita sebenarnya, untuk kita semua sahabat MQ, bahwa untuk bisa lebih gitu ya, lebih cinta melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Karena yang kelima, menolong dengan ikhlas ini akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Ya sahabat MP, ganjaran terbesar dari menolong dengan ikhlas adalah balasan di akhirat kelak. Allah menjanjikan surga bagi mereka menolong tanpa pamrih. Dalam Al-Quran sahabat MP disebutkan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Quran Surat Al-Insan ayat ke-8 dan juga ke-9. Ayat ini menggambarkan ya sahabat MP dengan jelas tentunya sikap seorang yang menolong dengan ikhlas, maka tidak mengharamkan ucapan terima kasih, karena tujuan utamanya hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka Allah menjanjikan balasan berupa kenikmatan surga yang abadi. Masya Allah, barakallahu fikum sahabat MQ. Itu dia 5 ganjaran yang luar biasa ketika kita menolong dengan hati yang ikhlas. Nah sahabat MQ, silakan Anda bisa ikut bergabung juga di siang hari ini. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya, termasuk Anda ingin request nasid juga silakan kami nantikan. Kami akan menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Tengki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menembus

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
1: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
2: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini, kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu. Duduk juga nyaman. Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
3: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
1: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini. Maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan penyelidikan. Artinya, masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial, tapi juga di dinas ketahanan pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan melakukan musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan, karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Kelurahan.
2: Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip ngeganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5 ke 6. Karena transisi 5 ke 6, 4 ke 5 itu transisi yang betul-betul orangnya sangat membutuhkan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
5: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
6: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda, yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: perlindungan ilahi.
1: Masih di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, sahabat MK. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811224 1027. Anda mungkin baru menyimak ya sahabat MK, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung di 0811224 1027 dengan menyertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda yang ingin menyampaikan request nasid ataupun juga salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, silakan kami nantikan ya sahabat MK.

Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Sapreh dari Perumahan Samolo Cianjur. Disampaikan untuk jawaban teka-teki cerdasnya ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua kalau dari Ibu Sapreh. Salam silaturahimnya dan doa terbaiknya juga untuk kru MK, untuk keluarga, untuk sahabat siar yang juga sedang bertugas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian juga selanjutnya kami sapa ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga bergabung di pilihan ataupun menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat kedua. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Termasuk juga sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga terima kasih. Ibu Yanti dari Antapani, pilihan volleynya juga dipilih semuanya. Kemudian Bapak Yudi dari Padalarang juga menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya kalau dari Bapak Yudi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Disampaikan juga di siang hari ini salam silaturahimnya untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, untuk semuanya menempuh dalam keadaan sehat walafiat, selalu kabar baik dalam bentuk yang menyenangkan pikiran, hati, jiwa, dan termasuk juga untuk sahabat siar MKFM Bandung dan juga kru yang sedang bertugas, mudah-mudahan diberikan ketenangan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Yudi dari Padalarang. Kemudian juga Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra juga ini menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Terdapat di Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Termasuk juga kali ini kami sapa ada Ibu Utik dari Yogyakarta. Juga apa kabarnya Ibu Utik? Terima kasih sudah bergabung dengan jawaban teka-teki cerdasnya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat kedua. Ibu Parilah dari GBA 3 tidak mau ketinggalan juga hadir katanya Kang Rizky di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Untuk callingnya semuanya dan untuk salam silaturahimnya juga untuk sahabat siar, untuk kru yang sedang bertugas, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Dan salam silaturahimnya juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah, doa terbaik yang disampaikan di siang hari ini. Termasuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ini, apa kabarnya? Bergabung di pilihan vollingnya nomor 3. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, jawaban teka-teki cerdasnya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Dan untuk vollingnya di nomor 1 dan nomor 4. Ibu Yayah dari Sukagalih juga ini, terima kasih. Bergabung di pilihan vollingnya semuanya dipilih oleh Ibu Yayah. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-271. Masya Allah, terima kasih sahabat MK. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang ingin juga menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya di siang hari ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Termasuk sahabat MK, Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung, juga silakan kami nantikan atensi pilihannya ataupun juga requestnya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Termasuk yang juga sedang menyimak ada sahabat kita, sahabat Emma, kemudian juga
Kembar Group juga bergabung di siang hari ini, termasuk sahabat kita, sahabat Elis Siti Rokayah. Ini juga dari Geger Kalong nampaknya ya. Terima kasih sahabat Elis Siti Rokayah sudah bergabung di siang hari ini melalui live streaming di TikTok Radio MKFM Bandung. Termasuk juga ini ada Uma AP juga, termasuk Bapak Yofi Rahman dan sahabat MBA juga, ini tidak terdeteksi ya namanya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini dan silahkan kami nantikan atensinya. Sambil kembali menantikan sahabat MBA, kita akan beralih di segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 diantaranya. Nah, 3 pilihan terbanyak sahabat MK insyaallah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Silakan sahabat MK, dan terlebih dahulu akan kami coba putarkan untuk review pilihan nasyidnya. Apa saja sahabat MK? Di pilihan nomor 1, sebuah nasyid dari Sigma dengan judul Sejuta Doa.

itu dia review di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Anda bisa dengarkan lengkapnya di pilihan nasyid nomor 1. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, sebuah nasyid dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait Bait Cinta.

Dengarkan lengkapnya sahabat yang pilih-pilihan nasyid nomor 2 dari UG Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Selanjutnya di pilihan nomor 3 sahabat MK, sebuah nasi dibawakan oleh Edward Andesa dengan judul Seperti Air di Daun Talas.

Itu dia sahabat MG di pilihan nasi nomor 3. Previewnya kami sudah putarkan. Di pilihan nomor 4 sahabat MG dari Iwan Abdi dengan judul Cinta Sebenarnya. Berikut reviewnya untuk Anda.

Ya, dengarkan sahabat MJ lengkapnya di pilihan nasyid nomor 4 dari Iwan Abdi dengan judul Cinta Sebenarnya. Terakhir sahabat MJ di pilihan nasyid nomor 5 dari Tashiru dengan judul Syukurku. Berikut reviewnya kami putarkan untuk Anda.

5 preview pilihan nasi siang hari ini, dan sekarang waktunya Anda pilih 3 diantaranya. Silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Anda yang bergabung melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung juga silakan. Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar untuk pilihannya. Di nomor 1, sahabat MK dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Di pilihan nomor 2 dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Di pilihan nomor 3 dari Edward Andesa dengan judul Seperti Air di Daun Talas. Di pilihan nomor 4, sahabat MK dari Iwan Abdi dengan judul Cinta Sebenarnya. Terakhir, di pilihan nasib nomor 5 dari Tashiru dengan judul Syukurku. Kami nantikan pilihannya, sahabat MK, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal."

0: mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

Fatih Malika 36, sahabat yang berpati jam 2 siang hari ini ditemani sebuah nasihat dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Dan tentunya masih ditemani sahabat siar Rizky Alvaris, sahabat MQ. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasihatnya dari 5 pilihan nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat MQ. Ada mungkin baru menyimak ya, sahabat MQ, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Di pilihan nomor 2 dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Di pilihan nomor 3 dari Edward Andesa dengan judul Seperti Air di Daun Talas. Di pilihan nomor 4 dari Iwan Abdi dengan judul Cinta Sebenarnya. Dan terakhir di pilihan nasib nomor 5, sahabat MG dari Tashiru dengan judul Syukurku. Nah, Anda bisa pilih 3 diantaranya dan sampaikan pilihannya. Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung bisa dituliskan melalui kolom komentar ataupun juga sampaikan melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita Ibu Pujasari dari Cicadas bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas. Kemudian untuk jawaban teka-teki cerdasnya juga ini di Al-Ma'idah ayat kedua katanya kalau Ibu Pujasari. Salam silaturahimnya juga untuk sahabat siar, untuk kru, untuk sahabat MQ FM dimanapun berada. Terkhusus juga untuk keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya dari Garut, Ibu Rus juga tidak mau ketinggalan bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 5. Kemudian Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra di pilihan 1, 4, dan nomor 5. Terima kasih sahabat kita dari Ciwastra, Ibu Anggi. Ibu Yanti dari Antapani di nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian Bapak Ismail ataupun Bapak Asep Ismail maksudnya dari Cianjur di pilihan nasyid nomor 2, 3, dan nomor 4. Bapak Yudi dari Padalarang bergabung di pilihan nasyid di nomor 1, 3, dan nomor 5. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga Anda bergabung. Terima kasih Ibu Parilah di nomor 1, 3, dan nomor 5. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 2, 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Nani dari Cibabat Cimahi juga tidak mau ketinggalan nampaknya. Masya Allah, terima kasih Ibu Nani di nomor 1, 3, dan nomor 5 untuk nasyidnya. Salam silaturahimnya disampaikan, semoga semuanya sahabat MQ selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umi Jikri dari Cianjur juga selamat siang. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan nomor 4. Kemudian untuk jawaban teka-teki cerdasnya surat Al-Ma'idah ayat kedua katanya. Salam ukhuwah, salam itrohimnya disampaikan untuk guru-guru, untuk sahabat siar, kru, dan juga sahabat MQ FM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Emma dari Jalkong juga bergabung melalui live di TikTok MQ FM Bandung. Terima kasih Ibu Emma di pilihan nasibnya nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kemudian juga beralih kembali melalui WhatsApp MQ FM Bandung. Ada sahabat kita, sahabat Bapak Hari ini ya, dari Bandung di pilihan nasib nomor 1, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya, doa terbaiknya teruntuk ayah, ibu, dan keluarga, kakak-kakak tersinta, serta juga segenap kru dan sahabat MQ FM dimanapun berada. Terima kasih Bapak Hari dari Bandung. Selanjutnya Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di nomor 1, 4, dan nomor 5. Kemudian juga Ibu Dede Johana dari Padalarang di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Dede sudah bergabung di kebersamaan siang hari ini.
termasuk sahabat kita dari Lampung, sahabat Arinda, juga terima kasih sudah bergabung di pilihan nasinya nomor 1 ini ya. Terima kasih sahabat Arinda dari Sigma dengan judul Sejuta Doa. Dan masih ada kesempatan sahabat MC, silahkan kami nantikan atensinya. Dan insya Allah kami akan kembali hadir selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sobat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Masih ditemani sahabat saya Resi Alvarez, sahabat MG di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya ya, Masya Allah sahabat MG. Seperti kali ini kami sapa, ada sahabat kita Bapak Sandi dari Banjaran. Ini bergabung ya di pilihan nasyidnya nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 2. Sahabat Rayhan Ramadian dari Ujung Berung juga bergabung di pilihan nasyidnya yang juga nomor yang sama, nomor 1, nomor 3 dan juga nomor 2. Kemudian juga terima kasih ada sahabat kita Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga bergabung. Anda penasaran sahabat MQ untuk 3 pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan nasyid nomor berapa saja? Dan sebelum itu kami sampaikan sahabat MQ untuk jawaban teka-teki cerdasnya ya, tentu sudah kami siapkan juga ini ya, berkaitan dengan jawabannya. Teka-teki cerdas di siang hari ini sahabat MQ dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, perintah tersebut terdapat dalam surat apa? Dan ya sahabat MQ, jawabannya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat kedua, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu dia sahabat MQ jawaban di siang hari ini. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak dipilih oleh Anda, jatuh di pilihan nasyid nomor berapa sahabat MG? Pilihan terbanyak jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Insya Allah akan kami putarkan sahabat MG di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas doa-doa terbaiknya sahabat MG. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, menjalankan peran-peran terbaiknya, menjalankan amanah-amanah terbaiknya juga. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan dan juga kekuatan. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas, jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kodarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Tentunya senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di hari ini. Aktivitas Anda juga tentunya, yang mudah-mudahan dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak ya sahabat MK, mudah-mudahan dalam segala aktivitas dan juga kegiatannya Allah lancarkan selalu, dan juga tentunya dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Insya Allah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita akan kembali mengambil sebuah pembelajaran dan juga inspirasi sahabat MK berkaitan tentang Al-Quran yang akan dihadirkan di kebersamaan sore hari ini. Dan juga nantinya kita akan berbincang sahabat MK serta juga membahas berkaitan tentang Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian. Tentu ya sahabat MK, kita selaku manusia tidak akan lepas yang namanya ujian. Ada yang mungkin diuji dengan ekonomi, keluarga, lalu juga ada yang diuji dengan hal-hal yang terkadang tidak kita inginkan ya sahabat MK. Tentu ketika kita diuji ada hal yang perlu kita hadirkan sahabat MK, yaitu sabar. Lantas apa itu sabar sebenarnya sahabat MK? Apakah sabar ini memiliki batasan? Dan bagaimana cara agar kita bisa tetap sabar ketika tentunya hati kita rasanya sudah tidak sanggup ketika menerima sebuah ujian hidup? Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini kita akan juga mencari jawabannya bersama. Bersama nanti guru kita yang akan membersamai bersama guru kita Ustadz Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda di sore hari ini yang sedang menyimak, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya mengirimkan atensi, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan. Silakan sahabat MK, dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah membersamai melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa saja di kebersamaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kebersamaan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, baik dan sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali juga Ustadz dapat bersilaturahim kembali di sore hari ini.
1: Ahlan wa sahlan kemari.
0: Senang sekali. Masya Allah, senang sekali Ustadz tentunya kembali juga membersamai sahabat MK untuk menghadirkan sebuah pembahasan yang menarik Ustadz, yaitu berkaitan tentang Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian. Nah, sebenarnya apa kata sabar itu Ustadz, yang kalau dalam Al-Quran diulang puluhan kali nampaknya Ustadz secara
1: betul.
0: Al-Quran itu, apa makna sabar sesungguhnya Ustadz yang dikatakan dalam Al-Quran ini sebagai juga baik pengantar di kebersamaan kali ini? Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Kang Bari dan teman-teman di MKFM, semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Kita dengan iradah dan inayah dari Allah SWT, kita wajib bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian kita juga bersyukur sahabat MK dengan diberikannya umur, kesempatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, tentu kita terus mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Para sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, semoga dalam keadaan selalu sehat, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Khususnya yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah selamatkan sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, tema kita, judul kita di sore hari ini adalah Al-Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian. Sabar tentunya kita teringat dari pengertian para ulama mengenai sabar ini, Kang Bahri ya, yang disebut dengan as-sabru imtisakun, gitu. Jadi sabar itu adalah menahan, bahasa Arabnya ataupun secara bahasa, ya, menahan intinya seperti itu. Kalau secara istilahan adalah as-sabru imtisakun, menahan an-nafs dari diri, menahan diri kita ya dari perbuatan yang tidak baik, baik secara lisan, secara anggota tubuh, maupun secara gerak-gerik langkah kita. Dan sabar ini, kalau kita perhatikan, kata para ulama adalah menahan diri kita ya dari lisan yang tidak baik. Kadang-kadang orang tidak sabar, bisa jadi lisannya menyakitkan hati orang lain dengan kata-kata kasar misalnya, atau kata-kata yang tidak bijak atau tidak sopan. Ataupun kalaupun tidak berkata, mereka kata para ulama perlu menahan diri dari gerak-gerik anggota tubuh kita, dari jawarih namanya. Jawarih itu anggota tubuh. Mereka tidak berkata-kata, tapi tangannya melayang gitu misalnya, menampar orang, kakinya menendang orang. Nah, kata-katanya memang tidak sampai, apalagi dua-duanya. Maka kata para ulama, menahan diri dari kata-kata maupun dari anggota tubuh, itu sabar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, as-sabru nisful iman, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat MK. Sabar ini adalah setengah dari keimanan. Oleh karena itu, seorang mukmin yang bisa bersabar dalam segala konteks kehidupannya, maka dia sudah memiliki setengah keimanannya. Sehingga sabar ini menjadi proses kita dalam meraih limpahan rahmat, keberkahan, keridhaan Allah SWT. Maka tidak lain, kata-kata sabar ini pula diulang oleh Allah SWT. Ya, kalau bahasa pengulangan kata sabar ini, kita mendapatkan dulu dari bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, gitu ya sahabat MK. Surat Al-Baqarah ada bahasa sabar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah sampaikan seperti itu. Ya. Kata Allah, jadikanlah penolongmu itu kepada Allah, ya. Jadilah penolongmu kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya. Sehingga kita memohon ingin mendapatkan pertolongan Allah itu, kata Allah, dengan sabar dan sholat, sahabat MP. Ya, ketika ada masalah, ketika ada dalam kehidupan ini kita butuh sekali pertolongan Allah, maka tidak lain obatnya, caranya dengan sabar dan sholat. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Memohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, tadi sabar. Jadi menjalani kehidupan ini, sesoleh apapun seseorang, setakwa apa seseorang itu, jangan berharap tidak ada masalah, Kang Bahat. Tentu akan ada masalah. Cuma Allah memberikan pertolongan itu dengan ketenangannya. Nah, itu ya, harus digaris bawah ini sahabat, dengan kesabarannya, ya, dengan ketenangannya, dengan apa, kesehatan bahkan diberikan oleh Allah, dengan kemudahan solusi yang Allah berikan. Ya, tentu beda orang yang bersabar, orang yang takwa, menjalani kehidupan ini, solusinya tentu Allah bedakan dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak sholat misalnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita pahami di sini bahwa nilai sabar itu sangat penting, sahabat MK, ya, sangat penting untuk kita apa? Untuk kita dapatkan, untuk kita raih, ya, sehingga kata sabar itu selalu diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak berapa kali? Nah, ini perlu digarisbawahi di kamu, Bahri. Banyak sekali, bahkan ratusan Allah sebut kata sabar dalam bentuk berbagai apa, berbagai wazan kalau bahasa Arab itu, Kang Bahri.
0: Yeah.
1: Ada sabru, ada sobiru, ada isbiru, ya. Ada tadi dengan harfu jar bisabri, gitu ya. Maka ada bentuk fi'il madi, fi'il mudori, fi'il amr, gitu ya. Ada masdar kalau dalam bahasa Arab, kan berbagai banyak. Itu sabar itu seperti ingat 103 kali banyak ya, Kang Bahri, ya. Jadi kalau banyak kayak gini, sahabat MK, jadi memang kita harus menguatkan diri kita sabar. Adalah dalam bentuk doa pula. Ya. Rabbana afrilna alaina sabro. Nah, gitu. Ya Allah, afril alaina, banjirkan kepada kami itu sifat sabar, nilai sabar ataupun kesabaran. Nah, sabro. Jadi bahasanya nanti bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kata benda ataupun kata sifat, harus kita mulai sifat sabar. Sehingga ketika sahabat kita semua, sahabat MK ini dimuliakan oleh Allah, ketika kita semua menjalani kehidupan ini, mendapatkan ujian, ujian itu bukan selalu tanda Allah sedang menghukum kita, bukan. Ini kenapa ya saya seperti ini terus, misalnya. Ada, maka bahkan seorang nabi saja diuji oleh Allah dengan sakit, gitu ya. Bukan dihukum, itu mah diuji. Nabi Ayub sakitnya 7 tahun, 8 tahun, bayangkan. Ya. Lama sekali itu, bahkan ditinggalkan anak dan istrinya. Bahkan kepalanya itu bernanah ataupun berkudis saking apa, diuji sakit lamanya seperti itu. Maka ujian bukan selalu tanda Allah sedang menghukum kita, tapi bisa jadi ujian adalah cara Allah mendidik kita, membersihkan dosa-dosa kita, menguatkan kita bahkan, dan meninggikan derajat kita. Nah, inilah luar biasa ini. Maka sabar tadi, bahkan perintah Allah di dalam bahasa khitabul madah, panggil khitab itu adalah panggilan Allah untuk orang yang beriman. Bahkan panggilan Allah untuk orang beriman itu panggilan yang ya ayyuhalladzina amanu, itu yang kedua dari ya ayyuhalladzina amanu tentang sabar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah selalu membersamai, selalu menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan nanti Allah sampaikan pula di ayat 155 yang ayat setelah itu tadi apa? Walanna beluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah, di sini tadi kata kamari, kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi ya, dengan keluarga itu, ya Allah, luar biasa hidup ini. Sabar ya Allah, dekatlah kepada Allah terus. Bahkan kita diminta waktunya mungkin agak lama dalam menghadapi proses ujian dari Allah deh. Ya, minta kesabaran terus, pada selalu dekat kepada Allah, jangan sampai putus asa. Kalau putus asa kadang-kadang kita, na'udzubillah, ya, ada sesuatu perilaku yang kadang-kadang, nah, kita minta pertolongan, hanya Allah yang menyelamatkan kita, hanya Allah yang membimbing kita, sahabat MC. Jadi dekatlah, terdekat, sedekat-dekatnya pada Allah. Ujian itu akan selalu ada dalam diri kita. Ujian itu akan selalu. Ujian tadi masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, pasangan hidup, suami, istri, masalah teman seperjuangan, masalah lembaga, yang punya lembaga, masalah instansi, masalah apa selain lagi organisasi,
0: pekerjaan,
1: akan ada aja itu. Masalah amal jama'i, kerjasama dengan tim misalnya. Tim ini kok yang apa, kok nggak semangat ya, padahal ini pahalanya banyak misalnya. Kita harus menunggu respon yang lama misal itu kan. Kita harus sabar ini, ya Allah, kuatkan ya Allah. Nah, gitu. Sehingga, dan sungguh kata Allah, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, ini jiwa raga di nafs, jiwa kita. Kelaparan, nah ekonomi itu Kang Bahri yang tadi disebut di awal. Kekurangan harta, ekonomi lagi, ya Allah. Jiwa juga kadang di apa? Rasa sedih berkelanjutan. Rasa gundah gulana bahkan misalnya. Atau rasa apa nih? Misal jiwa lagi bisa jadi salah satunya merasa jodoh belum datang-datang juga misal. Ya, belum dapat juga belum apa. Ini termasuk rasa jiwa tuh yang hampa atau apa seperti apa, ketakutan bisa jadi dalam bentuk ketakutan. Nah kemudian apalagi sahabat MB, dan buah-buahan juga disebut oleh Allah. Bisa jadi buah-buahan itu yang kadang kita inginkan nggak dapat misalnya, ataupun belum kita ingin apa, pengen ada buah-buahan misalnya di rumah, bisa jadi itu salah satu nggak ada misalnya, apakah nggak ada uangnya ataupun nggak ada produknya misalnya. Ataupun dan kata Allah, ingat wa basyiris sabirin, sampaikan kepada kabar gembira ini bagi orang yang bersabar itu kepada orang-orang yang sabar. Jasad, ya, kabar gembira itu luar biasa kan bagi orang sabar. Bahkan di dalam surat Az-Zumar itu Kang Mahri, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, sesungguhnya Allah yuwaffa itu memberikan ganjaran pahala bagi orang yang sabar itu tanpa hisab. Maknanya begitu besar pahalanya langsung dari Allah. Nah, sahabat MK yang dimuliakan, karena kita misalnya Al-Quran mengajarkan itu untuk apa, menghadapi ujian itu dengan kesabaran tentu pula. Makanya bahasa wala beluwanakum, kami uji. Nah, itu bahasa uji itu Kak Bahri dan sahabat MK. Sungguh kami benar-benar menguji kalian gitu. Bahkan yang Allah sebut menguji itu apa? Kesabaran. Gitu. Gak ada yang lain lah. Bukan ujian yang lain ya. Kalau kita di dunia mungkin ada ujian matematika, fisika, dan sebagainya. Ini ujian kesabaran langsung Allah sebut. Artinya, ujiannya adalah sebuah keniscayaan. Sebuah sesuatu yang akan terjadi. Iya. Jangan ditanya lagi misalnya, bukan pertanyaan apakah kita akan diuji. Jangan. Memang sudah jelas. Memang akan ada ujian hidup ini, sahabat Nabi. Ya Allah, kok nggak habis-habis? Bahasa kita mungkin dalam hati kita gini kan, berlarut setahun, dua tahun, tiga tahun. Ingat, selama kita menghirup udara, selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih ada umur, ujian itu akan selalu ada. Nah, kalau tahu itu akan selalu ada, akan ada. Jadi bagaimana kita mengambil pahala dari ujian tersebut? Nah itu kita balik berpikir kita bahwa kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari ujian tersebut. Nah, itulah hikmahnya. Hikmahnya mengapa Allah memberikan ujian, maka kita ambil hikmahnya. Kita ingin mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Kata Allah, "Ahasiban nasu ayyusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan tidak diuji? Ataukah mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka akan sedangkan mereka tidak diuji. Maknanya bahwa orang beriman itu akan selalu diuji, gitu ya. Nah, akan apa? Yuftanun, maksudnya itu akan ada ujian terus. Ya bahasanya, kalau bahasanya diuji itu kan bahasanya gini, diuji itu fi'il mudhari dalam bentuk pasif. Ya, diuji berarti diuji itu terus berlaku, sahabat MP. Ya, maka iman bukan hanya ucapan, iman itu akan terlihat ketika apa? Mendapat kesenangan, kita bersyukur kan gitu. Mendapatkan kesulitan, apakah kita bersabar? Nah, kehilangan sesuatu akan tetap percaya kepada Allah atau tidak? Doa belum dikabulkan, akan tetap kita berharap terus kepada Allah atau tidak? Sehingga sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita berusaha senantiasa terus husnuzon kepada Allah ketika ujian, ya. Maka Allah berikan, kita minta kepada Allah, ya Allah, limpahkan kepada kami ya sabar, kesabaran darimu. Makanya Allah, agar Allah membimbing kita, makanya harus dikuatkan dalam kita, tampakkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, sahabat MK. Saya percaya kepada Allah, saya berbaik prasangka terus kepada Allah. Ya, ketika kehilangan pekerjaan mungkin ya, siapa Kang Bahri? Kehilangan pekerjaan misalnya, atau ketika kita sakit, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah ekonomi keluarga, kegagalan dan mendapatkan tekanan hidup ataupun ujian-ujian yang sesuai yang kita hadapi. Maka disitulah kata Allah, wabashiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang bersabar. Bahkan di dalam surat Muhammad itu dijelaskan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, kata Allah. Dan sungguh kami akan menguji kamu sampai kamu mengetahui orang, sampai kami mengetahui, kata Allah, siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang berjihad, dan siapa, kata Allah, di antara hamba-hamba Allah itu yang bersabar di antara kamu. Nah, semoga kita termasuk ayat ini nih. Kita menjadi orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersabar. Sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka sabar bukan sesuatu yang pasif tentunya. Ya. Sabar itu tentu ada ikhtiar di balik itu. Maka disebut kita harus tetap berjalan di jalan Allah meskipun berat, kadang-kadang futur bahkan ya.
0: Betul. Nah,
1: putur maksudnya malas ibadah ini, malas ibadah. Memang itu manusiawi, tapi jangan sampai kita meninggalkannya. Jangan sampai meninggalkan sholat atau kecewa dengan Allah. Nah, ini tidak. Jadi tetap menahan diri agar tetap taat kepada Allah, sahabat dan ki. Bahkan kita berusaha meninggalkan maksiat. Bahkan kita menghadapi ketetapan Allah itu dengan sikap yang benar. Tadi pertama harus husnuzon terus kepada Allah, berbaik prasangka terus kepada Allah. Ya, kita kuatkan sabar terus kepada Allah dalam ketaatan kita. Kita berusaha sabar dalam meninggalkan maksiat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ada tiga kesabaran itu, Kang. Sabar pertama adalah sabar dalam ketaatan, kata Imam Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Sabar meninggalkan maksiat, bahkan sabar menghadapi musibah. Maka kalau orang musibah kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ucapkan kalimat istirja, maknanya semuanya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya pula kami akan kembali kepada Allah. Sabarlah terus. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah kuatkan kita, berikan kemampuan kita dalam jalan hidup ini dengan kesabaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon terus kepada Allah bimbingan yang terbaik dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Barakallahu fiikum.
0: Baik, Masya Allah, ini juga tentunya menjadi pengingat ya Ustaz, pentingnya sekali memiliki sifat sabar agar kita tentunya tidak salah langkah, salah juga ucapan. Tadi tentunya menahan lisan dan juga gerak-gerik tubuh, ini penting sekali untuk menghadirkan sifat sabar ini. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di sesi yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita di sesi yang kedua, Ustaz. Dan itu dia sahabat MGK bersama kita di sesi yang pertama bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, tentunya sahabat MK yang membahas berkaitan tentang Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian. Dan bagi Anda juga di kebersamaan sore hari ini yang ingin bergabung ikut juga berbagi pengalaman ataupun juga ingin menyampaikan pertanyaannya sahabat MK, boleh Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki di segmen yang kedua dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Tentunya di kebersamaan sore hari ini sahabat MG, kita menyambung kembali pembahasan kita berkaitan tentang Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian, yang tentu masih dibersamai juga oleh guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Dan di termin yang kedua ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda ya sahabat MK, barangkali di antara Anda ingin bergabung menyampaikan pengalaman ataupun juga berbagi ya sahabat MK, dapat juga menyampaikan atensi pertanyaannya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali baik. Di sesi yang kedua ini. Dan nampaknya kita akan awali Ustaz dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung nampaknya untuk mengirimkan atensinya Ustaz.
1: Ya, silakan.
0: Baik, yang pertama Ustaz yang sudah bergabung mengirimkan atensinya ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang di kebersamaan sore hari ini menyimak Ustaz dan juga mendoakan Ustaz yang terbaik untuk Ustaz. Ilmu yang sudah dihadirkan, Masya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya juga kita sapa Ustadz, ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bergabung menyampaikan berbaginya Ustadz, yang dimana Ibu Dewi ini menyampaikan sering merasa khawatir tentang pergaulan anak-anak, khususnya anak-anak remaja Ustadz. Mohon doanya semoga mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, ini bagaimana Ustadz untuk juga menghadirkan kesabaran terkhusus bagi orang tua yang memiliki kekhawatiran pergaulan anak-anak mereka Ustadz?
1: Baik. Baik, Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Menurut saya sangat bagus sekali dengan kekhawatiran kondisi sekarang ini. Anak-anak yang menjadi belahan hati kita, tentu yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan dalam setiap harinya adalah doa. Karena doa ini yang kita sampaikan kepada Allah, kita ketahui sendiri bahwa anak itu adalah milik Allah. Dan doa adalah senjata kita sebagai seorang yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman untuk memohon terus kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah silah itu adalah senjata orang beriman. Jadi Ibu, terus berdoa untuk anak-anak kita. Setiap lima waktu kita berdoa untuk anak kita ya agar diselamatkan oleh Allah, mempunyai lingkungan yang bi'ah Quran, bi'ah yang terbaik, bahkan memiliki bi'ah Quraniyah. Bi'ah Quraniyah ini lingkungan Quran yang memang dia bisa membaca, menghafalkan, mentadaburi nantinya, bahkan mengamalkan. Karena perjuangan seorang ayah, seorang ibu yang Allah berikan amanah kepadanya dalam amanah yang terbaik, yang merupakan sesuatu yang sangat mahal di sisi Allah, dari Allah itu berupa anak, maka ganjaran juga begitu besar. Maka kita harus berusaha dengan apik, berusaha dengan teliti, berusaha dengan terus mendoakannya, bersama dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak tersebut. Maka yang pertama, doa ini menjadi senjata utama Ibu untuk doakan terus anak kita. Apa doanya? Di antaranya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang solih. Kita bayangkan wajahnya, kita sebut namanya dalam doa kita tersebut. Kumpulkan mereka ya Allah dalam lingkungan solih, dalam lingkungan yang terbaik yang Engkau berkahi, yang Engkau ridhoi. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah ada ikhtiar. Ikhtiar yang dilakukan seorang orang tua adalah contoh misalnya ikhtiarnya ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang lingkungan bagus misalnya. Contoh di pesantren misalnya. Susi SMP atau SMA, karena masa-masa remaja tersebut mereka di pesantren. Ya. bagaimanapun kondisinya adalah mereka tetap berada di lingkungan pesantren, di sana membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, belajar ilmu umum seperti matematika, biologi, fisika dan seterusnya, belajar ilmu sosial juga, hingga anak tersebut menjadi memiliki lingkungan yang khusus. Walaupun mungkin ketika di rumah ataupun ketika di luar, ya kita tidak kuasa sebenarnya ibu ya dalam anak-anak tersebut. Paling bersama kita hanya beberapa menit gitu, tapi sisanya kan apa istilahnya itu di luar, mereka tidak dalam jangkauan kita. Bahkan seperti itu, maka tidak lain orang tua itu menjadi prototipe kebaikan, tauladan yang utama bagi anaknya. Maka harus kita lakukan itu. Itu yang kedua, punya lingkungan. Yang ketiga adalah ada ikhtiar. Yang ketiga ini adalah ikhtiar di mana selain doa dan kita berusaha untuk lingkungan, kita menyekolahkan anak di tempat yang baik tadi, katakan pesantren tadi. Kalaupun tidak pesantren, bisa di sekolah Islam misalnya, di SDIT, sehingga anak-anak tersebut menjadi apa terbiasa dengan anak apa dengan lingkungannya. Ketiga adalah selain lingkungan, anak-anak ini juga kita arahkan untuk kegiatan yang positif dengan mengeluar misalnya olahraga, apakah futsal misalnya, ataukah lari misalnya, ataukah punya lingkungan yang sifatnya mengeluarkan energinya lah gitu. Dengan ataupun bela diri misalnya, itulah harus dilakukan ibu. Karena tugas orang tuanya ada begitu besarnya, tidak lain kecuali untuk mereka senantiasa membimbing anaknya itu dalam koridor positif dalam setiap langkah kehidupannya. Ya, jangan sampai jadi lingkungan ini jangan kita perlu memperhatikannya. Kita juga yang akan memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk mereka lebih terbiasa dengan controlling dari orang tuanya. Ya, dalam artian tadi kita memilihkan sekolahnya, kita memilihkan lingkungan tempat belajar tadi, masalah olahraga, bela diri ataupun kegiatan-kegiatan sifatnya olahraga. Bahkan yang terakhir dalam Tarbiyatu Aulad itu Kang Bahri, yaitu ada namanya dalam kitab Abdullah Nasiulwan, Dr. Nasiulwan menulis Tarbiyatu Aulad, yaitu kitabnya tebal sekali itu, yaitu pendidikan apa kepada anak kita. Mereka juga akan menjadi apa, orang tua perlu memberikan memberikan wawasan ataupun nasihat kepada anaknya untuk mengarahkan anaknya itu, apalagi udah menjelang remaja misalnya, anaknya itu untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang memang hati-hati terhadap lingkungan sekitar, pribadi yang senantiasa mendekat kepada Allah. Jadi ada nilai tauhid yang seperti yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, inilah proses-proses ini harus kita lakukan, Kang Bahri. Untuk apa? Untuk anak kita ini, karena anak kita adalah merupakan aset termahal bagi orang tuanya. Bahkan doanya nanti ketika, bahkan salah satu amalan yang tidak terputus, kata Rasul, in qata amalu ibnu Adam illa bi thalas, terputuslah amalan ibnu Adam kecuali dalam tiga hal. Sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, itu punya modal semua itu. Sedekatun jariyah punya modal. Punya biaya lah. Mencari ilmu yang bermanfaat juga punya modal. Anak yang soleh, soleha, itu juga punya modal. Menyekolahkannya, mendidiknya, membimbingnya, memperhatikannya. Maka seorang orang tua harus fokus. Jangan dibiarkan anak dalam keadaan lemah. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka kita harus fokus. Dan orang tua tidak hanya memperhatikan dalam sisi kebutuhan jasmaninya saja, Kang Bahri. Udahlah, sudah dikasih ini jajan setiap bulan. Terserah mereka mau ngapain, nggak bisa. Harus diperhatikan. Jangan sampai mereka di luar sana bebas. Harus perhatikan di waktu sholatnya. Ya, jangan sampai tidak sholat. Aduh, penting ini sekali. Tolong sekali lagi doa dan perhatikan ikhtiar kita terhadap lingkungannya, terhadap aktivitas hariannya, bahkan terus membimbing anak kita dalam konteks ketaatan kepada Allah. Semoga Allah mudahkan ibu ya, terus kita sama-sama berjuang untuk anak-anak kita.
0: Baik.
1: Hatur nuhun, barakallahu fikum.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya dan dapat di diikhtiarkan dapat diamalkan juga ya Ustaz tadi dengan menghadirkan doa, yang dimana doanya Robbi habli minas solihin, lalu juga ikhtiar memberikan fasilitas pendidikan dan juga mendidik dengan baik tentunya. Dan baik Ustaz, kita lanjutkan kembali menyapa sahabat kita, sahabat MK yang sudah juga bergabung mengirimkan pertanyaannya di sore hari ini. Baik. Ada dari sahabat kita, Ustaz tidak menyebutkan namanya, di nomor 08577 sekian-sekian, yang menyampaikan Ustaz bahwa bagaimana dulu Ustaz sabar dalam menanti atau menemukan jodoh Ustaz. Apakah harus menanti yang kita inginkan? Dan bagaimana jika ada yang datang tapi kita merasa kita tidak sepadan dalam hal kesolehan dan lainnya, kemudian kita minder Ustaz. Ini seperti apa langkah terbaiknya Ustaz untuk sahabat kita yang bergabung ini?
1: Ini yang bertanya Iwan atau Ahwan?
0: Tidak disebutkan Ustaz.
1: Oh, tadi apa ketika ada yang datang terus?
0: Tapi minder Ustaz, sahabat kita.
1: Mindernya
0: ini
1: siapa nih?
0: Yang bertanya Ustaz nampaknya.
1: Oh, masya Allah. Yang datang solih gitu ya.
0: Betul Ustaz.
1: Solih. Masya Allah. Baik. Semua proses yang Allah berikan kepada kita adalah izin dari Allah. Ketika Allah mempertemukan kita, bahkan datang kepada kita, itu juga izin dari Allah. Tidak mungkin ujuk-ujuk kita dapat sesuatu tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika orang datang yang solih gitu ya, maka udah, itulah yang harus kita upayakan untuk diterima. Jangan minder ya. Karena kita berusaha ketika kedatangan tersebut, yang melamar kita adalah seorang rajulun salihun, seorang lelaki yang salih, maka mereka itulah yang menjadi izin sinyal dari Allah untuk kita. Maka kita berusaha untuk memantaskan diri kita menjadi wanita, kalau yang bertanya wanita tentu menjadi wanita yang salihah gitu. Bahkan kita bisa ketika misalnya ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kalau memang ini adalah jodohku, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Kita berdoa kepada Allah, jangan mempersulit diri untuk menolak karena minder misalnya. Minder ini kan kadang-kadang bisa jadi khutwati syaitan untuk tidak menjadikan seseorang dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah. Karena menikah itu dalam bentuk taat kepada Allah, Kang Bari. Menikah itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah untuk memenuhi setengah agamanya. Yeah. Makanya kata Rasul, an-nikahu sunnati, faman ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Sunnah dari Rasul berarti ibadah kan? Ibadah berarti pahalanya banyak dari Allah.
0: Yeah.
1: Barang siapa yang tidak mengikuti ataupun membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Maka tidak ada lain kata yang lain, kalau misalnya apa minder, berarti udah nanti kita berusaha saja, berarti kalaupun Allah mudah, ya Allah doanya gitu aja, mudahkan dan lancarkan gitu. Kalau memang belum jodoh, ya berarti itu bukan izin dari Allah. Kalau jodoh berarti udah pantaskan diri kita, ingin kita menjadi wanita solihah di hadapan kita semua, di hadapan suami kita nanti. Nah, kunci wanita itu ketika menikah cuma tiga kan, Kang Hari dan sahabat MP. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ciri pertama adalah disebut oleh Allah adalah laki-laki yang qawwam, yang mereka diberi kelebihan oleh Allah dan mereka berinfak untuk istrinya. Impak untuk istrinya, ya, karena mereka bekerja, beramal, beraktivitas, seorang laki-laki kawam, mendidik, membina, menafkahi, mengayomi pasangan hidupnya, istrinya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian Allah berikan lagi apa kriteria sudah. Jadi di dalam ayat itu lengkap sekali kriteria laki-laki menurut Al-Quran dan kriteria suami menurut Al-Quran, kriteria istri. Apa kriteria istri? Ada tiga kata Allah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lirabbi bima hafidhallah. Tiga. Yaitu wanita yang solihah, ya. Solihah kepada siapa? Tentunya taat kepada Allah, yeah. Beramal, sholat lima waktunya, kemudian apa zikirnya, pokoknya solihah lah. Yeah. Nah, salah satu seperti itu. Apa ciri keduanya? Taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya taat kepada suaminya, karena suaminya, bagi seorang istri, suami itu adalah surganya istri.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah qanitat, taat kepada Allah, Rasul, dan tentunya kepada suaminya, jelas seperti. Kemudian yang ketiga adalah hafizan, yaitu menjaga amanah suaminya. Nah, menjaga amanah suami, baik suaminya ada di hadapannya maupun suaminya ketika tidak ada di hadapannya. Misalnya suami lagi keluar, dia tetap menjaga amanah dari suaminya, menjaga rumahnya ataupun menjaga anak-anaknya. Nah, inilah yang harus kita lakukan gitu. Ketika ada yang seorang itu yang sholat, ini kesempatan kita bisa belajar. Kalau yang datang itu seorang solih, seorang ustadz, bahkan misalnya seorang yang belajar agama melamar kita, lah menurut saya langsung aja untuk ada karena ada kata orang ulama kayak gini kan, kalau ada yang wahai wanita, kalau ada yang melamarmu adalah seorang kuat agamanya, seorang yang solih, itu tidak perlu lagi diistiqorohkan, langsung diterima, gitu.
0: Langsung diterima ya, Ustaz.
1: Hah?
0: Langsung gimana? Diterima ya lamarannya, Ustaz.
1: Iya, langsung diterima, karena yang soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, menikahilah oleh kalian itu dengan empat kriteria, ya. Lima liha, dijamaliha, linasabiha, karena hartanya. Kemudian lima liha. Lijamaliha karena kegantengan atau kecantikannya, kemudian yang ketiga adalah linasabiha karena keturunannya, orang tuanya, siapa orang tuanya itu diperhatikan juga kata Rasul, nasabnya. Nah, kemudian lidiniha, bahkan yang keempat adalah kriteria yang paling utama, yaitu agamanya. Fazbar bizatiddin, maka kalau ada agamanya langsung menjadi kereta utama, pilihlah yang punya agamanya. Nah, gitu. Yeah. Wah, jangan minder ya bahasanya. Ya langsung aja kalau sudah bicara agama itu sangat disayang, dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu. Seperti itu. Tentu hal-hal itu yang harus diperhatikan kita. Semoga semangat ya, kalaupun yang menurutnya ukhti, pokoknya kalau ada yang seperti itu langsung bicarakan kepada orang tuanya. Ah, ini nih yang menjadi harapan dan apa. Jangan minder, langsung bicarakan. Orang tuanya harus paham, dan orang dia perlu juga diperhatikan oleh orang tua, Kang Bari. Kadang-kadang orang tua milih dulu misalnya, kalau gimana nih? Memang kalau masalah harta, masalah kerja, masalah apa, memang diperhatikan juga oleh Allah dan Rasulnya tadi kan, misalnya lima lih karena hartanya. Tapi kan kadang-kadang kan ada orang itu mungkin belum punya uang, ataupun masih kerja, ataupun ngasih gajinya masih ya cukup untuk berdua, ya nggak apa-apa. Atau mungkin misalnya orang tuanya punya uang, kemudian suaminya itu kelihatan, calon suami anaknya itu kelihatan apa, ada kebaikan, ada kehanifan, ada ketaatan kepada Allah, ada nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya, walaupun belum kerja nggak apa-apa, dibiaya dalam artian ya tentu seorang laki-laki yang baik akan bertanggung jawab suatu hari, bahkan mereka mungkin akan bekerja nanti, bahkan mungkin kalau Allah apa ya, insya Allah Allah berikan rezeki bagi orang bertakwa. Itu kan min haitsu la yahtasib, yakin aja kepada Allah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi seorang laki-laki, saya berpesan, tetap bertanggung jawab, tetap punya izzah dalam keluarga, punya pekerjaan yang dapat memang menafkahi, karena kewajiban seorang suami itu menafkahi pasangan hidupnya, yaitu istrinya. Barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab Ustaz pertanyaan dari sahabat kita, dan juga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan dalam menjemput jodoh terbaiknya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti kita sambung kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini Ustaz.
1: Iya, mangat.
0: Baik, itu dia sahabat MK, di sesi yang kedua kita sudah tentunya menghadirkan menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya sahabat MK. Insya Allah di sesi yang terakhir kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz sahabat MK. Dan juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor MKFM, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen yang terakhir, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi yang terakhir ini, di termin yang ketiga, tentunya kembali menyapa sahabat MK yang sudah juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, Ustaz.
1: Baik.
0: Kita sapa, Ustaz, ada dari sahabat Tia dari Banjaran yang bertanya, Ustaz. Disampaikan, Ustaz, oleh sahabat kita, Ustaz, amalan apa yang bisa menguatkan diri untuk selalu kuat dan yakin dan selalu berhusnuzon kepada qada dan qadarnya Allah yang dapat diikhtiarkan, Ustaz? Terima kasih.
1: Baik. Pertama adalah kita banyak berzikir kepada Allah. Karena ketika dapat musibah ataupun dapat ujian, itu kan kita membutuhkan hati yang tenang. Maka tidak lain, hati yang tenang itu harus dengan banyak berzikir kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, orang beriman itu tenang hatinya, karena dengan berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Di sini dijelaskan bahwa zikir ini penting untuk proses kita dalam menghadap menjalani kehidupan ini, sahabat MK, adalah dengan terus berzikir kepada Allah. Ketika nanti ada ujian, cobaan, maka tetap diberi ketenangan oleh Allah. Karena pada dasarnya adalah hati kita tentu butuh ketenangan, dan ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Tentu di antaranya yang dimana Rasul pernah menyampaikan, Abdulul Dikir Tilawatul Quran. Seutama-tama zikir, yaitu membaca Quran. Karena membaca Quran itu, kalau berdoa kan kita berbicara kepada Allah. Kalau baca Quran, Allah berbicara kepada kita. Karena itu kalam Allah. Ya? Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Kita ingin Allah berbicara dengan kita, kita baca Quran. Bahkan kalau belum bisa bahasa Arabnya, kita baca terjemahnya bisa. Bahkan tadabur. Itu yang harus dilakukan ya, ketika kita menghadapi sesuatu hal-hal goncangan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Yang pertama berzikir, yang kedua berdoa. Berdoa ini hubungan kita sangat butuh kepada Allah, maka kita berbicara kepada Allah. Dalam bentuk harapan, dalam bentuk keinginan, dalam bentuk permintaan. Ya Allah, berikan kami kesabaran ya Allah, ketika ada ujian dalam kehidupan ini. Ya Allah, berikan kami jalan keluar ya Allah, ketika ada harapan yang harus kami raih, ataupun ketika ada masalah yang kami hadapi. Berikan kami kelancaran ya Allah, ketika kami menjalankan suatu proses, di mana proses tersebut membutuhkan pertolongan darimu ya Allah. Nah itu doa, gitu Kang. Yeah. Itu doa, sehingga doa tersebut menguatkan kita hubungan dengan Allah. Kita butuh sekali kepada Allah, maka berdoa. Jangan lupa, jangan sampai enggak berdoa. Karena orang yang tidak berdoa berarti tidak membutuhkan Allah. Bahkan kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila sambaku bertanya kepadamu Muhammad, saya katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Fal yu'minu bi. Dan disebutkan di sana, hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya, maknanya di sini jelas sekali bahwa sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita meminta kepada Allah dan Allah tujuan hidup kita, kita memang meminta. Ya, bahasanya idza da'an, kita harus berdoa kepada Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bil alam yarshudun. Maka kita memenuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah, dan kita beriman kepada Allah agar kita diberi petunjuk hidup kita. Itu yang berdoa ya. Kemudian ikhtiar berikutnya adalah kita tentu berkumpul dengan orang-orang soleh, terus mencari ilmu. Karena ilmu ini kan adalah tariqah, jalan kita menuju surganya Allah. Tariqah, jalan menuju keberkahan ataupun petunjuk dari Allah. Karena ilmu itu kan jelas Al-Quran dan Sunnah sumbernya. Maka kita berusaha mendapatkannya dari para ulama. Para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadz, para kiai. Yang memang sangat, ya mungkin ya ilmunya luar biasa. Kemudian kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah. Yang memang mengajak umat ini semakin dekat dengan Allah. Gitu intinya. Barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sama-sama. Ini juga bisa diikhtiarkan untuk kita semua ya Ustaz, dalam tentunya betul, melatih kesabaran dengan tadi zikir Al-Quran, berdoa, dan juga tentunya berikhtiar berkumpul dengan orang soleh yang menjadi tariqah jalan menuju surganya Allah, Masya Allah. Dan baik Ustaz, nampaknya pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Tia dari Banjaran, menjadi penutup di kebersamaan kita di sore hari ini Ustaz. Dan di akhir bisa dikuatkan kembali Ustaz tema bahasan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dalam menjalani kehidupan ini tentu banyak ibroh yang Allah berikan, perumpamaan bahkan contoh-contoh yang jelas di dalam Al-Quran. Kita ingat bagaimana Nabi Ya'kub menangis karena kehilangan Nabi Yusuf. Pada saat itu kehilangan Yusuf. Ya, kita boleh menangis ketika ada masalah, ada ujian, boleh ya Kang, jangan sampai apalah, gak boleh menangis, harus kuat nangis. Tetap Nabi aja menangis kan gitu. Nabi Ya'kub salah satunya menangis ketika kehilangan anaknya. Ya. Makanya kata Allah, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Bahkan dijelaskan, dan dia berpaling dari mereka yang seraya berkata, Nabi Yusuf berpaling dari anak-anak itu yang menjelaskan Yusuf, alangkah sedihnya aku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, tuh nangis kan itu. Menjadi putih karena kesedihan bahkan bertahun-tahun, dan dia menahan amarahnya. Tapi ingat, sebagai seorang ayah, orang ibu, sebagai orang tua, kita nggak pernah, apa, Nabi Ya'kub tidak pernah marah sedikit kepada anak-anak kan, saking menahannya. Tapi sedih ya ketika ada sesuatu. Marah tidak, karena itu akan menjadi apa, khawatir kata-kata yang tidak baik. Kalau marah kan harus dijaga, menahan diri. Maka kita sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, teruslah berdoa kepada Allah agar kehidupan kita ini benar-benar dibimbing oleh Allah. Tingkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dalam amal-amal sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baca Quran, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah, witir, jangan pernah ditinggalkan. Rutin aja, walaupun hanya tidak banyak ataupun tidak apa istilahnya, tapi rutin. Ya, sholat witir satu rakaat saja kita rutinkan, baca Quran kita rutinkan, kalau belum terbiasa satu juz, satu halaman, dua halaman dulu. Itulah akan mengantarkan kita dalam pertolongan Allah. Semoga Allah bimbing kita selalu dalam kesabaran, dan semoga Allah bimbing kita selalu dalam ketaatan, ketakwaan, dan Allah berkahi kehidupan kita ini, selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Masyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang amin, sudah menyampaikan ilmu di sore hari ini. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan untuk Ustaz berserta amin, keluarga, dan juga amin, tentunya dimudahkan segala urusannya Ustaz. Terima amin, kasih Ustaz. Selamat kembali melanjutkan segala aktivitasnya di sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bersilaturahim kembali di pertemuan selanjutnya Ustaz. Baik, amin, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran, yang sudah kita simak bersama pembahasan berkaitan tentang Quran mengajarkan untuk sabar dalam ujian, sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di sore hari ini menjadi juga pengingat dan juga wawasan bagi kita ya sahabat MK berkaitan tentang sabar itu sendiri, yang dimana mudah-mudahan kita dapat menghadirkan sifat sabar ini agar kita tidak jatuh dari keputusan yang salah dan juga tindakan yang salah. Sahabat MK, banyak juga ikhtiar yang dapat kita lakukan ya, tadi seperti menghadirkan doa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan zikir, terus juga zikir membaca Al-Qur'an sahabat MK, lalu juga mentadaburinya, dan juga banyak sekali tadi hal-hal yang dapat kita ikhtiarkan bersama dalam menghadirkan sifat sabar ini, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK yang sudah bergabung, dan juga mohon maaf ada beberapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya namun belum sempat tersampaikan di kebersamaan sore hari ini. Ada dari hamba Allah dari Padalarang yang sudah bergabung, terima kasih. Lalu juga ada Ibu Yuyun dari Bandung, terima kasih juga sudah bergabung. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada Ibu Teti dari Ciparai, yang mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat tersampaikan ya, sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kembali kebersamaan kita di hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan perbaharui bersama kembali informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam yang akan kami hadirkan selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen berita dunia Islam di kebersamaan kali ini. Kami akan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, yang nantinya dapat Anda ikut bergabung memilih 3 di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak yang Anda pilih, kami akan hadirkan lengkap informasinya, sahabat MK. Sebelum itu juga kami akan hadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam terlebih dahulu untuk Anda, sahabat MK, agar nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan di kebersamaan sore hari ini saya pun tidak sendirian, sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Zulan Sri. Kita akan langsung sapa sahabat MG di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Bahri. Gimana kabarnya sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat juga tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini, sahabat Zulan, kita akan menghadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam. Previewnya untuk sahabat MK agar nantinya dapat ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihannya, yang tentunya dapat memilih 3 maksimal dari 6 pilihan berita dunia Islam yang akan dihadirkan. Kita akan mulai sahabat MK menghadirkan dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Indonesia dorong OKI tetapkan kekerasan pemukim Israel sebagai terorisme.
1: Sahabat MK, Indonesia menilai sikap bersama negara-negara muslim diperlukan untuk menghadapi memburuknya kondisi di Palestina. Melalui forum OKI, Jakarta mendorong agar kecaman terhadap kekerasan pemukim Israel diterjemahkan menjadi langkah politik dan hukum yang lebih konkret, sehingga perlindungan terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap perluasan permukiman ilegal dapat diperkuat.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang sudah kami hadirkan. Apabila Anda tertarik untuk kami hadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih di pilihan berita yang pertama, yang dimana Indonesia dorong OKI tetapkan kekerasan pemukim Israel sebagai terorisme. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, lewat GAPI, Wakil Ketua Umum MUI dorong kemandirian ekonomi pesantren se-Indonesia.
1: Ketua Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia, sahabat MK, atau disingkat GAPI, menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi mandiri di lingkungan pesantren. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa GAPI diinisiasi sebagai wadah kolaborasi antar pengasuh pesantren untuk saling menguatkan baik dari aspek kurikulum pendidikan maupun pengembangan jaringan bisnis.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua. Dapat juga Anda pilih lewat GAPI, Wakil Ketua Umum MUI dorong kemandirian ekonomi pesantren se-Indonesia. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Menko harapkan pesantren kuasai AI dan ekonomi digital.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sahabat MK, mengharapkan pesantren memperkuat penguasaan teknologi, termasuk artificial intelligence atau AI, dan ekonomi digital. Pihaknya mengatakan perubahan kompetisi saat ini berlangsung sangat cepat, sehingga kondisi tersebut membuat pesantren perlu membekali santri dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat juga Anda pilih. Menko harapkan pesantren kuasai AI dan ekonomi digital. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Bupati Lombok Timur dorong zakat perkuat perlindungan sosial masyarakat.
1: Bupati Lombok Timur menyampaikan program pemerintahannya, sahabat MK, dalam memperkuat perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui dukungan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yang pembiayaannya ditanggung Baznas. Pihaknya berharap dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan asnaf.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya. dan berita nomor yang keempat dapat juga Anda pilih, yang dimana Bupati Lombok Timur dorong zakat perkuat perlindungan sosial masyarakat. Sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Kedubes Palestina salurkan bantuan korban gempa NTT.
1: Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta, Sahabat MK, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi kepedulian ini sekaligus mempertegas komitmen Palestina dalam mempererat hubungan bilateral dan kerjasama kemanusiaan, serta menekankan pentingnya sikap saling menolong di tengah situasi krisis dan bencana alam.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya sudah kami hadirkan juga di pilihan berita nomor yang kelima. Kedutaan Besar Palestina salurkan bantuan korban gempa NTT. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam, Basnas inisiasi pembentukan RUU Pengelolaan Dana Umat.
1: Badan Amil Zakat Nasional, sahabat MK, menginisiasi pembentukan rencana undang-undang pengelolaan dana umat sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan peran instrumen keagamaan, khususnya ekonomi syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pihaknya berharap integrasi RUU ini mampu memperjelas pembagian peran antara zakat sebagai sarana pemerataan dan pajak sebagai pendorong pertumbuhan demi mewujudkan ekonomi Pancasila yang berbasis pada prinsip wasatiyah.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam dapat juga Anda pilih, yang dimana Basnas inisiasi pembentukan RUU Pengelolaan Dana Umat. Silakan bagi Anda yang sedang menyimak di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, bisa langsung ikut bergabung menyampaikan tiga pilihan berita dunia Islamnya yang ingin kami, yang ingin Anda hadirkan lengkap informasinya, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dan dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga tiga pilihan berita dunia Islamnya. Bagi Anda yang juga sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, kami pun sudah menghadirkan polling untuk Anda dapat menyampaikan pilihannya, karena dapat Anda pilih lebih mudah sahabat MK, karena langsung memilih saja tiga pilihan polling yang ingin Anda pilih di sore hari ini. Silakan sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, Indonesia dorong OKI tetapkan kekerasan pemukim Israel sebagai terorisme.
1: Di pilihan yang kedua, sahabat MK, lewat GAPI, Wakil Ketua Umum MUI dorong kemandirian ekonomi pesantren se-Indonesia.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Menko harapkan pesantren kuasai AI dan ekonomi digital.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Bupati Lombok Timur dorong zakat perkuat perlindungan sosial masyarakat.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, Kedutaan Besar Palestina salurkan bantuan korban gempa NTT.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Basnas inisiasi pembentukan RUU Pengelolaan Dana Umat.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, dapat langsung Anda sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Baik melalui WhatsApp dan juga SMS, silakan sahabat MK dapat langsung Anda sampaikan saja. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan hadir kembali juga menyapa Anda yang nampaknya sudah banyak yang bergabung di sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu.
3: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di sesi yang kedua dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan waktu ya sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, dapat Anda langsung sampaikan saja 3 pilihan berita dunia Islamnya. Dan bagi Anda juga yang baru saja ikut bergabung menyimak di sore hari ini, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya agar tentunya dapat juga Anda ikut bergabung, ikut memilih 3 pilihan berita dunia Islam dari 6 pilihan yang dihadirkan. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Indonesia dorong OKI tetapkan kekerasan pemukim Israel sebagai terorisme.
1: Di pilihan yang kedua, sahabat MK, lewat GAPI, Wakil Ketua Umum MUI dorong kemandirian ekonomi pesantren se-Indonesia.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Menko harapkan pesantren kuasai AI dan ekonomi digital.
1: Di pilihan yang keempat, sahabat MK, Bupati Lombok Timur dorong zakat perkuat perlindungan sosial masyarakat.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, Kedubes Palestina salurkan bantuan korban gempa NTT.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Baznas inisiasi pembentukan RUU pengelolaan dana umat.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan kembali. Dapat langsung Anda sampaikan saja 3 pilihan berita dunia Islamnya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan juga dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Tidak lupa juga kami ingatkan kembali, terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda memilih 3 pilihan beritanya melalui polling yang juga sudah kami hadirkan, sahabat MK. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah bergabung ada dari Ibu Lilis dari Bale Endah. Masya Allah, selamat sore Ibu Lilis, terima kasih sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Kalau dari Ibu Lilis memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita sapa juga ada sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan ikut memilih pilihan berita Islam terbarunya, yaitu di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang. Lalu kita sapa juga ada Ibu Pujasari dari Cicadas memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Pujasari dari Cicadas di sore hari ini sudah bergabung. Lalu ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga kita sapa, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang bergabung di sore hari ini memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Lalu dari Cianjur kita beralih ke Cimahi. Ada Ibu Dewi, 58 tahun, yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Lalu kita sapa juga ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun, memilih di pilihan nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Terima kasih Ibu Anggi sudah juga bergabung. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Umu Nabila dari Malangbong, Garut, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Masya Allah, terima kasih sahabat Umu Nabila dari Malangbong yang alhamdulillah juga sudah bergabung di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali, kita sapa.

0: apa, juga yang sudah bergabung ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga sudah bergabung di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali menyapa Anda, sahabat MK. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Aminah. Lalu juga ada Pak Ratno di Markas Gaza nih, Masya Allah. Terima kasih Pak Ratno sudah bergabung dan juga menyampaikan pilihan beritanya. Kalau dari Pak Ratno memilih di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, sehat selalu Pak Ratno di Markas Gaza. Mudah-mudahan senantiasa aktivitas yang dijalani hari ini dilancarkan selalu. Baik, kita lanjutkan kembali. Sahabat MK menyapa Anda, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, 57 tahun. Bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur sudah menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan kembali. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan disampaikan di GBA 3 baru selesai hujan angin nih, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa menjaga diri ya Ibu Parilah apabila hujannya cukup besar. Dan dikirimkan juga fotonya, nampak banjir ringan nih di halaman rumahnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung juga. Lalu kita sapa ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis yang bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin sudah bergabung juga di sore hari ini. Kita beralih ke SMS MK FM. Kita sapa juga ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Arman yang sudah bergabung melalui SMS MK FM. Lalu juga kita beralih ke grup komunitas sahabat MK. Menyapa Anda yang bergabung melalui polling. Ada dari pilihan berita yang pertama ya, sahabat MK sudah ada 9 suara. Disusul juga di pilihan berita nomor yang kedua, sama ada 9 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga, 4 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, belum ada yang memilih nampaknya sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang kelima, ada 4 suara. Dan terakhir, di pilihan berita nomor yang keenam, belum ada juga yang memilih nampaknya. Baik, kita akan langsung sapa yang bergabung melalui polling sahabat MK. Ada dari Umi Sally dari Jatinangor, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Parilah dari GBA 3, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Umu Afifah Mulyani. Selanjutnya juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas, lalu juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, yang alhamdulillah sudah bergabung di sore hari ini melalui polling. Dan juga kita coba sapa kembali yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya. Dan kami akan akumulasikan, kita rekap ya sahabat MK, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi 3 terbanyak yang Anda pilih. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, kepada sahabat Zulan. Dan ya sahabat Zulan, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi terbanyak, 3 terbanyak di sore hari ini?
1: Ya, terima kasih sahabat Bahri. Ini pilihannya tidak jauh beda ya sahabat Bahri. Ya. Namun ada 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, Indonesia dorong OKI tetapkan kekerasan pemukim Israel sebagai terorisme. Dan yang kedua, lewat GAPI, Wakil Ketua MUI dorong kemandirian ekonomi pesantren se-Indonesia. Dan yang terakhir, Kedubes Palestina salurkan bantuan korban gempa NTT. 3 berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pilihan nomor 1, 2, dan 5.
0: Nah, itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan lengkap informasinya, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5 akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Indonesia mendorong Organisasi Kerjasama Islam mengambil langkah lebih tegas terhadap kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Dilansir dari laman Minanews, pemerintah Indonesia meminta tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dikecam, tetapi dikategorikan sebagai terorisme. Desakan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anies Mata. Pihaknya menilai perhatian masyarakat internasional yang tersedot oleh konflik regional justru dimanfaatkan Israel untuk memperluas tindakan di wilayah Palestina. Oleh karena itu, Indonesia memandang OKI perlu mengambil posisi yang lebih konkret untuk melindungi rakyat Palestina. Berita selanjutnya, sahabat MQ, Ketua Gerakan Pengasuh Pesantren Indonesia menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi mandiri di lingkungan pesantren. Dilansir dari laman MUI, hal tersebut mendorong pesantren menjadi lembaga pendidikan yang mandiri secara finansial tanpa bergantung pada skema sumbangan. Wakil Ketua Umum MUI, M. Cholil Nafis, mengungkapkan bahwa gerakan ini diinisiasi sebagai wadah kolaborasi baik dari segi aspek kurikulum pendidikan maupun pengembangan jaringan bisnis. Oleh karena itu, pola hubungan yang dibangun tidak lagi berbasis permohonan bantuan, melainkan kemitraan bisnis strategis yang saling menguntungkan antar pesantren di Indonesia. Berita yang terakhir, sahabat MQ, Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTT. Dilansir dari laman Gaza Media, aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian serta rasa persaudaraan antara rakyat Palestina dan Indonesia. Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, mengingatkan dukungan saat menghadapi masa-masa sulit akibat bencana merupakan tanggung jawab moral bersama. Pihaknya menegaskan nilai-nilai kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah maupun perbedaan. Inisiatif penyaluran bantuan ini murni merupakan bentuk empati tulus dari rakyat Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, tentunya dengan sholat di awal waktu.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MQ, sudah kami hadirkan 3 pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di sore hari ini. Sudah kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Dan kami juga akan sapa yang baru saja juga bergabung, ada Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah juga bergabung di kesempatan kali ini. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan sahabat MQ informasi berkaitan tentang Baznas yang menginisiasi pembentukan RUU Pengelolaan Dana Umat. Sahabat MQ, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang pengelolaan dana umat sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola serta juga mengoptimalkan peran instrumen keagamaan khususnya ekonomi syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sahabat MQ disampaikan oleh Ketua Baznas Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Sodiq Mujahid yang saat ini menghadiri agenda expert panel yang di mana sahabat MQ disampaikan ekonomi syariah hadir untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat mulai dari level perorangan hingga bangsa.
2: Ya, pihaknya juga mengatakan sahabat Bahri, kerangka utama dalam undang-undang pengelolaan dana umat nantinya harus berfokus untuk memberikan jaminan atas pertumbuhan serta pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pihaknya juga berharap, sahabat MQ, integrasi RUU ini mampu memperjelas pembagian peran antara zakat sebagai sarana pemerataan dan pajak sebagai pendorong pertumbuhan demi mewujudkan ekonomi Pancasila yang berbasis pada prinsip wasatiyah, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Zulan dan juga sahabat MQ, disampaikan juga oleh pihak terkait mungkin untuk sampai sana nantinya akan dijabarkan bukan di level undang-undang tapi peraturan pemerintah, keputusan menteri dan lain-lain. Tetapi poin bagi yang disampaikan adalah bagaimana item-item besarnya dalam undang-undang itu memberikan jaminan tentang pertumbuhan dan pemerataan baik di level makro bangsa ataupun level perkelompok masyarakat. Sementara itu sahabat MQ, pimpinan Baznas Republik Indonesia bidang digitalisasi keuangan dan operasional menyampaikan bahwa selain memperkuat regulasi, Baznas juga mengkaji skema pengintegrasian zakat sebagai instrumen insentif fiskal yang berpotensi menjadi pengurang beban pajak bagi para muzaki.
2: Dalam mengkaji skema insentif fiskal tersebut, sahabat Bahri, Baznas turut menyoroti berbagai praktik terbaik dari kebijakan insentif pajak keagamaan di sejumlah negara luar. Ya, pihaknya juga menyampaikan Australia semua donasi itu dijadikan sebagai tax rebate. Tax rebate itu macam tax pengurangan tax credit seperti itu, sahabat Bahri. Yeah. Seperti kalau kita beli baju ada diskon 10%, dibayar 100 dulu baru dikembalikan 10%. Itu rebate namanya, seperti itu sahabat Bahri.
0: Nah, baik sahabat Zulan dan juga sahabat MQ juga di sampaikan ya tadi yang dimana dalam acara tersebut disampaikan banyak sekali dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Sekretaris Utama Baznas, lalu juga Pakar Hukum Islam Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, lalu juga ada Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghofur MAG, serta juga Ketua Baznas Jawa Timur Haji Muhammad Ghofirin MPD. Dan itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan di kebersamaan sore hari ini berkaitan yang dimana Baznas menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang pengelolaan dana umat. Yang mudah-mudahan informasi di kebersamaan sore hari ini juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung, ikut berinteraksi menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama ya sahabat MK untuk senantiasa mengupdate ataupun juga memperbaharui informasi kita di kebersamaan kali ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
2: dan sahabat reporter Zulan Sri beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, memang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab Roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha

0: dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam mencintai kalamnya dan kelak kita berhak mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Mauridin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 31 Agustus 2026 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 103. Surah An-Nahl ayat 103. Silakan kita akan kembali melanjutkan bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103.

0: وهذا لسان عربي مبين.
1: Pertama, hukum bacaan yang terkandung di dalam ayat 103 dari surah An-Nahl adalah walaqad, ada qalqalah sughra, ada dal yang sukun mati, maka perlu dipantulkan. Kemudian na'lamu annahum. Anna di sini ada nun bertasydid, tentunya gunnah, dibaca mendengung ya. Annahum, kemudian ada mim sukun bertemu dengan ya. Idhar syafawi, annahum ya, mim sukunnya diperjelas, yaitu mim berasal dari kedua bibir yang ditempelkan atau yang dirapatkan. Annahum, kemudian yaqulun ya merupakan salah satu huruf daripada huruf idhar syafawi. Yaquluna, di situ ada wawu yang didahului oleh dhammah, maka hukum baca adalah mutabi'i, dibaca dua harokat saja, tidak lebih dari itu. Na, yaquluna, dibaca pendek ya, dan sampai di

0: baca panjang. Yaquluna innama, di situ ada gunnah lagi, lalu kemudian ada matobi'i, mim yang setelahnya ada alif yang didahului oleh fathah. Yu'allimuhu, ha, di sini pastikan dibaca dua harokat. Silah toilah ya, yu'allimuhu bashar. Kemudian lisanul ladhi matobi'i, alladhi matobi'i yulhiduna. Pastikan yulhiduna, jangan dipantulkan lamnya, yulhiduna, melainkan yulhidun, ditahan. Atau durasi penempelan lidah bagian depan ke langit-langit diperpanjang. Karena makhraj lam berasal dari bagian depan dari busur lidah yang ditempelkan ke langit-langit. Yulhiduna, duna matobi'i, dibaca dua rakaat. Kemudian ilaihi, ada ya sukun yang didahului oleh fathah, tentunya layin, dibaca lunak. Ilai, ilai, dan ya sukun semacam ini mengandung i. Ilai, bukan ilai, tapi ilaihi, ilaihi. A'jamiyu hadha, di situ ada tanwin bertemu dengan waw, tentunya idgham bigunnah, idgham dimasukkan seraya mendengung. A'jamiyu, begitu ya, yu wa hadha matobi'i, dua harakat. Lisa matobi'i nun arabi, di situ ada tanwin setelahnya ada ain, maka tentunya pembacanya adalah izhar halqi, diperjelas tanwinnya, lisanun arabi. Kemudian arabiyyum, di situ ada tanwin bertemu dengan mim, tentunya idgham bigunnah. Arabiyyum, ada tanwin bertemu dengan mim, idgham bigunnah. Mubin, ada matobi yang di akhir kaya, di akhir ayat, maka hukum bacaan adalah mat arid lisukun, bisa dibaca panjang 3, 5 sampai dengan 6 harakat. Baik, demikianlah hukum kun tajwid yang terkandung di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan
5: rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yaitu ada Ibu Riani dari Cimahi, mari kita dengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Riani di Cimahi, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basara. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamin.

0: Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut belajar Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Riani atas tilawahnya. Bacaannya bagus, ini izin kami sedikit koreksi ya. Ketika membaca walaqad na'lamu annahum mim, di sini pastikan pendek, dibaca cepat walaqad na'lamu an, kemudian yaquluna innama, di situ juga nunnya dibaca pendek yaquluna inna innama gitu ya. Yu'allimuhu bashar, pastikan ro-nya tebal. Kemudian lisanul ladzi, lisanu matbi'i dibaca dua harokat, pastikan terbaca dua harokat. Nah tadi sepertinya kurang ya. Kemudian yulhiduna ilaihi a'jami, nah a'jami ketika berhenti a'jami, pastikan ya-nya diperjelas, yang mana ya ini berasal dari lidah bagian tengah a'jami. Kemudian wahada lisanun arabi, lisanun pastikan diperjelas tanwinnya lisanun arabiyyum mubin. Alhamdulillah yang nanya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Riani. Berikutnya ada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Edi Setiawan di Citeureup Cimahi, usia 68 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lam

0: Baik, sepertinya terhenti ya. Baik, izin saya koreksi sampai ayat yang terhenti, yaitu A'jami. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Edi Setiawan atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca An-na'lamu. Pastikan Ain berada di tenggorokan bagian tengah, dikeluarkan ya. Nah, memang perlu dilatih, tidak mudah ya. Kemudian, yu'allimuhu bashar. Syar di sini ada waqaf, berhenti, maka pastikan pendek shinnya. Bashar, tidak bashar, tadi terdengar panjang ya. Kemudian, lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jami. Kembali di ain, perlu dilatih kembali terkait pengucapan huruf ain, yaitu berasal dari tenggorokan bagian tengah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas tilawahnya. Berikutnya ada Ibu Ida dari Padalarang, mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadha lisan. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Sadaqallahul azim. Di atas koreksiannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu Ida atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, bacanya bagus ya. Izin kami koreksi satu saja sepertinya. Ketika membaca ilaihi a'jamiyu wa hadha, di situ ada tanwin, dommatain yang berada di ya-nya, a'jamiyu. Selepas itu ada waw, maka dalam hal ini adalah idgham bi gunnah. Dimasukkan seraya mendengung. Nah, tadi idgham masuknya sudah, cuman kurang dalam pendengungannya. A'jamiyu wa hadha. Hanya kurang di situ saja, maka perlu diperbaiki kembali. Masya Allah, terima kasih Ibu Ida. Jazakillah khair. Kemudian ada Bunda Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sadaqallahul azim. Atur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bacaannya sudah bagus dari Bunda Ida. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, tidak banyak yang dikoreksi. Tadi terdengar A'jamiyu wa hada, dengungnya mungkin lebih dipanjangkan kembali ya. A'jamiyu wa hada. Alhamdulillah, yangnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Bunda Ida. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua sebab sebab tilawah kita di malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811 224 1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.
10: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 103. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak dua sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yaitu ada Mamah Enin dari Ki Hapit. Mari kita dengarkan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Mamah Enin, Ki Hapit, Yuswa, 67 tahun, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

0: Sadaqallahul Azim. Disuhunkun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Mama Enin. Masya Allah, tilawahnya bagus. Semoga berkah sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin kami koreksi ketika membaca walaqad. Pastikan dal di sini dipantulkan karena dal memiliki sifat qalqalah yang harus dipantulkan ya. Walaqad, qad tadi terdengar belum maksimal pantulannya. Kemudian juga tentang ain, na'lamu yu'allimu, itu a'jami, perlu diperdalam kembali, yaitu pelafalan huruf ain berasal dari tenggorokan bagian tengah, maka perlu dimaksimalkan a', seperti itu. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingannya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Lisanul ladhina yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Jamiu wahada lisanun arabium mubin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Utik dari Jogja. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang ingin kami koreksi ketika membaca basmalah khususnya di tasydid ro-nya, bismillahirrahmanirrahim, pastikan ditasydidkan atau ditekan ya. Durasi penempelan lidah ke langit-langit ditambah karena ro itu berasal dari lidah bawah mendekati ujung lidah ya, yang ditempelkan ke langit-langit. Ar-Rahmanir-Rahim, seperti itu. Berikutnya ketika membaca walaqad, pastikan mantulnya walaqad ad, seperti dipantulkan lebih jelas. Kemudian annahum yaquluna innama, yaquluna innama, nunnya pendek. Kemudian lisanul ladzi yulhidun, di situ alladzi tidak ada nunnya, tadi ketambahan alladzina, ketambahan nunnya perlu dihilangkan. Alladzi yulhiduna, di sini baru ada nunnya. Nah, nunnya dibaca pendek, yulhiduna ilaihi. Ilaihi hanya juga dibaca pendek, tadi terdengar memanjang dikit, ilaihi a'jami. Kemudian a'jamiyyu hada, di situ ada tanwin memang, namun setelahnya ada waw, yang mana tanwin ini tidak dibaca tanwin dengan jelas, melainkan dimasukkan kepada huruf waw sehingga menjadi dhammah. A'jamiyyu, sambil mendengung a'jamiyyu hada, tadi terdengar ada campuran tanwinnya yang masih terbaca ya. Kemudian lisanun arabiyyum mubin, tasdidnya dia Arabi, ditekan ya. Arabi, ya ini berasal dari lidah bagian tengah yang diturunkan dikebawahkan. Lisanun Arabiyyum Mubin. Alhamdulillah. Yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua sebab tilawah Quran kita di malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ, insya Allah Masjid Darut Tauhid akan mengadakan Mabit Malam Bina Iman dan Takwa yang ke-8 tanggal 5 dan 6 September. Tentunya dalam pekan ini ya. Silakan Anda atau sahabat MQ dapat mengunjungi langsung atau menghubungi call center DKM Masjid Darut Tauhid, atau kita menjadi bagian dari menjadi jalan bagi sebanyak mungkin saudara-saudara kita untuk bisa menghadiri dalam mabit ke-8 kali ini. Namun sebelumnya akan diawali dengan rangkaian utama mabit, yaitu khataman Al-Quran di tanggal 3-4 ya, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan insya Allah hari Sabtu akan dihatamkan 30 juz. Bagi sahabat yang ingin menyimak dan juga menghadiri, silakan langsung datang ke Masjid Darut Tauhid. Demikian kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ

sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.

contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri. Bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. 2, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadah.

ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada. Stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati, memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi, di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Tentunya senang sekali rasanya sahabat Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, aktivitas Anda, waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MK, tentunya dimanapun Anda berada. Ya mungkin Anda sedang beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah, sahabat MK. Lalu juga mungkin ada yang sedang di perjalanan menuju rumah ataupun juga menuju suatu tujuan, sahabat MK. Dan juga mungkin Anda sedang melakukan ataupun juga sedang berkegiatan sambil aktivitas yang mudah-mudahan di malam hari ini Allah lancarkan dan juga tentunya senantiasa bahagia, sahabat MK, selepas juga kita memaksimalkan segala amanah-amanah yang hadir dalam diri kita di hari ini tentunya. Insya Allah, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali tentunya menambah sebuah wawasan, sebuah hazanah keilmuan kembali, sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak tentunya. Di malam hari ini kita akan menyimak sebuah pembahasan, sahabat MK, berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala. Nah, seperti apa, sahabat MK, tips ataupun juga cara agar satu amal tapi dapat berlipat pahala, sahabat MK? Tentunya mungkin di antara kita ada yang memaksimalkan hari ini fokus dengan bekerja hingga juga belum dapat memaksimalkan segala ibadah-ibadah yang dapat dilakukan, sahabat MK. Tapi sahabat MK, mungkin Anda pernah mendengar bahwa dalam Islam ada rahasia ataupun juga seni dalam beramal, di mana satu amalan sederhana yang kita lakukan bisa melipat gandakan pahala secara luar biasa, sahabat MK. Yang mungkin kita bertanya ataupun juga berpikir bagaimana mungkin satu perbuatan kecil bisa bernilai pahala berlipat-lipat. Apakah kunci utamanya pada niat, ilmu melipat gandakan pahala, atau ada amalan-amalan spesifik yang efek pahalanya terus mengalir? Insya Allah, sahabat MK, tentunya ini menjadi hal yang menarik yang dapat kita nantinya jadikan tips dan juga cara agar dapat kita jadikan amalan kita berlipat pahala. Yang insya Allah kita akan menyimak bersama, mencari jawabannya bersama di malam hari ini. Yang insya Allah nanti kita akan simak pembahasan dari guru kita, Ustadz Sapria Muhammad. Tentunya sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik sekadar menyampaikan salam silaturahim ataupun juga menyampaikan juga sahabat MK berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Insya Allah, sahabat MK, kita akan simak bersama bagaimana cara agar satu amal tapi berlipat pahala, agar kita juga dapat memaksimalkan segala ibadah kita agar tentunya mendapatkan pahala yang berlipat dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mari kita simak bersama pembahasan dari guru kita, Ustadz Sapria Muhammad, sahabat MK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'da wa la rasula ba'da hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al kiram, usikum wa iyaya bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimakumullah di manapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan bersama, semoga orang tua kita dan seluruh guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahirnya, sehat batinnya, dan beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan bersama semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa kembali berjumpa dengan beliau di syurga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus bagi sahabat MK semuanya yang saat ini tengah menyimak, semoga sahabat MK semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat zahir, sehat batin, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MK yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga segera Allah hadirkan jodoh terbaik pilihannya yang bisa menghadirkan syurga baik di dunia ataupun di akhiratnya. Sahabat MK yang sedang sakit ataupun keluarganya, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah, diberikan hati yang senantiasa yakin bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Karena di antara ciri seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala hamba tersebut diberikan ujian, yang mana sahabat MK rahimakumullah, ketika datang masalah kepada kita, ketika datang ujian kepada kita, itu pada hakikatnya bukan untuk kita selesaikan, bukan untuk kita cari jalan keluarnya, tapi di antara hakikat masalah, hakikat ujian adalah sejauh mana masalah dan ujian itu semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang serius takwanya kepada Allah, istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi segala larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti Allah yang akan membimbing kita, mengkaruniakan kepada kita jalan keluar atas setiap masalah yang tengah kita hadapi, Dan semoga setiap masalah yang tengah kita hadapi ini dikaruniakan hikmah yang berlimpah. Kemudian sahabat MK yang sedang memiliki doa, keinginan ataupun hajat, semoga hajat-hajatnya segera diijabah oleh Allah, dan ijabahnya itu menambah-nambah keimanan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat MK beberapa segmen ke depannya, mohon doanya semoga apa yang saya sampaikan ini berada dalam bimbingan Allah, senantiasa diraksa ku Allahnya, dijaga oleh Allah, sehingga apa yang disampaikan semoga sedikit banyaknya bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang berkahnya baik di dunia ataupun di akhirat. ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah bijahi nabiyil mustofa wa bi siril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin amin. Yang saya hormati, yang saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustaz-ustazah, sepuh bini sepuh, bapak ibu, akang teteh, hadirin jamaah rahimakumullah, sahabat MG semuanya. Insyaallah di kesempatan kali ini Kang ya, kita akan membahas salah satu tema yakni kiat-kiat gitunya agar ketika kita melaksanakan amalan yang sederhana namun pahalanya tidak sederhana seperti itu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Karena kalau kita perhatikannya bahwa di antara ciri seorang hamba itu cerdas disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah mandana nafsahu wa amila ba'dal mauti gitu. Jadi orang yang cerdas itu satu adalah dia yang tidak menjadikan nafsunya itu sebagai rajanya. Jadi tidak rela membiarkan dirinya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Ini ciri orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, wa'amila lima ba'dal mauti. Dan dia itu senantiasa pandangannya tembus ke alam yang selanjutnya gitu. Jadi ketika melaksanakan segala sesuatu, dia itu senantiasa berpikir gitu, ini apa yang saya lakukan itu bisa jadi bekal atau tidak untuk kehidupan saya di kehidupan yang selanjutnya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sahabat MK rahimakumullah, yang namanya alam dunia itu tidak akan selamanya gitunya. Jadi kalau dalam bahasa akoidma, alam dunia itu kasipatan kusipat fana gitu. Jadi segala sesuatunya itu bersifat fana, tidak ada yang bako. Mau kebahagiaan, mau penderitaan, itu semuanya ada ujungnya seperti itu. Jadi dinasihatkan dalam Al-Quran kalau kita sedang berbahagia, jangan terlalu berlebihan. Kemudian ketika sedang berduka juga jangan terlalu berlebihan gitu. Karena segala sesuatu itu ada ujungnya. Ya, kalau ingin sesuatu yang tidak ada wates wangena gitu ya, kata orang Bandung mah ingin yang bako, ingin yang selamanya, ya nanti di akhirat gitu. Kalau di akhirat ya kebahagiaan ya selamanya, dan na'udzubillah kalaupun ada orang yang menderita, itu menderitanya juga bisa jadi selamanya. Ya maka sahabat MK rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang setiap detik hidupnya di alam dunia itu senantiasa akan menjadi bekal bagi dirinya untuk mengarungi kehidupan di masa depannya, yakni kehidupannya kelak di alam barzahnya, kehidupannya kelak di alam mahsyar, sampai nanti kehidupannya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat MK rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas apa yang bisa kita lakukan sehingga ketika kita melakukan amal yang boleh jadi sederhana tapi pahalanya tidak sederhana. Maka kalau kita Kang masuk ke dalam salah satu keterangannya, ini ada dalam hadis Arba'in.
0: Ya.
1: Ini hadis juga sangat familiar Kang ya. Yani bismillahirrahmanirrahim innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas ada yang disebut dengan mutanawwi'atun niyati. Nah, jadi ada yang disebut dengan namanya amalannya satu, tapi ketika kita melakukan amal itu memiliki niat lebih dari satu, maka pahala yang Allah berikan itu ternyata tidak bergantung kepada amalnya, tapi bergantung kepada niatnya. Jadi ketika ada orang melakukan satu amal, tapi niatnya lebih dari satu, maka pahalanya pun lebih dari satu. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya satu, dapatnya satu. Niatnya dua, dapatnya dua. Niatnya tiga, dapatnya tiga. Niatnya lebih dari tiga, dapat juga seperti itu. Nah, kita di kesempatan kali ini akan membahas ketika kita melakukan salah satu amalan, sekian banyak niat seperti apakah yang bisa kita munculkan khususnya di dalam hati kita. Nah, nomor satu Kang ya.
0: Baik Ustaz.
1: Kalau diibaratkan sedang ada pembagian bansos misalnya. Jadi ada pemerintah gitunya memberi pengumuman kepada warga masyarakat. Eh, Bapak Ibu yang memerlukan beras nih, kami akan membagikan beras gratis. Silakan datang ke kantor desa gitunya. Hok, bolehlah bawa wadah, terserah gitu. Nah, itu ketika datang ya ke kantor desa kemudian mengambil bantuan beras, itu tiap orang ketika pulang membawa jumlah berasnya beda-beda. Ada yang ketika pulang itu bawa berasnya sekarung, Gang ya. Ada yang ketika pulang itu bawanya hanya satu kresek, ada yang bawanya hanya mungkin satu liter, ada yang bawanya hanya satu gelas, bahkan ada yang hanya satu genggam, sahabat MK rahimakumullah. Padahal ini apa Pak RT-nya ya, Pak RW-nya, Pak Kades-nya sudah menyampaikan, sok silahkan sebanyak-banyaknya. Tapi karena mungkin karena wadah yang dibawanya itu terbatas, sehingga ketika pulang yaitu yang dibawa. Nah, wadah ini sahabat MK rahimakumullah kurang lebih adalah kemampuan kita memunculkan niat ketika melakukan amal soleh gitu. Semakin hebat pengetahuannya berkenaan dengan niat apa nih yang bisa saya munculkan ketika melakukan amal ini, maka sejauh itu pula pahala yang akan dia dapatkan. Maka orang yang cerdas adalah dia yang bukan hanya semangat dalam beramal, tapi juga semangat dalam menghadirkan sekian banyak niat ketika beramal. Contoh simpel. Satu, ketika ada orangnya hadir di majelis ilmu. Ketika hadir di majelis ilmu, misalnya hadir di pengajian agim di Masjid Darut Tauhid gitu. Nah, boleh jadi gitu ketika hadir di pengajian agim ya, hadirnya sama misalnya pas maghrib gitu ya. Karena kan sekarang untuk kajian Ma'rifatullah dimulainya dari mulai banda maghrib seperti itu ya, dari mulai kajian pembuka sampai nanti kajian inti dari agim. Nah, sahabat MK rahimakumullah, boleh jadi ketika datang itu sama ya, datangnya maghrib gitunya, duduknya sama di Masjid Darut Tauhid, boleh jadi di sah pertama duduknya berdampingan dan pulangnya pun bareng misalnya jam 8:30. Nah, tapi ketika pulang ini catatan pahalanya itu bisa berbeda-beda. Boleh jadi ketika datang ke pengajian agimnya ke Ma'rifatullah sahabat MK ya, itu ketika pulang hanya dapat pahalanya satu. Nah, apa pahalanya? Ya ini dapat pahala tholabul ilmi, dapat pahala mencari ilmu. Nah, ini orang yang pertama. Tapi ada orang yang ketika pulang itu pahalanya dapat dua. Nah, kenapa dapat dua? Karena ketika berada di masjid, selain dia itu niat untuk mencari ilmu, dia juga niat sambil i'tikaf. Berarti kan itu kan udah beda ya pahalanya ya. Jadi ada orang yang ketika pulang itu hanya membawa pahala tholab ilmu, tapi ada juga orang yang ketika pulang itu bukan hanya membawa pahala tholab ilmu, tapi juga membawa pahala i'tikaf. Tuh. Nah, jadi sahabat MK rahimakumullah, ternyata ketika kita hadir di majelis ilmu, niat ini sangat penting. Ya, karena nanti itu teh nikmatnya teh kita duduknya sejam dua jam gitu, tapi ketika nanti di akhirat pahala yang kita dapatkan ini, wah gini, ya Allah padahal saya duduknya hanya dua jam tapi pahalanya berlimpah. Karena apa? Karena mutanawwi antu niat itu, karena niatnya beragam. Nah, sebelum masuk Kang ya ke niat-niat apa saja yang bisa kita hadirkan khususnya ketika melaksanakan amal soleh, kita masuk dulu bahwa salah satu godaan setan bagi seorang hamba ahli amal adalah dibuat lalai hatinya untuk berniat ketika melakukan amal soleh tersebut. Gitu. Kan yang namanya setan itu Kang ya, siang dan malam senantiasa mengawasi kita. Ya, jadi wallahu alam itu ya, kalau dilombakan antara istiqomahnya setan dengan istiqomahnya kita, sepertinya kita jauh nih langkahnya daripada keistiqomahan setan. Ya, karena setan itu setiap detik, setiap saat senantiasa mengawasi diri kita ya, senantiasa menunggu kapan kita lengah, kapan kita tergelincir. Nah, maka kalau sahabat MQ ingin benar-benar mengagumi seseorang, maka kagumilah orang yang soleh dan beliau sudah wafat husnul khotimah. Ah itu sahabat MQ. Jadi orang yang paling beruntung itu Kang, ternyata bukan hanya orang yang soleh, ya. Tapi ada komanya. Orang beruntung itu adalah orang soleh yang sudah meninggal husnul khotimah itu. Kenapa? Iya. Karena sesoleh apapun kita, selama kita masih hidup, itu tidak akan aman daripada fitnah hawa nafsunya, tidak belum aman daripada godaan setan. Nah, betapa banyaknya kita temukan dalam kisahnya ataupun dalam pengajaran daripada guru-guru kita, ada orang yang awalnya baik, tapi ketika menjelang wafat, dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, karena nanti manusia itu pada umumnya terbagi kepada empat. Ada yang disebut dengan husnul sabiqo wa husnul khotimah. Ini yang paling utama, yakni orang yang awalnya baik dan akhirnya pun baik. Wah, ini yang paling bagus. Jadi ada orang yang sejak mudanya itu rajin sholat, rajin hadir di majelis, berbakti pada orang tua, dan ketika sudah tua pun tetap akhlaknya baik sampai dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang paling hebat. Nah, ada yang kedua, yakni su'us sabiqo wa husnul khotimah. Ada yang kedua itu orang yang ketika mudanya wah penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, segala macam dosa kecil, segala macam dosa besar, wah kata orang Bandung mah dibabad gitunya, wah ahli dosa, ahli maksiat. Nah tapi wallahu alam bisawab, karena dia memiliki amalan yang terkadang boleh jadi tidak diketahui orang lain, tapi itu dicintai oleh Allah. Nah, sehingga dia menemukan satu titik di mana hatinya disentuh oleh Allah, dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, sehingga menjelang wafatnya dia berubah menjadi orang yang baik. Nah, terkadang Kang ya, makanya kita ketika diberikan nikmat oleh Allah sudah senang melakukan kebaikan, hati-hati ketika melihat ada kawan kita, ada saudara kita yang belum baik, tidak boleh kita menghinakan mereka. Nah, karena kita enggak tahu, boleh jadi di suatu saat dia dirubah hatinya oleh Allah dan dia menjadi lebih baik dari kita. Dan na'udzubillah, boleh jadi sebaliknya. Kita yang asalnya senang kepada kebaikan, karena dengan kesombongan kita, kita merasa ujub lebih baik daripada orang-orang yang mungkin saat ini belum baik. Nah, na'udzubillah, boleh jadi karena ada sifat takabur, sifat ujub, sombong dalam hati kita, Allah cabut kenikmatan amal soleh itu dari kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, terkadang kan ada orang yang mungkin kita lihat ya, kalau akhwat mungkin ya ada yang belum berjilbabnya, atau kita melihat ada sahabat kita yang belum sholat. Namun boleh jadi dia itu memiliki amalan rahasia, amal baik yang kita nggak tahu gitu. Boleh jadi mungkin Kang ya, kita yang sedang kuliahnya ataupun yang sedang kerja melihat kawan kita teh, ini adzan malah main gitunya. Kita lihat dari duhur sampai asar nggak lihat ke musola, nggak lihat sholat gitu. Ini teh kawan kita tuh gimana gitu. Nah, maka jangan langsung dihinakan sahabat MQ, karena boleh jadi, mohon maaf ya, ini bukan normalisasi, ini bukan pembenaran ya, tapi ini menjadi ibroh bagi kita. Boleh jadi ada orang yang belum senang sholat, belum berjilbab gitu ya, dia masih senang melakukan dosa dan maksiat. Tapi boleh jadi ketika dia pulang ke rumah, dia menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya. Mungkin ada orang yang belum senang sholat, tapi ketika orang tuanya minta bantuan, yang tolong beliin gula, langsung itu teh siap mak, 86 bertek gitunya. Atau neng tolong tutup pintu, langsung gitu. Kata orang Bandung mah hampang birit gitunya. Langsung gitu ketika diminta tolong itu. Yang mana boleh jadi gitunya, dengan berkahnya dia itu berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia akan menemukan satu titik di mana dia dibalikan hatinya oleh Allah menjadi sebaik-baiknya hamba. Nah, maka sahabat MQ rahimakumullah, kita harus waspada sahabat MQ ya, ketika kita melihat diri kita alhamdulillah sudah rajin sholatnya, alhamdulillah sudah senang ke majelis. Tetap sahabat MQ, selama kita belum wafat husnul khotimah, ancaman itu masih ada, sehingga kita harus benar-benar waspada permana tinggal deh gitunya. Nah, kemudian yang ketiga, ada husnul sabiqoh wa su'ul khotimah. Ada orang yang awalnya baik tapi akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ada yang keempat, su'us sabiqah wa su'ul khotimah. Ada orang yang awalnya buruk, kemudian akhirnya pun buruk. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, jadi selama kita masih hidup di alam dunia, itu yang namanya setan senantiasa ngadodohonya, senantiasa mencari ini, kapan kita lengah. Nah, Nah, sehingga ya naudzubillah tsumma naudzubillahnya, mungkin sahabat MK sekarang sedang ramailah di media sosialnya, baik itu tokoh agamanya ataupun misalnya di pesantrennya ataupun orang-orang yang menurut kita ini orang baik, tapi ternyata wallahu alam bisawab ya, karena mungkin terkuasai oleh hawa nafsunya, tergoda oleh setan, sehingga melakukan dosa-dosa yang tidak kita bayangkan. Dalam artian bahwa ya ini sahabat MK, selama kita belum wafat husnul khatimah, yang namanya godaan akan senantiasa siap nih untuk menghantam kita. Maka harus waspada benar-benar sahabat MK rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah. Nah, setan akan senantiasa mencari kelalaian diri kita. Nah, ada orang nih sahabat MK rahimakumullah yang memang oleh setan itu menggodanya itu dengan menghalanginya dari melakukan amal soleh. Ya, ada orang yang memang dia itu digoda supaya enggak sholat, Kang ya, digoda supaya tidak puasa, digoda supaya tidak sedekah.

nggak akan nurut nih. Orang kalau digoda supaya ninggalin puasa Ramadan, ini pasti kita yang capek sendiri, kata setan. Nah, maka hati-hati sahabat MKI, ini setan tidak akan diam. Apa yang akan dilakukan oleh setan? Setan yakni memiliki strategi yang selanjutnya, dibiarkan kita itu melaksanakan amal soleh, tapi dibuat hati kita kosong daripada niat yang baik. Nah, maka mempelajari bab ilmu niat itu ternyata sebagian ulama mengatakan adalah separuh daripada amal tersebut. Ya, jadi wah masya Allah sahabat MK ya, pentingnya kita mempelajari bab niat. Nah, sehingga ketika kita melakukan amal, ya, amalnya misalnya amal besar, tapi bisa menjadi amal kecil karena niatnya yang kecil. Tapi amal kecil bisa menjadi besar ketika niatnya besar. Nah, mungkin itu kan sebagai pengantar, nanti insya Allah berkenaan dengan niat-niat apa saja nih yang bisa kita hadirkan dalam hati, khususnya ketika melaksanakan amal soleh agar pahalanya berlipat ganda, insya Allah mungkin akan kita bahas di segmen yang kedua kan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ, di termin pertama kita sudah simak bersama berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala. Yang tadi disampaikan ya sahabat MQ, kiat-kiat agar amalan kita dapat berlipat pahala. Salah satunya adalah menghadirkan niat sahabat MQ, yaitu menghadirkan banyak niat dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Karena tadi disampaikan oleh guru kita ya sahabat MQ, kita dapat memperbaharui niat kita dalam setiap aktivitas, seperti saat nanti berangkat sebuah kekajian ya sahabat MQ, itu juga dapat kita ikhtiarkan untuk menghadirkan banyak niat sahabat MQ. Selain kita berniat untuk hadir dalam majelis ilmu, kita juga niat dengan niat yang lain juga, agar tentunya tidak terhitung satu amalan saja, tapi juga berlipat amalan, yang tentu ini dapat kita ikhtiarkan, dapat juga kita lakukan ya sahabat MQ, kiat-kiat yang ingin kita lakukan dalam mengerjakan sebuah amalan, agar menjadi amalan yang berlipat pahala tentunya. Nah, kalau Anda sendiri sahabat MQ, dari beberapa amalan yang paling sering Anda lakukan, amalan apa saja sahabat MQ yang mungkin Anda memiliki kiatnya ataupun juga yang sering Anda lakukan sahabat MQ, apakah dengan menjamakan niat atau sahabat MQ menjaga istiqomah, atau yang ketiga nih sahabat MQ, kami hadirkan melalui polling, yaitu berbagi ilmu ataupun juga mengerjakan kebaikan. Nah, bagi Anda sahabat MQ yang ingin bergabung juga di malam hari ini, dapat ikut menyampaikan pilihan polling yang sudah kami hadirkan ya sahabat MQ. Kalau Anda sendiri, amalan apa yang sering Anda hadirkan untuk tentunya dapat melipat gandakan amalan sahabat MQ? Apakah dengan menjamakan niat? Lalu di poin yang kedua adalah menjaga istiqomah, atau di poin yang ketiga sahabat MQ, yaitu berbagi ilmu ataupun juga mengerjakan kebaikan, agar tentunya ini pahalanya senantiasa mengalir sahabat MQ. Nah, di antara tiga poin tersebut, poin yang mana yang biasanya Anda lakukan, dapat Anda sampaikan di kebersamaan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MQ, di nomor 0811-224-1027, ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MQ yang juga sudah kami hadirkan di kebersamaan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MQ, nantinya kita sambung kembali pembahasan di sesi yang kedua bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad, yang tentunya masih menyambung pembahasan berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala. Tentunya sahabat MQ, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar

0: pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama. Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kenali MJFM lebih lengkap dengan klik

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akhlak. Masih menyambung, sahabat MK, pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala, yang di malam hari ini disampaikan oleh guru kita, Ustadz Sapria Muhammad. Kalau tadi di termin yang pertama ya, sahabat MK, kiat agar dapat amalan berlipat pahala adalah dengan tentunya menghadirkan banyak niat dalam menjalankan sebuah kebaikan, sahabat MK. Nah, kalau Anda sendiri, sahabat MK, dari beberapa amalan yang akan dihadirkan melalui polling, mana yang paling sering Anda lakukan agar amalan harian terasa lebih berbobot dan paling berlipat pahala, sahabat MK? Apakah dengan menjamakan niat ataupun juga memperbanyak niat kebaikan? Lalu di poin yang kedua, sahabat MK, menjaga istiqomah. Atau di poin yang ketiga, yaitu dengan berbagi ilmu ataupun juga mengajarkan kebaikan, agar tentunya pahalanya senantiasa mengalir. Anda di poin yang berapa, sahabat MK, amalan yang mungkin Anda ikhtiarkan, Anda lakukan setiap harinya, agar tentunya mendapatkan pahala yang berlipat? Boleh disampaikan ya, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan kami akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung di malam hari ini, sahabat MK. Ada Ibu Utik dari Jogja yang bergabung. Terima kasih Ibu Utik. Lalu juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan pollingnya melalui grup komunitas sahabat MK, melalui polling yang sudah dihadirkan. Ada dari Ibu Ida dari Padalarang, lalu juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga Ibu Utik dari Jogja, memilih pilihan polling di nomor yang kedua, yaitu menjaga istiqomah, yang dilakukan oleh sahabat kita, amalan yang sering dilakukan, disampaikan adalah menjaga istiqomah. Yang tentu juga ini ada tantangannya ya, sahabat kami, ketika menjaga istiqomah sebuah amalan, kadang banyak sekali godaan untuk kadang berhenti di tengah jalan. Tapi tentunya ketika kita dapat istiqomah, ini menjadikan amalan yang tentunya menghadirkan pahala ya, sahabat MK. Mungkin ada yang istiqomah, sudah bisa istiqomah seperti setiap harinya membaca Al-Quran ataupun juga melaksanakan ibadah sholat duha, sahabat MK. Yang mungkin Anda ibadah yang mana nih, sahabat MK, yang sudah istiqomah dilakukan? Lalu juga yang sudah bergabung dilengkapkan, ada Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, dan juga Ibu Utik menyampaikan juga pilihan poinnya yang ketiga, yaitu berbagi ilmu, mengajarkan kebaikan. Nah, ini juga menjadi hal yang dapat juga dilakukan ya, sahabat MK, ketika kita memiliki ilmu yang dapat dibagikan kepada orang lain, ini menjadi kesempatan kita untuk tentunya memanen pahala ataupun juga mendapatkan pahala amal jariah, yang bisa jadi, sahabat MK, orang yang kita ajarkan sebuah ilmu ataupun juga kebaikan diamalkan oleh orang tersebut, kita pun dapat merasakan pahalanya, sahabat MK, menjadi pahala jariah yang masya Allah disampaikan juga oleh sahabat kita yang sudah bergabung melalui polling. Lalu kita sapa yang bergabung melalui WhatsApp, ada Ibu Nining dari Cimindiraya yang memilih di pilihan poin yang ketiga, yaitu menyampaikan ilmu ya, berbagi ilmu dan juga kebaikan disampaikan oleh Bu Nining, masya Allah. Dan juga ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang juga bergabung menyampaikan, memilih di poin yang kedua serta juga yang ketiga, yaitu menjaga istiqomah serta juga berbagi ilmu, mengajarkan kebaikan. Nah, biasanya kalau Anda, sahabat MK, apa yang menjadi amalan yang sudah istiqomah dilakukan? Lalu juga biasanya ilmu yang dibagikan seperti apa? Boleh juga disampaikan ya di kebersamaan malam hari ini. Dan sebelum kami sambung kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, kita akan juga menyimak kembali di termin yang kedua ini pembahasan berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad di kebersamaan malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita ngambil satu sampel aja, Kang, ya. Ya, ini
0: baik.
1: Tadi berkenaan dengan talab ilmu, dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Nah, sahabat MK rahimakumullah, tadi di segmen yang pertama, di mukaddimah, kita baru sedikit membahasnya bahwa ketika hadir di majelis ilmu, itu walaupun hadirnya bersamanya, pulangnya juga bareng gitu, bahkan duduknya berdampingan, mungkin berangkatnya juga dibonceng gitu ya. Nah itu ketika pulang boleh jadi pahala yang didapat berbeda-beda, karena ketika hadir di majelis ilmu, misalnya di kajian Ma'rifatullah, ada yang ketika hadir ya niatnya hanya untuk mencari yang ilmu, tapi ada juga yang orang ketika hadir itu bukan hanya mencari ilmu tapi juga niatnya i'tikaf. Nah, amalannya padahal sama, tapi kenapa kok pahalanya berbeda? Karena ada mutanawwi'atun niyah gitunya. Karena yang kedua itu niatnya beragam. Nah, sahabat MK rahimakumullah, kalau ditarik lebih jauh lagi, ini pahalanya bahkan bisa lebih powerful. Nah, itu dimulai dari mana, sahabat MK? Dimulai dari semenjak kita berangkat dari rumah. Nah, contoh Kang, ya kan kita berangkat ke pengajian itu pakai baju ya. Ada yang pakai gamis itunya, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai kaos. Nah, bahkan pahala kita itu sudah mulai berbeda dari semenjak kita, mohon maaf ya, menggunakan pakaian. Ya, ada orang yang ketika mau pengajian misalnya, pakai pakaiannya itu ya asal pakai aja, seperti
0: asal pakai,
1: itu ya. Asal pakai, asal modi, soal ini cocok tidak, ini matching atau tidaknya warnanya gitunya, atau ini dan itu lah. Jadi ya niatnya hanya dapat pahala nutup aurat saja, seperti itu. Nah, tapi ada orang yang ketika dia itu mulai menggunakan pakaian, ya, dia senantiasa memastikan bahwa ketika menggunakan kemeja misalnya atau menggunakan baju, ya dia mengawali dengan tangan kanan terlebih dahulu. Nah, dan ketika menggunakan pakaian gitu, menggunakan baju, mengawali kaki kan tangan kanan, itu pun tidak kosong hatinya dari niat, karena untuk pakai baju tangan kanan dulu gitunya, jangankan orang Muslim ya, jangankan orang Islam, saudara kita yang bukan Islam pun banyak yang kalau pakai baju tangan kanan dulu. Ya, jangankan orang Islam, saudara kita yang bukan Muslim pun yang makan pakai tangan kanan banyak, yang minum pakai tangan kanan banyak gitunya. Lalu apa yang menjadi pembeda? Bukan hanya sekedar zahirnya saja, kita pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanan dulu, tapi ketika menggunakan pakaian kita mendahulukan tangan kanan, dalam hati niat, saya kenapa pakai baju tangan kanan dulu? Karena Rasul melakukan hal yang seperti ini. Ya, jadi ketika kita pakai baju itu biniati, dengan niat mengikuti cara pakainya, cara pakai bajunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah dapat poin tuh, sudah dapat poin pahala. Dengan orang yang ketika pakai baju ya asal nutup aurat saja gitu. Sudah beda, sahabat MK-nya. Nah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya pakaian itu ada perbawanya. Ada perbawa. Mungkin bahasa perbawa rada kurang familiar, sahabat MK ya. Kadang kalau perbawa itu ingatnya ke ilmu-ilmu karuhun gitunya. Wah, kenapa dia itu sakit-sakitan? Wah, ini perbawa gitu ya, perbawa rumah. Padahal kalau diambil lebih dalam lagi, itu kan dalam hadis Arba'in disebutkan bahwa ada seorang yang sedang safar, sahabat MK. Orang yang sedang safar dalam keadaan capeknya, letih, lusuh, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, tapi doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kan harusnya orang safar itu kan orang yang mustajabah dakwah, sahabat MK. Jadi di antara dakwatul mustajabah, doa yang diijabah itu kan adalah dakwatul musafiri, adalah doanya orang yang sedang safar. Sudah dia sedang safar, mengangkat tangannya, kemudian dia menyebut asmanya Allah dengan asmaul husna, ya Rabbi, ya Rabbi gitu. Tapi kenapa doanya tidak diijabah? Karena malbasuhu haramun, ya, karena apa yang dia pakai itu haram. Nah, ternyata sahabat MK, ketika kita berdoa namun pakaiannya itu adalah pakaian yang haram, ternyata perbawanya itu menolak datangnya ijabah. Nah, lebih jauh dari sana sahabat MQ, insya Allah lah sahabat MQ-nya kalau bab halal haram sudah sangat hati-hati ya. Yeah. Cuman ada jilid setelah kehalalan kan ada yang disebut dengan keberkahan. Boleh jadi pakaiannya halal, cuman nggak berkah. Nah, itu akan menjadi salah satu penentu nih sahabat MQ semangat tidaknya ketika kita melaksanakan amal soleh. Nah, contoh gini Kang ya. Pernah tidak kita merasakan ketika kita hadir di majelis ilmu misalnya, kita itu ngantuknya itu dari awal assalamualaikum guru kita sampai waalaikumsalam, waduh itu mata teh bawaan teh tunuh gitunya ngantuk. Yeah. Nah, coba Kang ya, sahabat MQ ini rata-rata ketika ditanya, kamu teh kenapa hadir di majelis taklim teh kalah nundutan wae gitu, malah ngantuk wae. Itu hampir lah Kang, rata-rata orang jawabnya, waduh saya digoda oleh setan.
0: Masya Allah.
1: Iya, iya. Memang bisa jadinya sahabat MQ ketika kita hadir di majelis ilmu ngantuk, boleh jadi digoda oleh setan. Tapi hati-hati, kita pun tidak boleh sedikit-sedikit menyalahkan setan. Karena khawatir sahabat MQ ngantuknya kita di majelis ilmu bukan karena godaan setan, tapi boleh jadi perbawa daripada pakaian.
0: Iya.
1: Ya, jadi ketika kita nyalahin setan, kata setan teh, aduh ini orang saya dikit-dikit disalahin padahal kita mah enggak ngegoda gitunya. Kamu yang mandiri eta mah suka ngantuk kan gitu. Nah, ini ternyata bisa jadi perbawa pakaian. Nah, jadi ketika kita hadir di majelis ilmu gitunya, lalu pakaian yang kita gunakan boleh jadi halal, tapi pakaiannya kurang berkah. Nah, kenapa kurang berkah? Satunya boleh jadi ketika, mohon maaf ya sahabat MQ, ketika kita membeli pakaian itu tidak ada antarodin. Apa tidak ada antarodin itu, tidak ada ridho daripada sang penjual. Makanya pentingnya kita itu menjaga hati penjual ketika melakukan jual beli, ini teh akan mempengaruhi keberkahan daripada pakaian yang kita gunakan. Ya, contohlah misalnya ketika kita beli pakaian gitu ya, ada yang belinya itu online, ada yang belinya itu offline. Nah, itu akan mempengaruhi keberkahan lah sahabat MQ. Beda ketika kita beli barang secara online dan beli barang secara offline, ini dari segi keberkahan berbeda. Kemudian yang kedua, ketika membeli secara offline misalnya, kan ada sebagian hamba Allah yang kalau tidak nawar seperti sayur tanpa garam kan, seperti itu. Harus nawar gitu kan. Dan ada orang yang ketika nawar itu masih manusiawi, misalnya harga gamis 100 ribu ditawar 80 ribu lah, masih manusiawi. Tapi kan terkadang ada orang yang ketika nawar barang seperti ngajak berantem kan gitu ya.
0: Misalnya
1: harga 100 ribu ditawar 30 ribu. Kan ini sudah menyakiti hati sang pembeli. Kemudian wah gitu head nawar sampai kayak orang yang berantem gitu. Sampai di satu titik si penjualnya itu dalam hatinya, ih ini teh orang terpelit amat, biar cuman 5 ribu gitu ya, ini susah gitu. Boleh jadi barangnya dikasih ke kita, tapi sang penjualnya tidak ridho, kurang ridho. Nah itu akan mempengaruhi terhadap keberkahan pakaian kita. Maka boleh jadi mungkin sahabat MQ, ini menjadi salah satu sababiah kenapa ketika kita pakai pakaian ini kok bawaannya malas ibadah. Nah, mungkin harus ditelusuri nih, ketika kita belinya sang penjualnya ridho atau tidaknya, bahagia atau tidak. Nah, bahkan dulu kan diajarkan gitu, sekali-kali coba riyadhah yang memang ini tidak mudah dilakukan. Ya ini ketika kita beli barang ditanya, "Mang ini harganya berapa?" "Ini harganya 90 ribu aden misalnya." Yeah. Nah, kita ngasih uang 100 ribu. Lalu ketika sang penjualnya ngasih kembalian ke kita 10 ribu, lalu kita berkata, "Udah Mang, gak apa-apa, gak usah dikembalian, ini buat anak istri aja," gitu. Wah, coba rasakan bedanya barang yang kita beli dengan melebihkan gitunya daripada harga yang diberikan oleh sang penjual. Wah, ini asli sahabat MQ, berkahnya berbeda. Yeah, berkahnya berbeda. Nah, mungkin ya, ini amalan yang katanya sahabat MQ ya, sedekah yang wah Masya Allah, yang fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sampai malaikat pun sulit untuk mencatatnya, saking besarnya pahala daripada ketika kita melebihkan uang saat melakukan muamalah jual beli. Nah, kembali lagi sahabat MQ, itu dari mulai kita beli mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan pakaian itu pun gitunya, ada yang mengamalkan sunnah Nabi dengan diniati mengamalkan sunnah Nabi, ada yang ketika menggunakan pakaian asal belosoe asal make gitu, nah, itu pun sudah mempengaruhi keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat MQ, ketika sudah pakai baju gitunya, kita keluar rumah lalu kita melangkahkan kaki kanan, karena itu memang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, udah jadi poin pahala. Pakai sendal, kita pun ketika pakai sendal dijadikan ibadah, sahabat MQ, karena dia tidak rela ada satu detik dalam kehidupannya yang tidak menjadi kebaikan.
0: Nah,
1: karena kan tadi ciri orang cerdas itu setiap detik, setiap saatnya itu dia pastikan harus jadi bekal kebaikan di kehidupan yang selanjutnya. Bahkan Kang, Masya Allahnya, ada kisah menarik. Ada seorang ulama ahli Allah yang sangat benar-benar hebat memperlakukan waktunya. Itu adalah ketika niup lilin, ya kan kalau zaman dulu mah nggak pakai lampunya, pakai lilin. Itu kalau niup tidak seperti kita. Kan kalau kita niup, kan gitu ya. Ketika niup itu sambil menyebut Asma'ul Husna.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi menyebut Ya Ra'uf. Ya Ra'uf. Nah, jadi ketika menyebut fa'nya kan hames. Itu jadi sambil niup lilin itu sambil nyebut asma Allah Ya Ra'uf. Mati itu lampunya. Saking saking enggak mau membiarkan ada satu kata kecuali harus jadi bekal kebaikan nanti di akhirat. Nah, ini orang cerdasnya sudah sangat hebat, sahabat MG. Ya. Jadi orang-orang hebat adalah orang yang jangankan dengan tahajudnya, yang jangankan dengan puasanya, yang jangankan dengan tilawahnya, pakai baju, pakai sendal pun itu menjadi pahala keberkahan bagi dirinya. Inilah orang yang hebat, sahabat MG. Nah, tadinya sahabat MG-nya kita pakai baju diawali dengan tangan kanan diniatkan mengikuti sunnah Nabi. Lalu kita melangkahkan kaki kanan keluar rumah mengikuti juga sunnah Nabi. Pakai sendal pun pastikan pakai kanan dulu karena Rasulullah ketika menggunakan sendal ataupun sepatu senantiasa mendahulukan yang kanan, disertai dengan niat, sahabat MQ rahimakumullah, bahwa kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berangkat saja sudah ada 3 poin, sahabat MQ. Ya, sudah ada 3 poin pahala. Berbeda dengan orang yang ketika pakai baju, keluar rumah, pakai sendal, gak ada niat sama sekali mengikuti sunnah Nabi, maka gak dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga, sahabat MQ, ketika dia berangkat ke majelis ilmu, diniati dalam hatinya sejak bersyukur, sejak syukuran atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, yakni nikmat diberikan hati ingin ngaji. Gitu. Karena gak semua orang diberikan niat ingin ngaji, sahabat MQ. Kan orang yang ngaji itu terbagi beberapa golongan. Ada yang mau dan mampu, ada mau tapi tidak mampu, ada mampu tapi tidak mau, ada tidak mau dan tidak mampu. Kan gitu ya, sahabat MQ. Kan ada orang yang mau dan mampu gitu ya. Yani orang yang dalam hatinya ingin ngaji dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk berangkat ngaji, baik sehatnya, baik ongkosnya gitunya, baik tenaganya, kekuatannya, kesempatannya. Ini orang yang mau dan mampu. Tapi ada orang yang mau tapi tidak mampu. Dia ingin ngaji misalnya ke DT-nya, ingin ngaji ke Agim. Tapi saking sibuknya dia nyari nafkah, saking sibuknya ngerjain tugas yang dikejar deadline gitunya, atau dia sedang sakit sehingga gak bisa berangkat. Atau orang yang dia mampu untuk berangkat, ongkosnya ada, waktunya ada, tapi dia gak mau. Nah, kita sahabat MQ, hati diberikan ingin ngaji dan diberikan kemampuan oleh Allah. Maka dia dalam hati, ya Allah, hamba berangkat ini niat bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada hamba. Maka setiap langkahnya menjadi langkah syukur dia kepada Allah. Ini Masya Allah, sahabat MQ, pahalanya akan lebih berlimpah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nih, ketika berangkat ngaji, sahabat MQ, niat untuk bertobat atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Karena yang namanya ngaji, sahabat MQ, manintaqala ya ta'alamu ilman gufirallahu qabla ayyastuha. Di antara fadilahnya orang yang berangkat untuk nyari ilmu, yakni akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu. Ya, jadi dia ketika berjalan menuju majelis ilmu, hatinya penuh dengan syukur dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Masya Allah, sahabat MQ, kalau jalan tiap langkahnya menjadi peningkat derajat dan diampuni dosa. Kalau naik motor, naik mobil, setiap putaran rodanya menjadi wasilah diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai detik itu saja, Kang, itu sudah berbeda nilainya. Ya. Orang yang berangkat hatinya lalai dengan orang yang berangkat senantiasa memelihara hatinya agar senantiasa penuh dengan niat-niat yang baik. Nah, kalau dirangkum dari mulai pakai bajunya yang kanan dulu, ya keluar kaki kanan dulu, kemudian pakai sendal yang kanan dulu, niat mensyukuri nikmat hidayah dari Allah dan niat bertobat atas setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan gitunya. Nah, maka minimal ketika niat lima ini ada, itu poinnya sudah berbeda. Nah, sebetulnya masih ada, tapi karena mungkin kita akan lanjut lagi di segmen yang ketiga, Kang, ya. Mungkin dicukupkan dulu untuk segmen yang kedua.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, di sesi yang kedua kita sudah simak bersama ya salah satu contoh menghadirkan niat-niat ketika akan berangkat ke majelis ilmu. Sahabat MK, tadi disampaikan oleh guru kita bisa menghadirkan 5 niat ketika kita ingin hadir dalam majelis ilmu. Niat pertama yaitu mengikuti sunnah Nabi ketika kita hendak berangkat ke sebuah majelis ilmu. Ketika kita hendak menggunakan pakaian, kita mengikuti sunnah Nabi, sahabat MK, yang mungkin kita tidak terbayangkan ya sebelumnya menggunakan pakaian langsung menggunakan saja, ataupun juga ketika bercermin sekadar bercermin saja, padahal ada juga doanya yang bisa dihadirkan ya sahabat MK, yang Masya Allah ini juga menjadi kiat yang bisa diikhtiarkan ketika nantinya kita hendak datang ke sebuah majelis ilmu. Kita menghadirkan niat untuk mengikuti sunnah Nabi dari ketika kita mempersiapkan menggunakan pakaian, ketika kita keluar rumah, dan juga tentunya tadi ya sahabat MK, ketika keluar rumah juga memperhatikan langkah kaki kita, sahabat MK, yang Masya Allah ini dapat kita lakukan dengan menghadirkan niat mengikuti sunnah Nabi. Lalu juga niat bersyukur atas nikmat hidayah, yang dimana menyadari ya sahabat MK bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan untuk dapat datang ke majelis ilmu. Ada yang mungkin memiliki kesibukan untuk mencari nafkah ataupun juga bekerja, kita dapat menghadirkan niat kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke majelis ilmu. Yang ini bisa juga dihadirkan ketika kita hendak datang ke sebuah majelis ilmu ya sahabat MK. Lalu juga menghadirkan di poin yang ketiga, yaitu adalah niat bertobat atas dosa, yaitu mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meniatkan untuk juga bertobat atas dosa yang telah dilakukan sahabat MK ketika hendak berangkat ke majelis ilmu ya, tadi disampaikan oleh guru kita. Lalu dua niat kembali sahabat MK yang dapat dihadirkan juga adalah niat thalabul ilmi, niat inti untuk kita mencari ilmu tentunya ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Dan terakhir, niat mengambil keberkahan majelis, sahabat MK, tentunya dengan memandang wajah orang soleh ataupun juga ahli ilmu yang hadir ya sahabat MK, yang dapat menjadi jalan kita, wasilah kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dari guru-guru kita yang menyampaikan ilmu tersebut tentunya. Ya, mudah-mudahan sahabat MK, kiat-kiat tadi, 5 niat tadi dapat kita coba ya sahabat MK ketika kita hendak datang majelis ilmu sahabat MK tentunya. Kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang menambahkan kembali tentunya, yaitu menjaga istiqomah dalam membaca Al-Qur'an, Masya Allah, yang menjadi juga dapat menjadi inspirasi ya sahabat MK. Mungkin Anda memiliki waktu tertentu ketika membaca Al-Quran, ada yang selepas sholat maghrib, ada yang selepas sholat subuh, yang tentu ini juga menjadi hal yang dapat kita istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau dari Ibu Nani, menjaga istiqomahnya ada dalam membaca Al-Quran, lalu juga membagi ilmu ketika mendengar atau menyimak dari radio MKFM nih, Masya Allah. Bila dapat ilmu dari Ustadz-Ustadz, langsung suka disampaikan lagi ke teman atau tetangga nih, Masya Allah. Bisa dicoba ya sahabat MK, inspirasi dari Ibu Nani yang mungkin ada hal-hal kebaikan yang disimak melalui radio MKFM Bandung juga dapat disampaikan baik tadi ke keluarga, ke teman, ataupun juga ke tetangga nih, yang sudah dilakukan oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani sudah ikut berbagi di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali di sesi yang terakhir pembahasan bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala di kebersamaan malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Eh,
2: Iya nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat. dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir sahabat MK di malam hari ini, tentunya masih menyambung dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akhlak. Dan insya Allah sahabat MK di termin yang ketiga ini juga kita akan menghadirkan beberapa pertanyaan dari sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Sahabat MK yang insya Allah dihadirkan di sesi yang terakhir ini bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad. Sahabat MK yang sudah bergabung berbagi menyampaikan atensi pertanyaannya. Ini mungkin di luar tema Ustadz bertanyanya.
1: Siap, semoga bisa baik. Dijawab.
0: Ada dari Pak Angga dari Padalarang Ustadz. Ustadz izin dari sahabat MK ini bertanya, mempunyai seorang saudara Ustadz yang dimana mengalami merasa hidupnya kosong, tidak berarti dan mati pun tidak apa-apa katanya. Dia pernah mau loncat dari gedung yang tinggi. Apakah itu termasuk gangguan setan? Dan bagaimana cara menghindarkan dan membentenginya Ustaz?
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, apa tanda seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah? Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri khas kekasih Allah itu dua. Tidak ada khauf, tidak ada huzn. Nah, apa khauf? Khauf itu kalau zaman sekarang mah disebutnya tuh yang kerennya tuh anxiety gitu ya. Nah, yang kedua ada huzn. Apa itu huzn? Yakni bahasa sekarang mah naon namina teh depresi. Nah, jadi orang yang ketika dia itu hidupnya kosong, hampa, putus asa, sampai naudzubillah melakukan percobaan bunuh diri, ini biasanya dua hal sebabnya itu. Karena memiliki masa lalu yang tidak bisa dia maafkan, atau dia terlalu kuat kekhawatirannya terhadap masa depan yang yang belum tentu gitunya datang kepadanya. Nah, ketika ada orang yang dia itu kenapa gitunya, masa lalu yang penuh dengan luka, masa lalu yang penuh dengan kekecewaan, pernah disakiti orang, itu sangat susah gitu ya untuk melupakan. Dan bawaannya itu kalau udah mikirin besok, mikirin lusa, aduh nanti gimana cicilan gitu ya, atau gimana nanti kalau sudah nikah, gimana nanti nasib anak saya gitu, sampai naudzubillah ada orang yang mengakhiri hidup anak-anaknya yang masih kecil, sampai dia juga mohon maaf mengakhiri hidupnya karena saking khawatir nanti masa depannya gak ada rezekinya, gak ada ini dan itunya gitu. Nah, ini kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan sahabat MK rahimakumullah bahwa boleh jadi ketika dia terjebak di masa lalunya dan sangat mengkhawatirkan masa depannya, itu diantara indikatornya boleh jadi ya karena dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jaminannya kalau awliya Allah, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, dia tidak akan khawatir kepada hari esok yang masih misteri, dan dia tidak akan terjebak dengan masa lalu karena sudah terjadi gitu. Nah, dia fokusnya kepada hari ini untuk bersyukurnya, memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika kita sahabat MK sangat sulit untuk melupakan masa lalu dan sangat sulit untuk tidak khawatir akan hari esok, maka jangan terlalu sibuk untuk berusaha melupakan masa lalu dan tidak khawatir untuk masa depan. Udah aja sibuk saja tafakur, apa yang salah dengan hubungan kita kepada Allah. Ya, boleh jadi sudah terlalu banyak sholat yang kita tinggalkan, sudah terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, sehingga itu yang membuat hati kita lemah. Ya, karena nanti kalau hubungan kita dengan Allahnya sudah kita perbaiki, maka nanti Allah yang akan langsung menguatkan hati kita. Sehingga tidak ada yang bisa membuat kita bersedih dan tidak ada yang bisa membuat hati kita khawatir. Karena apa? Karena hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti yang pertama. Ternyata ketakwaan itu menjadi sumber kebahagiaan. Ketakwaan itu menjadi sumber ketenangan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana kalau kita memiliki keluarga atau saudara yang seperti itu? Nah, maka kalau bisa, satu, yang pasti sahabat MQ jangan lepas istiqomah mendoakan beliau. Ya. Kalau bisa setiap ba'da sholatnya, setiap di waktu-waktu mustajabah, hadirkan nama beliau dalam setiap lantunan doa kita. Karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Yang kedua, semampu mungkin idkholus surur. Semampu mungkin masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Ya, baik dengan hadirnya kita di samping dia, cukup dengan mendengarkan keluh kesahnya. Ya. Atau yang kedua, kita membahagiakan dengan harta kita. Kita ngasih uang, ya. Ataupun kita ngasih makanan, ngasih oleh-oleh. Sehingga dia merasa bahwa hidupnya di dunia tidak sendirian. Nah, ketika kita maksimal mendoakan dan maksimal idkholus surur memberikan kebahagiaan kepadanya. Nah, harapan yang ketiga, ini masuk ke niat. Kita berniat semoga ketika kita mendoakan, ketika kita berjihad membahagiakan hatinya, semoga Allah menjadikan kita salah satunya jadi jalan datangnya hidayah kepada sahabat kita ini. Boleh jadi sahabat MQ ya, ketika kita terus mendoakan beliau, membahagiakan beliau, semoga dibuka hatinya sehingga mau menerima nasihat dari kita. Nah gitu sahabat MQ ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya di malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah sebelumnya Ustaz. Dan selanjutnya juga kembali kita sapa Ustaz sahabat MQ yang berbagi pada kesempatan malam hari ini dari hamba Allah di Bandung. Ikut menyimak sajian ilmu di malam hari ini Ustaz sambil membersamai ibu yang sakit di usia 72 tahun nih Ustaz. Dan juga bersyukur menyampaikan benar kata Ustaz, niat kecil manfaatnya besar seperti yang disampaikan tadi. Masya Allah, baik. Dan nampaknya kita sambung kembali Ustaz pembahasan kita di pembahasan sebelumnya berkaitan tentang niat-niat yang bisa dihadirkan Ustaz.
1: Nah baik, sahabat MQ rahimakumullah, tadinya ketika seseorang mau berangkat ngaji ya, dari rumah itu sudah benar-benarnya masang niatnya itu mantep lah. Jadi yeah, mulai pakai baju kanan dulu niat sunnah rasulnya, keluar rumah kaki kanan, pakai sendal kaki kanan, sambil jalan niat syukurannya, kemudian niat tobat juga. Nah ini udah dapat 5 poin sahabat MQ. Nah, kemudian ditambah niat inti, tentu ya ini niatnya adalah tolab ilmu, ya ini mencari ilmu yang manfaat, mencari ilmu yang berkah dengan niat untuk diamalkan ilmunya. Karena jangan sampai ketika kita mencari ilmu, niatnya hanya untuk keren-kerenan saja seperti itu. Nah, naudzubillah, ini menjadi ciri ilmunya tidak berkah. Tapi ketika kita mencari ilmu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya untuk kita amalkan, maka insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang berkah. Nah, untuk sahabat MQ ya, niat untuk tolab ilmu. Selanjutnya yang ketujuh, ya ini ketika kita berangkat untuk pengajian sambil diniatkan juga kita silaturahmi. Kita ingin bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ingin bertemu dengan saudara-saudara kita yang giroh semangat nyari ilmunya tinggi ya. Karena suka tidak suka mau tidak mau sahabat MQ, apa yang kita lihat, siapa yang kita pandang itu akan bisa mempengaruhi kualitas hati kita. Sekali lagi sahabat MQ ya, apa yang kita pandang, siapa yang kita pandang itu akan bisa mempengaruhi kualitas hati kita. Ketika seseorang matanya senantiasa memandang sesuatu yang diberkahi oleh Allah, maka setiap pandangannya itu akan munawwarun, akan menjadi apa namanya sinar yang bisa mencahayai hatinya. Contohlah sahabat MQ, ketika mata kita digunakan untuk melihat Ka'bah gitunya, memandang masjid yang mana itu mubarakun diberkahi oleh Allah, itu akan mu'assaroh, akan ada pengaruh kepada hatinya. Nah termasuk ketika kita berangkat kemudian mata kita memandang orang-orang yang soleh, apalagi yang kita pandang itu adalah ahli ilmu, ahli Allahnya, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, maka itu akan mu'assaroh, akan ada pengaruh kepada hati kita. Bahkan di lubabul hadisnya disebutkan bahwa bahwa melihat ila kepada wajahnya orang berilmu gitunya ahli Allah itu menjadi sababiah oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada kita seorang malaikat yang yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi man nadhara, barang siapa yang melihat ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang yang ahli ilmu, ya, nadratan, sekali melihat, fa fariha biha, yang mana ketika kita melihat wajah ahli ilmu itu dalam hati merasa senang, merasa bahagia gitunya.
0: Yeah.
1: Maka khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah menciptakan untuk kita seorang malaikat yang pekerjaan malaikat itu mengistighfari kita hingga yaumil qiyamah. Jadi masyaallah sahabat MK, silaturahmi kita dengan orang-orang yang soleh ternyata itu menjadi salah satu jalan Allah lembutkan hati kita. Nah, jadi bagi sahabat MK yang hatinya kadang ruwet, kadang sumpek, itu diantara solusinya sangat mudah. Datang saja ke majelis-majelis ilmu, diniatkan silaturahmi dengan orang-orang yang soleh. Niatkan bertemu dengan para kekasih Allah. Karena insya Allah sahabat MK, coba gerak sahabat MK-nya ketika hadir malam Jumat ke Masjid Darut Tauhid. Ah, masya Allah. Lihat saja sahabat MK wajah-wajah para sepuhnya yang wah, yang jalan saja sudah pakai tongkatnya, kemudian kadang duduk saja harus pakai kursi, tapi semangatnya luar biasa. Kadang kita melihat ada sinar ketakwaan gitu di wajah-wajah mereka itu, Kang, ya, beda gitu orang-orang yang matanya terjaga, yang senang sholat tahajud, yang senang saum, itu pancaran ketakwaan dari wajahnya itu, masya Allah, bisa menenteramkan hati. Nah, ngambil dulu, kita ngepot dulu sedikit sahabat MK. Nah, begitu pun bagi ini ayah bunda, ya, bagi ayah bunda yang memiliki anak, itu hati-hati loh ayah bunda rahimakumullah, bahwa ternyata yang menjadi sababiah sekarang gitunya, terkadang beberapa anak cenderung keras hatinya karena ada hal yang kurang kita evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Dari mulai bangun tidur sampai anak kita tidur, wajah siapa yang sering dilihat oleh mata anak kita? Apakah anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi teh lebih banyak melihat orang soleh? Apakah lebih banyak melihat orang yang dicintai oleh Allah? Apakah lebih banyak melihat orang yang ahli taat, atau sebaliknya? Yang dilihat adalah orang, mohon maaf nih sahabat, yang dilihat adalah orang yang ahli maksiat, orang yang tidak sholat, bahkan yang akidahnya berbeda gitu. Sehingga mau tidak mau itu akan muasaro, akan berpengaruh. Coba we oleh ayah bunda, history YouTube-nya gitu kan, history TikTok-nya dilihat. Ini yang dilihat oleh anak saya wajah siapa? Wajah ahli Allah atau bukan? Wajah ahli taat atau ahli maksiat? Wajah muslim atau bukan? Nah, ini bisa mempengaruhi ke kualitas hati anak kita. Kalau yang sering dilihat oleh anak kita, oh yang dilihat gini nukarario gitunya, nah ini akan pengaruh ke hati anak. Masya Allah sahabat MK. Ya, kita berangkat ke majelis ilmu di sana. Wah, masya Allah, puluhan ratusan orang-orang soleh Allah hadirkan di sana. Kita pandang wajahnya, kita hadir di majelis mereka dengan niat kita silaturahmi. Oh, maka sudah bedanya pahala nah sahabat MK. Selanjutnya di bujang enggal nawai, kemudian ketika duduk sambil niat i'tikaf, selain niat i'tikaf juga sambil niat untuk sedekah, ya. Apapun sedekah yang bisa kita lakukan sahabat MK, ya, tidak harus dengan uang. Bagusnya mah ya iya kita sambil sedekah juga dengan uang, tapi tidak serta-merta harus dengan uang, karena kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya, niatkan sedekah, nanti insya Allah dikasih jalan kok oleh Allah. Kalau misalnya jalannya harus dengan uang, nanti Allah hadirkan uangnya. Tapi kalaupun tidak dengan uang, asal niat ingin sedekah di majelis ilmu, nanti Allah hadirkan caranya. Boleh jadi pas lagi datang, kita tiba-tiba naik tangga gitunya, lalu berdampingan dengan, mohon maaf, misalnya saudara kita yang tunanetra, niatnya memapah beliau, itu kan sedekah. Melihat ada kakek-kakek yang jalannya sulit lalu kita papah, itu kan sedekah. Ketika kita duduk di masjid, tiba-tiba Allah berikan ladang amal, di hadapannya ada bekas permen lalu kita ambil, itu pun kan sedekah. Itu kan sudah jadi pahala yang dobel. Nah, terakhir sahabat MK, ketika kita hadir di majelis ilmu, jadikan majelis ilmu itu tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara maqamul ijabahnya, tempat yang dicintai oleh Allah, yang insya Allah akan jadi jalan di ijabah doa kita, adalah ketika kita berdoa kepada Allah, itu kita panjatkan di majlis ilmu. Karena ketika kita hadir di majlis ilmu, Allah kirimnya, masya Allah, ratusan mungkin ribuan malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut. Nah, maka kita berharap ketika kita hadir di majelis ilmu, lalu kita berdoa kepada Allah, ya, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, ya. Sehingga ketika kita hadir di majelis ilmu sambil membawa list doa, dibawa aja list doanya sahabat MK, yang ingin lunas cicilan, yang ingin punya jodohnya, yang ingin punya rumah, ingin sampaikan kepada Allah. Nah, sehingga setiap detik hadir kita di majelis ilmu itu menjadi setiap detik yang wah masya Allah, yang bermanfaat. Sudah mah ilmunya dapat, berkahnya dapat, doa-doa diijabah gitunya, berkahnya semakin berlimpah. Nah, mungkin gitu Kang, sahabat MK rahimakumullah. Ketika kita melakukan amalan-amalan, walaupun amalannya satu, tapi ketika niatnya beragam, maka sebanyak niat baik yang kita hadirkan itulah Allah akan mengganjar, mengkaruniakan pahala dan kebaikan untuk kita. Nah, semoga sahabat MK, kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini menjadi hamba-hamba yang dijaga hatinya oleh Allah. Wabil khusus Allah, ketika melakukan amal soleh, ya, yang pasti pondasinya ikhlas, tapi kesananya Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada hati kita. Ketika kita melakukan amal soleh, Allah bantu hati kita agar muncul niat-niat yang baik, yang banyak, sehingga walaupun satu amalannya, tapi pahalanya berlipat-lipat dan menjadi bekal yang banyak untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Kang ya yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad yang baru saja menyampaikan bahasan di malam hari ini berkaitan tentang cara agar satu amal tapi berlipat pahala. Mari kita doakan bersama sahabat MK guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau tentunya, dan juga ilmu yang sudah dihadirkan tadi menjadi amal jariah tentunya untuk beliau sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia ya sahabat MK, cara agar satu amal tapi berlipat pahala yang tentunya dapat kita ikhtiarkan, dapat kita juga coba ya sahabat MK, kiat-kiat agar setiap amalan yang kita lakukan berlipat pahala. Salah satunya juga menghadirkan niat yang banyak ya sahabat MK, niat-niat kebaikan yang banyak, agar tentunya ini menjadi berlipat pahala ketika kita mengerjakan sebuah amalan. Lalu juga tadi menjaga hati kita sahabat MK yang disampaikan oleh guru kita, jangan sampai kita lalai, kita juga lupa ya sahabat MK untuk menghadirkan niat terbaik dalam menjalankan ataupun juga mengerjakan amalan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ilmu di kebersamaan malam hari ini menjadi pemantik semangat kita kembali sahabat MK untuk senantiasa semangat mengerjakan amalan, dan juga dapat menghadirkan kiat atau tips agar tentunya amalan yang kita lakukan berlipat pahala tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di malam hari ini. Ada dari Umi Zikri, 57 tahun, yang bergabung menyampaikan pilihan poli.

pilihannya, yaitu di pilihan nomor 1 dan juga yang kedua, yaitu yang di poin yang pertama adalah menjamakan niat atau juga memperbanyak niat kebaikan dan juga istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, disampaikan oleh Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Lalu juga dilengkapkan salam ukhuwah untuk semua keluarga Ustadz.

yang sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, lalu juga melengkapkan, menghadirkan doa-doa terbaiknya di malam hari ini yang mudah-mudahan Allah kabulkan, dan juga doa terbaik untuk Umi Zikri tentunya. Lalu selanjutnya ada dari sahabat kita yang bergabung, sahabat Ari di Cimindi, yang menyampaikan atensi pertanyaannya. Namun mohon maaf belum dapat tersampaikan di kesempatan malam hari ini, sahabat Ari, yang mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad dapat tersampaikan ya pertanyaannya tentunya. Lalu juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang juga menyampaikan pilihan pollingnya di keseluruhan poin, di poin 1 sampai poin yang ketiga. Ini disampaikan oleh sahabat kita, sahabat Mahadi. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang kedua, berusaha untuk istiqomah walaupun sedikit tetap melakukannya, niatkan hanya untuk mendapat ridho Allah nih. Masya Allah, ini bisa menjadi inspirasi ya sahabat MP dari Ibu Parilah, yang juga senantiasa bermujahadah nih, mencoba mengistiqomahkan amalan kebaikan, yang tentunya ini memang perlu usaha dan juga ikhtiar ya sahabat MP, ketika kita ingin mengerjakan sebuah amalan kebaikan lalu juga mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita dapat mengerjakan amalan kebaikan dengan istiqomah ya sahabat MQ. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi di kebersamaan malam hari ini tentunya. Lalu juga yang baru saja bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah menyampaikan di keseluruhan poin pollingnya yang sudah disampaikan baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga sudah bergabung di malam hari ini. Lalu juga kita sapa yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Di malam hari ini sudah ada 7 suara ya sahabat MQ yang ikut bergabung. Ada Pak Sandi dari Banjaran, lalu ada Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Pak Ratno di Jalur Gaza nih, Masya Allah juga bergabung, dan juga ada Ibu Ida dari Padalarang yang Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung, mudah-mudahan dalam setiap amal kita dapat maksimalkan ya sahabat MK tadi, dengan menghadirkan banyak niat kebaikan, lalu juga menjaga istiqomah serta dapat berbagi ilmu serta juga mengajarkan kebaikan sahabat MQ. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Di akhir kebersamaan juga kita akan hadirkan sahabat MQ satu segmen terakhir, yaitu adalah segmen pilihan murotal malam, yang tentunya kembali membersamai ruang dengar Anda di akhir kebersamaan malam hari ini, yang dapat Anda ikut bergabung menyampaikan satu di antara 3 pilihan murotal malam yang akan kami hadirkan. Di pilihan yang pertama, sahabat MQ, ada Quran Surat Az-Zumar. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat As-Saffat. Lalu yang terakhir, sahabat MQ, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Maryam. Nah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan murotal malamnya, dapat Anda langsung sampaikan saja satu di antara 3 pilihan murotal malam yang nantinya pilihan terbanyak akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam, sahabat MQ. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, ataupun juga dapat bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ yang juga sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini, terkhusus bagi Anda yang tergabung di dalamnya ya sahabat MQ. Dan baik sahabat MQ, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensi pilihan murotalnya. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya. Sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

MMQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen terakhir sahabat MK dalam segmen pilihan Morotal Malam, yang tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan Morotal Malam yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya. 3 pilihan Morotal di malam hari ini dapat Anda sampaikan satu di antaranya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 3 pilihan Morotal Malamnya di kebersamaan kali ini. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Az-Zumar. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat As-Saffat. Dan terakhir di pilihan yang nomor ketiga ada Quran Surat Maryam. Silakan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan Morotal Malamnya yang ingin Anda pilih, yang ingin diputarkan. Selepas sajian program malam, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Lalu juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, tentunya juga dapat Anda memilih melalui polling yang juga sudah kami hadirkan di kebersamaan malam hari ini. Silakan sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pilihan Morotal Malamnya di kebersamaan kali ini. Sudah ada dari sahabat kita, Pak Sandi dari Banjaran, yang memilih pilihan Morotal Malamnya di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Az-Zumar. Lalu selanjutnya ada 4 suara ya, sahabat MK, memilih di pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Maryam. Ada Ibu Ida dari Padalarang, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan kita juga coba sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Yat Fatimah dari Ciranjang yang menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Az-Zumar. Baik, terima kasih Ibu Yat Fatimah dari Ciranjang yang juga sudah menyampaikan pilihan morotal malamnya. Lalu juga menyampaikan salam sehat untuk kru MK dan juga semua pendengar. Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Yat Fatimah dari Ciranjang yang alhamdulillah sudah bergabung. Selanjutnya juga kita sapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang bergabung kembali di malam hari ini. Menyampaikan kalau dari Ibu Aminah di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Maryam. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotal Malamnya di kebersamaan malam hari ini. Dan setelah direkap ya, sahabat MK, insya Allah pilihan Morotal Malam yang akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di hari ini akan diputarkan Quran Surat Maryam, sahabat MK. Insya Allah membersamai waktu istirahat Anda, sahabat MK, dengan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Maryam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini, dari awal hingga akhir kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan, disimak di malam hari ini dapat kita amalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan, di malam hari ini sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mama Asbaha binti Amatin. Au bi ahadin min khalqik. Faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio NKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di NKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian NKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu. bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqo, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi. Tentunya senang sekali kembali menyapa, membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di hari Selasa, di tanggal 1 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang alhamdulillah, sahabat MK, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Tentunya setiap pergantian bulan membawa sebuah cerita yang berbeda. Ada hal-hal dari bulan sebelumnya yang mungkin ingin kita syukuri, ada pula yang cukup kita jadikan pelajaran dan juga mengambil sebuah hikmah, sahabat MK. Tentunya tidak semua perjalanan harus berjalan sempurna. Yang penting tentunya sahabat MK selalu ada kesempatan untuk kita dapat melanjutkan langkah dengan lebih baik. Apa yang kemarin belum kita lakukan, belum kita selesaikan, bisa kembali diikhtiarkan kembali di hari ini. Apa yang dirasa kurang, perlahan kita dapat perbaiki, sahabat MK. Yang tentu sahabat MK, mungkin yang membuat pergantian bulan terasa lebih berarti bukan karena semuanya tiba-tiba berubah, tetapi karena kita diberi kesempatan untuk membawa semangat kembali, untuk kita maksimalkan segala karunia nikmat yang Allah hadirkan, untuk senantiasa kita menjalankan di hari-hari berikutnya, sahabat MK. Semoga sahabat MK di bulan ini ada lebih banyak kebaikan yang kita hadirkan, dan juga lebih banyak hal yang bisa kita syukuri tentunya. Dan di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat syiar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang tentunya nantinya kita akan kembali menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, sahabat MK, yaitu bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di pagi hari ini, Anda yang sedang menyimak dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat diinformasikan sahabat MK, disampaikan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda mengirimkan melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini Anda sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan saja MKFM. Bagi Anda juga yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimak dan juga memanfaatkan beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung di pagi hari ini, sahabat MK, diantaranya melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui TikTok, juga Instagram di @MKFM Bandung, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Segala dosa yang... Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Siksamu, hambamu. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita juga menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat menjadi bagian di dalamnya, sahabat MK. Hari setiap ketika, ketika mengenang. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang mengawali di pagi hari ini, sudah menyapa terlebih dahulu, menyampaikan laporannya. Alhamdulillah, siaran radio terdengar sangat jernih, mencrang jelas sekali di Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada kru yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra sudah mengawali di pagi hari ini menyampaikan laporan dan juga doa terbaiknya tentunya. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah juga menyampaikan di edisi Selasa pagi di Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Jelas yang disampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur juga sudah bergabung di pagi hari ini tentunya, menyampaikan salam silaturahimnya serta juga doa terbaiknya tentunya.

0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini.
1: Asa gerun di hatiku kerana takutkan
2: ilman nabian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu, ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu. Ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik, ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf masih menggunakan jaket karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik, ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman, ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya, ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal, ya. Ada qada, ada qadar, ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi ya, salah satu di antaranya sudah mencakup keduanya bila kita memahaminya dengan benar. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting adalah memahami hakikatnya, memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, Rasulullah bersabda tentang hal ini ya, hendaklah wa tu'mina bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi ya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk, tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan ya takdir kepada ini, pada

Ya. Cek sound bagaimana nih, Pip? Sudah ada lagi. Oh, tadi di Instagram hilang. Ya, terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah. Ya, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan, sebelum diciptakan, ya, di janin, saat bayi, sekarang yang akan datang, ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfud. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 20, 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini hadis yang sahih, kita harus yakini. Dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali Allah sudah menuliskan sebelumnya ya, di Lauh Mahfud, tertulis di Lauh Mahfud, inna dzalika 'alallahi yasir. Oh, sebelum kami mewujudkannya, dan semua itu mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi selanjutnya, supaya kita jangan terlalu sedih ya dengan yang luput, dengan yang tidak cocok dengan harapan, dan jangan terlalu gembira, excited dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, tapi euforia, ujub itu tidak boleh, karena memang sudah tertulis, seperti pertemuan ini juga tertulis ya. Al-Hadid ayat 22-23, silakan dibuka kembali ya. Jadi kalau sesuatu yang nanti sudah hilang atau tidak ada ya, tidak usah nelangsa berlebihan. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu keberhasilan, lulus ini, dapat untung ini, ya sudahlah. Kita membangun ini, kita bergelar itu, dah, kita harus tahu bahwa ini memang sudah tertulis demikian di Lauh Mahfud sebagai ujian. Kapan kita sakit, walaupun jerawat, walaupun kita ketipu, walau apa saja, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfud. Bahkan daun jatuh sekalipun tetap ada dalam pengetahuan Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Maaf. Ini surat At-Takwir ayat 29 ya, silakan buka. Jadi kita tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali memang Allah menghendakinya. At-Takwir ayat 29. Ini bukan berarti manusia kita tidak punya kehendak. Kita benar-benar boleh memilih ya, berniat, berusaha. Karena itulah manusia mendapatkan pahala dan dosa. Tetapi kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah. Contohnya, kita memilih hendak meninggalkan sholat
atau melakukan sholat, itu pilihan itu nyata. Kita mau ke masjid atau tidak, kita mau tahajud atau tidak, Allah udah ngasih ilmunya. Nah, kita akan tanggung jawab terhadap pilihan kita. Namun kemampuan kita untuk melakukan sholat, mendapat hidayah, keberhasilan, bisa tahajud, semuanya berasal dari pertolongan Allah. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan pada diri kita untuk, ya, ada di sini softwarenya, mau milih yang buruk atau keburukan, atau baik, kita diberi lawannya adalah nafsu dan tipu daya setan. Semuanya ciptaan Allah, ya. Setan juga makhluk ciptaan Allah yang memang membisiki terus kita untuk melawan kepada Allah. Dan kita juga diberi nafsu di dalam, yang nafsu ini la ammaratun bisu'i, mengajak terus kepada keburukan. Ini paketnya. Karena kita ada nafsu, ada tipu daya setan, maka kita dapat pahala kalau kita memilih mematuhi Allah, dan kita akan mendapatkan dosa serta balasan kalau kita memilih berbuat jelek. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tetap kebaikan itu pun dengan pertolongan Allah. Begitulah kurang lebih adabnya, ya, keyakinannya. Dan yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah adalah menciptakan segala sesuatu. Selain menciptakan semua alam ini, Allah menciptakan kita manusia dan semua kemampuan kita. Serta apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah khuliqu kulli syai'in. Allah menciptakan, pencipta Allah khuliq kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Nah, ini penting untuk diyakini, ya, bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Surat Az-Zumar ayat 62. Ini teman-teman yang menyimak, bagus sekali kalau bisa mencatat sehingga nanti bisa dibuka kembali, kemudian baca tafsir dari para ulama yang berkompeten memberikan tafsiran dari ayat ini, sehingga ilmunya nanti menjadi semakin luas, ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah, karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Allah yang menguatkan. Iman kepada takdir bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Ini adalah kekeliruan sangat besar yang sering terjadi, sehingga Jabariyah, ya, semua sudah tertulis. Buat apa kita ikhtiar? Ya sudah, buat apa usaha, jalanin saja. Nah, ini adalah Jabariyah. Ada juga yang Qadariyah, yang sebaliknya dari Jabariyah, ya. Sebetulnya ikhtiar, doa itu diperintahkan oleh Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berantusiaslah, bersemangatlah untuk hal-hal yang manfaat bagimu. Jadi kita disuruh merencanakan dengan sangat baik, kemudian punya keinginan yang baik, merencanakan dan ikhtiar yang terbaik, profesional, dan doa. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ini perintah, ya. Karena bagi kita, semua ikhtiar itu adalah ibadah, semua doa adalah ibadah. Tapi kita harus tahu bahwa yang membuat kita mampu melakukannya adalah dengan pertolongan Allah. Kita ingin kenyang, ya, nah, kita harus makan. Tidak bisa dengan ingin kenyang kemudian
tiba-tiba nyang, jadi kenyang. Tidak, kita sakit ingin sembuh, ya kita berobat, berdoa, ya kita ingin berilmu, tidak bisa pengen berilmu celeng ada ilmu di otak kita, tunggu dulu, sunatullahnya belajar. Kita ingin dapat rezeki, ya kita harus bekerja dengan halal, walaupun nanti Allah yang mengatur, ya ada juga yang oleh Allah tidak diberi kemampuan bergerak dan datang nanti. Jadi ingin dapat hidayah, kita harus cari ilmu, bermujahadah dan meminta kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini bersungguh-sungguhlah, all outlah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah dengan doa, ya. Dan janganlah kamu lemah. Ini perintah Allah. Jadi bagi kita ini yang sangat penting kita pahami. Baru sesudah itu, wa in asobaka syai'un, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, sahih. Dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul, janganlah engkau mengatakan lau anifatu kana kada wa kada. Oh, coba kalau saya tidak begini akan begitu, kalau saya begini akan begitu. Bukan, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini qadar Allah, ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Jadi ini pohon dipahami dengan sangat baik, ya. Yang pertama kita harus yakin tadi kepada Allah. Nah, tapi ada lanjutannya, yaitu kita harus sungguh-sungguh, ini mujahadahnya all out. Kemudian kita doa, kita tidak boleh lemah menyerah dalam hidup ini. Tapi hasilnya terserah Allah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik. Ini keren sekali, hadirin. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah ada rapat, ada musyawarah, ada menyiapkan pasukan, ada mengatur strategi, begitulah. Juga sahabat Umar bin Khattab ketika di suatu tempat menuju Syria ada wabah, beliau tidak masuk ke sana. Beliau berangkat dari satu takdir ke takdir lainnya. Lari dari satu takdir ke takdir lain. Bagaimana jika engkau membawa sekelompok kambing, di sana tandus, di sini banyak rumput, dua-duanya kelihatan. Mau dibawa kemana? Ke sana dengan takdir Allah, ke yang rumput juga dengan takdir Allah. Jadi indah sekali. Walaupun kita tidak bisa memahami hakikat takdir ini secara sempurna, tapi setidaknya kita sekarang bisa lebih tenang. Apa dampaknya kalau kita memahami takdir? Jadi kita tidak boleh mengatakan wah saya berbuat maksiat karena sudah takdirnya. Tidak boleh. Kalau maksiat tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dia berbuat maksiat sandarannya karena dia ingin berbuat maksiat,

balasannya. Makanya ada azab, ada neraka, itu adalah buah dari pilihannya. Jadi dia seseorang mencuri, ya ini sudah takdir, tidak. Tapi anehnya ketika dia dicuri hartanya, dia marah tuh maling itu, ya. Nah, tidak boleh begitu. Ya, semua keburukan adalah tanggung jawab kita, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ketika kena musibah, kita yakin ini terjadi dengan izin Allah, tapi bukan untuk menjadi pembenaran dosa. Kita harus tobat, tapi kita jangan sampai merasa, menganggap bahwa ya semua maksiat saya memang sudah ditetapkan Allah. Nah, ini salah pemahaman ini. Jadi rekan-rekan sekalian, beberapa keberuntungan yang akan kita rasakan kalau kita memiliki keyakinan terhadap takdir Allah ini akan sangat berbeda, ya. Orang yang meyakini takdir Allah itu hidupnya akan jauh lebih tenang. Jadi orang yang yakin kepada takdir Allah, dia tidak akan menjadi kalau karena tahu bahwa Allah maha baik, maha bijaksana, maha sempurna dalam mengatur semuanya, jadi tidak ada ribet-ribetnya sama sekali ketika menghadapi hidup ini, karena fokusnya adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan berbanyak doa, lalu pasrah ke Allah, dan tidak ribet dengan apa yang Allah akan takdirkan bagi dirinya. Karena yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti sangat baik, ya. Berikut ini hikmahnya apa, ya. Sebentar. Ini hikmah yang akan terjadi kalau seseorang meyakini bahwa segala sesuatu ditetapkan Allah, ada qadar takdirnya, insya Allah berbeda hidupnya. Sebentar, nah, ihris ala mayan fauk wasta'in bila wala ta'jaz. Oke, satu, ya, orang yang yakin semuanya terjadi dengan izin Allah dan ada takdir Allah seperti ini, dia akan menjadi lebih tenang. Satu, ya, orang yang yakin kepada takdir Allah akan sangat tenang, karena yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan takdirnya itu sangat bijaksana, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tertukar. Jadi tenang, Allah mengetahui segala keadaan kita dan apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Yang kedua, orang yang sangat yakin kepada takdir Allah, dia akan jadi pemberani, karena tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan ketetapan Allah ini dibuat huwa maulana oleh Allah yang pelindung kita. Jadi yang membuat ketetapan itu adalah pencipta, pelindung, penyayang kita. Jadi kita gak usah takut, tidak usah ragu, ya. Yang Allah, ya, hanya bisa terjadi kepada kita itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita, dan yang menetapkan itu yang maha baik, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Lalu kita akan menjadi orang yang tawadu, tidak akan ujub walaupun kita punya prestasi bergudang-gudang, karena tahu ini sudah ketentuan Allah kita bisa melakukan prestasi ini. Termasuk Darut Tauhid. Kalau banyak yang nanya, wah gimana cara membangun Darut Tauhid aslinya? Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfud. Lalu kita akan lebih sabar, karena semua musibah itu terjadi dengan pengetahuan Allah, sudah diukur oleh Allah,
cocok untuk keadaan kita dan pasti membawa kebaikan.

0: dan kita juga akan terus semangat ikhtiar karena tahu bahwa Allah memerintahkan kita ikhtiar, semangat terus ya. Hasil itu bukan wilayah kita. Kita terus memperbaiki hati, memperbaiki niat, memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan sudah pasrahkan ke Allah. Nanti Allah yang atur apa yang terbaik. Tidak ada iri dengki dengan pembagian rezeki. Allah tetapkan ini, jadi ini, si fulan dapat itu. Udah, apa urusan kita meribetkan takdir orang, kan? Rezeki orang. Tentu saja ini kepada orang yang beriman. Kalau kepada yang zolim, kita harus tidak suka dengan perbuatan zolim mereka. Lalu tidak putus asa, ya, karena tahu bahwa mudah sekali bagi Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain, karena Allah tidak terhalang oleh apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak meribetkan takdir, sudah pasti ada kebaikan lah di balik semua hiruk pikuk yang tidak enak, yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, pasti ada kebaikan di sana. Ingat Nabi Yunus ya, ketika dimakan ikan, tiga kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, lalu dimakan ikan besar, gelapnya perut ikan. Coba apa yang beliau katakan doanya. La ilaha illa anta, ini tauhid, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Lihat yang kedua. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang jelek, salah, kurang, yang tidak sempurna. Semua apapun yang Allah takdirkan pasti maha sempurna, di atas kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Ini Nabi Yunus, itu tetap berbaik sangka di dalam perut ikan. Ini kuntu minazolimin, saya ya yang zolim. Karena beliau waktu itu ditegur oleh Allah meninggalkan umatnya. Dakwahnya jengkel ke umat yang tidak nurut aja. Nah ini pemahaman takdir yang siogenya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita buka forum tanya jawab tukar pikiran ya. Sudah tenang ya. Ada Allah yang maha baik, maha mengatur. Fokus saja kepada punya hati bersih. Fokus saja kepada menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Fokus dengan memperbanyak doa dan fokus dengan tawakal. Dah, itulah tugas kita. Teng, Pip, atau siapa? Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih AA atas waktunya. Izin bertanya AA, ketika kita mulai memahami bahwa segala sesuatunya itu memang qadarullah, apakah cukup kita mendoakan anak, keluarga hanya dengan Al-Fatihah gitu, tanpa doa yang spesifik gitu, dengan berkeyakinan bahwa Allah Maha tahu segalanya, begitu, terima kasih.
0: Nah, baik, terima kasih Bu. Misal kita semua yang diberikan keluarga itu dititipi anak. Nah, ini anak ini harus kita yakini adalah ciptaan Allah. Anak ini milik Allah. Anak ini karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah, amanah Allah. Nah, Allah menitipkan kepada kita, pasti ada hikmahnya. Satu, kita harus sangat serius untuk memperbaiki diri, karena yang bisa menyolehkan anak adalah Allah. Jangan dulu bicara ini ditakdirkan ini apa untuk jadi, bukan ya. Ini kita tahu bahwa yang ngebulak balik hati anak adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita sebagai orang tua? Tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi ahli takwa. Memantaskan diri menjadi orang yang pantas diberikan hadiah oleh Allah, anak yang soleh. Kita tidak bisa menyolehkan anak. Kita harus jadi orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ya, kita harus jadi contoh yang baik sebagai orang takwa. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua. Makanya kalau jadi orang tua, pertanyaannya adalah keteladanan apa yang saya berikan kepada anak-anak. Ini kata-kata penting. Keteladanan apa? Jangan sampai anak-anak mencontoh keburukan kita. Kita pemarah, nah itu dicontoh. Kita pelit, itu dicontoh. Kita tidak mau ibadah, itu dicontoh. Kita senang sekali kepada duniawi, nah itu kita yang menjerumuskan anak-anak. Ya, makanya sebetulnya kalau kita menginginkan anak soleh, itu harus. Tapi yang kita pikirkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, baru keluargamu. Jadi harus fokus ke diri dalam rangka supaya semuanya selamat. Coba ada pertanyaannya, kita memberikan contoh apa nih di rumah? Oh, itu kata-kata yang bisa membuat kita menangis banyak. Karena kita sering sadar tidak sadar memberikan contoh buruk yang membuat anak-anak tidak mengenal contoh baik, bahkan meniru contoh buruk kita. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak rajin, kita rajin. Ingin anak disiplin, kita disiplin. Ingin anak tahajud, kita tahajud. Ingin anak baca Quran, kita baca Quran. Ingin anak jadi ahli sedekah, kita ahli sedekah. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak ramah, kita ramah. Karena sebetulnya di rumahlah karakter itu dibangun. Jadi orang tua yang menginginkan anaknya soleh, seyogianya lebih banyak belajar dan lebih banyak bermujahadah, memperbaiki diri, namanya ahli takwa. Dua, mengajari anak-anak itu harus diajari, ya, karena tugas kita iman, amal soleh, dan dakwah, al-asr itu, ya. Yang kedua, kita mengajari anak itu dengan cara yang sangat baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Ya. Udu'u ila sabili wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita seru orang ke jalan Allah dengan mau'izah hasanah dan bertukar pikiranlah dengan cara yang baik. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Contoh membangunkan anak bisa macam-macam. Hei, bangun, bangun. Bisa juga dengan cara yang sopan, sentuh kakinya, bangun karena bangun. Sudah waktunya sholat. Tapi tidak cukup tangan, hati harus doa. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuat anak ini bangun. Tangan membangunkan dengan cara yang baik, mulut bicara dengan cara yang sopan, perkataan yang baik, dan hati minta tolong ke Allah. Gitu. Kalau ternyata anak ini, oh, penuh dengan dua kunci, kasih sayang dan keikhlasan. Kalau anak ini belum sesuai harapan, kita banyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak ini belum soleh, belum bisa mematuhi yang kita harapkan, karena masih terhalang oleh dosa-dosa yang belum kita tobati. Jadinya nangis, ampun, ya Allah, ampun. Dalilnya sudah sering kita bahas. Wa ma asobakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. bersabarlah ya, jangan kasar, jangan bengis, jangan putus asa. Allah menyaksikan air mata kita, kesedihan kita, harapan kita. Allah mengetahui rintihan hati kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ya, tidak cukup hanya doa saja. Mangga.
2: Selanjutnya dari YouTube, Pak.
0: Silakan, Beb.
2: Izin bertanya, kenapa selalu ada hati yang kesel pada orang yang bicaranya selalu menyinggung? Apa itu termasuk sikap dendam, Pak?
0: Jadi kesal, tersinggung, jengkel, perih, marah, kesal, sebel, itu sebetulnya normal. Ya, tinggal seberapa lama akan ada di hati kita dan apa tindakan kita selanjutnya. Akan ada dalam hidup ini orang-orang yang ngeselin, itu udah pasti ada. Coba lihat ya. Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang-orang jahil, jahilun itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa siapa aja ya. Bukan orang-orang yang preman, enggak, bisa di rumah, bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa orang tua, mertua, bisa mantu. Nah, apa yang harus dilakukan? Al-Furqan ayat 63. Kita harus menyikapinya dengan perkataan yang baik. Itu teh ujian. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak enak, ini ujian dari Allah. Kita harus lulus, yaitu kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Kita tidak bisa mengubah orang, sikap emosional kita menambah masalah karena itu tidak disukai oleh Allah. Jadinya harus bagaimana? Itu Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sarai wad-dar wal-qadimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini paketnya ya. Latih supaya kita bisa mengendalikan amarah. Jadi kesel ada, tapi jangan keluar. Kan intinya gini, oh ini dalam pelatihan emosi nanti ada nih. Ada kejadian, ada pikiran. Nah, persepsi kita sih sebetulnya yang bisa membuat kita emosi atau tidak tuh. Kalau kita punya kemampuan mempersepsi dengan tepat ya, dengan dalil-dalil tadi, oh ini ujian dari Allah, oh ini pasti ada kebaikan, nanti sikap perasaan kita berbeda dan wujud sikap kita juga nanti berbeda. Jadi perasaan ini dibawa oleh, kan pertama ada kejadian tuh orang bicara, terus nanti kita mempersepsi nih, otak ini kerja, ini apa nih dia menghina saya, nanti saya tidak terima, ujub kita bangkit, kita sakit hati, lalu keluarlah aktivitas kita, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang lebih buruk lagi, berarti kita tidak lurus. Ujian ini izin Allah. Nanti, kalau bisa, tapi ini bukan promosi, kalau bisa ikut ke pelatihan. Nanti ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya. Tapi angkatan 1 kelihatannya sedikit lagi sudah hampir penuh. Latihlah ini izin Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus, tidak boleh berlama-lama sakit hati, ini penggugur dosa, ini adalah pengangkat derajat, ini bahan evaluasi, jangan-jangan saya selama ini suka nyakitin orang, maka sekarang takdirnya saya disakitin orang. Nah, cobalah cara berpikir begitu ya, dan istighfar. Ya, Pip. Sakit hati itu wajar ya, tersinggung itu wajar, kecewa itu wajar. Kita bukan jadi orang yang enggak punya emosi, enggak, normal, tinggal dikendalikan atau tidak. Kan dalilnya juga wal kadziminal ghaidho, mengendalikan amarah, bukan tidak punya marah. Silakan.
2: Baik, izin ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram, Pak. In kurang jelas apa.

0: Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MP, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK, yang mudah-mudahan semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan menjadi pahala jariah bagi beliau, sahabat MK, dan juga tentunya menjadi kebaikan bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Sebelum kami menyambung kembali menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami sapa kembali Anda, sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan doa untuk para guru-guru dan juga sahabat siar dan juga sahabat MK, disampaikan oleh Ibu Eti dari Balai Endah. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti sudah bergabung. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme yang menyampaikan dari Cimareme, siaran MKFM terdengar jernih. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin. Lalu ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Kalau di GBA 3 disampaikan suara MKFM terdengar jernih. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga kru, penyiar, guru-guru, dan semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Palilah dari GBA 3. Selanjutnya kita sapa ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih juga Ibu Is dari Banjaran, Ibu Yanti dari Antapani. Lalu ada Ibu Nur Asyah dari Jangari Cianjur yang menyampaikan juga doa terbaiknya. Terima kasih Ibu Nur Asyah. Lalu ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Terima kasih. Selanjutnya ada dari sahabat Ahmad Suparjo dari Kampung Rongga juga sudah bergabung. Terima kasih sahabat MK. Lalu ada Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mango Cilacap. Selanjutnya ada Pak Sandi dari Banjaran. Lalu ada Bapak Martono dari Cijantung Ciamis. Terima kasih. Lalu ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Abah Akbar dari Ciranjang. Selanjutnya ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Dan terakhir kami sapa sahabat MK, ada Pak Yusuf Tajiri dari Mangkubumi Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambungsiarkan program manajemen kolbu setiap harinya di pagi hari ini tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kenangkan
1: kau. Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati. Thank you.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur. Diukur apa? 30 menit, 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013, 30 orang diteliti, yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor, yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah suatu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia akan senantiasa bersemi, tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Untuk itu, Allah perintahkan rasa cinta yang dikaruniakan senantiasa disandarkan karena iman, amal soleh, juga akhlaknya, agar cinta itu abadi dan tidak merusak kesuciannya. Sahabat MQ, tidakkah kita mendambakan cinta yang senantiasa menghiasi diri? Walaupun telah masuk ke dalam alam kubur dan kelak dibangkitkan di hari kiamat. Tidakkah kita mengharapkan agar pasangan yang membersamai bisa senantiasa setia dan mencintai, walaupun usia terus bertambah, bahkan ketika nanti telah menghuni liang lahat? Suasana pagi itu sangatlah sibuk. Jam menunjukkan pukul 8.30 ketika seorang lelaki tua berusia 80 tahunan masuk ke sebuah rumah sakit untuk melepas jahitan bekas luka di ibu jarinya. Ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji jam 9 pagi nanti. Mendengar hal itu, perawat yang sedang berjaga pun memahami gelagatnya dan segera meminta sang kakek untuk duduk terlebih dahulu. Lihat sambil menunggu giliran, mulut kakek itu tetap sibuk berzikir, sambil sesekali memperhatikan jarum jam di tangannya. Mungkin janjinya sangat penting, sehingga dia tidak mau terlambat barang semenit pun. Akhirnya tiba giliran kakek untuk dilepas jahitannya. Saat itu, suasana rumah sakit memang tidak terlalu sibuk, jadi antrian pasien memang tidak terlalu banyak. Dokter pun segera memeriksa sang kakek, dan ternyata luka di ibu jarinya memang telah sembuh dengan baik, sehingga jahitannya bisa segera dilepaskan. Pada saat itu pun, dokter segera meminta agar perawat bisa membantu melepas jahitannya. Sambil masih merawat luka sang kakek, perawat itu pun membuka obrolan. "Maaf, apa kakek ada janji dengan dokter hari ini? Karena saya lihat kakek tampak begitu terburu-buru," ucap perawat. "Tidak, kakek hanya harus pergi ke rumah perawatan untuk mengaji bersama istri kakek. Sudah jadwal rutin kami," jawab si kakek. Perawat pun tersenyum sambil mengangguk. Matanya menyorotkan arti betapa bahagia kebersamaan yang kakek dan istrinya jalani. Kali ini bergantian kakek yang memulai obrolan. Istri kakek itu menderita Alzheimer. Belum lama dirawat di sana. Makanya, sekarang kakek setiap hari berkunjung ke sana. Kakek menjelaskan. Sambil mengobrol, tidak terasa balutan di ibu jari kakek telah selesai dilepas. Sambil merapikan peralatan medis yang baru saja digunakan, perawat tadi kembali bertanya pada sang kakek yang masih terlihat ingin cepat menyelesaikan urusannya itu. "Istri kakek akan merasa khawatir ya kalau kakek datangnya terlambat." Sambil menggeleng, kakek berkata bahwa istrinya sudah 5 tahun tidak lagi mengenalinya. Perawat itu pun merasa terkejut mendengar jawaban kakek. Dengan penasaran dan penuh kehati-hatian, perawat tadi kembali mengajukan pertanyaan. "Apakah kakek terus pergi ke sana setiap hari meski istri kakek tidak lagi mengenali kakek?" Kali ini kakek tersenyum, kemudian menenteng kembali jaket yang dibawanya.
kemudian berkata, "Benar, istri kakek memang tidak lagi mengenali kakek, tapi kakek kan tetap mengenalinya. Istri kakek mungkin lupa siapa kakek, tapi yang paling disyukuri, ia tidak pernah lupa siapa Tuhannya, Rasulnya, bahkan rutinitasnya setiap pagi untuk membaca Al-Quran, ia ingat betul. Dan itu sangat cukup bahkan membuat kakek bersyukur setiap harinya." Di pagi itu, suasana rumah sakit menjadi sedikit mendung. Sang perawat menahan tangis haru. Sahabat MQ, sungguh mereka adalah pasangan yang beruntung. Mereka memupuk cinta atas dasar kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati yang tidak hanya bersifat jasmani dan tidak pula hanya bersifat romantis. Karena cinta sejati adalah tentang kesediaan untuk menerima apa adanya dan kerelaan untuk menerima apa yang telah dan yang akan terjadi karena Allah Ta'ala. Dalam perkataannya, Yahya bin Mu'az menyebut bahwa cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu, dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kasar kepadamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam melihat sebuah situasi, kadang kita perlu menarik diri, sahabat MK, ya, untuk bisa memandang sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Kita zoom out dulu, sahabat MK, untuk melihat di mana posisi kita dan langkah apa yang selanjutnya akan kita lakukan, sahabat MK. Mudah-mudahan dengan senantiasa tidak kemudian terburu-buru, ya, menyampaikan respon, senantiasa menghadirkan kejernihan hati, pikiran kita untuk memahami sesuatu itu dengan utuh, sahabat MK. Ini dapat membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan, sahabat MK, hal-hal yang terbaik dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan dengan kita bisa lebih memahami sesuatu dengan utuh, ini juga jadi sesuatu yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, sahabat MK. Maka mari kita semua semangat untuk menjalani proses bertumbuh, sahabat MK, menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus semangatnya seperti yang guru kita senantiasa titipkan kepada kita pesannya, yakni terus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Saya Herlan Hanif, senang sekali di pagi hari ini kembali akan membersamai Anda dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang hari ini hadir kembali mengudara untuk Anda, sahabat MK, di hari Selasa, hari ke-19, ya, kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari pertama, ya, kita masuki di bulan September hari ini. Hingga jam 9 mendatang akan banyak segmen yang hadir untuk Anda. Rangkaian informasi-informasi terkini kami sajikan untuk Anda dalam sudut pandang dan juga jurnal pagi. Kemudian juga di hari Selasa, bincang parenting. Waktunya kita kembali menajamkan ilmu seputar bagaimana pengasuhan yang dapat kita hadirkan di keluarga ini, pengasuhan yang terbaik, sahabat MK, dalam bincang parenting. Hari ini kita akan bersama dengan Ajah Siti Muntamah Ode Daniel, Umi Siti, ditutup dengan segmen MKpedia. Jadi

0: Tetap sahabat MK di Inspirasi Pagi dan kita awali kebersamaan dengan saling berbagi informasi manfaat dalam Jurnal Pagi MK FM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Jurnal Pagi MKFM hari ini kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung pagi hari ini bagaimana di wilayah tempat tinggal Anda. Anda bisa melaporkan juga bagaimana kondisi lalu lintas ya, informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau juga, atau baru saja Anda lintasi juga. Anda bisa melengkapkan dengan informasi lainnya. Bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, atau Anda menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, boleh diinformasikan juga dalam segmen jurnal pagi ini agar informasinya dapat semakin meluas ya, sahabat MK. Anda bisa berbagi juga di pagi hari ini, mari saling berbagi inspirasi dalam jurnal syukur. Waktunya kita kembali mentafakuri, sahabat MK, kira-kira tiga nikmat apa yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan dapat berbagi ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di awal kami juga informasikan untuk Anda, sahabat MK, ya, untuk perakiraan cuaca wilayah Kota Bandung dan Subang, juga Yogyakarta hari ini. Jadi silakan dimanfaatkan oleh Anda untuk dapat beraktivitas sepanjang hari ini. Yang nampaknya perakiraan cuaca hari ini hingga sepekan ke depan nampaknya belum banyak berubah, sahabat MK, ya. Cuaca akan panas, cerah, sahabat MK, sesekali berawan, tetapi belum diperkirakan turun hujan untuk wilayah Kota Bandung. Seperti hari ini juga hampir di seluruh wilayah merata di Kota Bandung akan cerah terik, cenderungnya nanti di tengah hari, sahabat MK, sehingga suhu wilayah Bandung hari ini juga akan sedikit lebih panas daripada biasanya ya, karena suhu puncaknya hari ini bisa mencapai 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Subang, hari ini juga di seluruh wilayah cuacanya akan cerah terik di siang hari nanti, dengan suhu puncak untuk wilayah Subang juga cukup tinggi ya, dari suhu rata-rata biasanya. Hari ini bisa mencapai 36 derajat Celcius. Ini cukup panas juga, sahabat MK, sehingga kita perlu sangat berhati-hati ya dengan cuaca panas kering seperti di wilayah Subang, yang ini perakiraan cuacanya hingga sepekan ke depan juga nampaknya belum ada tanda-tanda atau perakiraan cuaca dari BMKG akan terjadi hujan juga ya. Nah, untuk wilayah Yogyakarta, di hari ini juga seluruh wilayah akan cerah dengan suhu puncak wilayah Yogyakarta hari ini berkisar di 32 derajat Celcius, hampir udara atau suhu normal ya untuk wilayah Yogyakarta. Di sepekan ini juga belum terperkirakan oleh BMKG di wilayah Yogyakarta juga akan turun hujan ya, sehingga kita perlu sangat bersiap mengantisipasi, sahabat MK, di cuaca kemarau dengan curah hujan yang minim ya, hampir di sepekan ini juga belum terjadi ya hujan, terus di wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta, sehingga kita perlu bersiap mengantisipasi bencana yang bisa terjadi di cuaca kemarau ini, sahabat MK, ya, musim kemarau, kekeringan, kekurangan air. Kita perlu mengantisipasi hal tersebut, terus tingkatkan juga koordinasi dengan kewilayahan ya, untuk dapat menghadirkan mitigasi yang terbaik juga. Dari sisi pribadi, kita juga terus berikhtiar untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, agar kita bisa beraktivitas juga dengan aman, nyaman, dan tetap sehat ya, sahabat MK. Dan langsung dapat dilengkapkan juga hari ini bagaimana pantauan langsung cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Dapat dilengkapkan juga dengan informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas, peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan boleh juga diinformasikan, atau berita kehilangan. Sekaligus tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan bagikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek risatu mulu. Telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau nggak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga hati. Ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

dan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

50 menit lepas dari jam 6, sahabat MK. Kita kembali sambung dalam jurnal pagi hari ini. Anda bisa berbagi informasi manfaat ya pagi hari ini. Yang sedang berkendara bisa melaporkan bagaimana pantauan lalu lintasnya di ruas jalan yang sedang Anda lintasi pagi hari ini. Sembari langsung dapat memantau juga cuacanya hari ini di wilayah tempat tinggal Anda seperti apa atau di tempat Anda berada seperti apa. Bisa Anda sampaikan ya sahabat MK informasinya. Ditambah juga dengan informasi-informasi lain jika Anda memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi ya di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan sahabat MK. Sekaligus juga mari saling berbagi inspirasi dalam jurnal syukur ya. Kita kembali tafakuri di awal pagi ini, kira-kira tiga hal apa yang paling ingin disyukuri. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan syukur terbaik, ini memantik semangat kita ya untuk bisa menghadirkan ikhtiar terbaik juga hari ini. Nah, silakan bagikan ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi informasi pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada sahabat kita dari Cimahi di Pondok Mas Indah, ada sahabat Handayani. Hari ini menyampaikan informasinya dalam segmen jurnal pagi, diawali dengan jurnal syukur ya, yang disampaikan oleh sahabat Handayani. Jurnal syukurnya alhamdulillah hari ini Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Kemudian alhamdulillah juga Allah mudahkan untuk menyampaikan amanah bantuan ke NTT beberapa hari lalu katanya. Dan menyampaikan syukurnya juga alhamdulillah Allah masih memberikan ketenangan hati dalam berpikir dan mengambil keputusan. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini cuacanya cerah berawan di Cimahi, suhunya sejuk sekali. Dilaporkan sahabat Handayani. Doanya di akhir sampaikan oleh sahabat Handayani untuk kita semua, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Handayani ya dari Pondok Mas Indah Cimahi, pagi hari ini sudah berbagi informasinya. Kita beralih kali ini ke Buah Batu, sudah ada Pak Yandi di Cijaura Hilir, menyampaikan pagi hari ini cuacanya sejuk cerah di wilayah Cijaura Hilir Buah Batu, karena kemarin sore turun hujan kalau di wilayah Cijaura Hilir ya. Alhamdulillah ya, turun hujan kemarin. Kemudian juga lalu lintas disampaikan oleh Pak Yandi lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu yang dilintasi Pak Yandi ya pagi hari ini. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa beraktivitas seperti biasa, mengantar cucu-cucu ya ke sekolah, alhamdulillah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Doanya juga untuk guru-guru, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi jariah, dan semoga tambah berkah. Untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Insya Allah ya, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah menyapa pagi hari ini. Kita kembali sapa sahabat MK yang sudah berbagi dari Antapani. Kali ini dilaporkan cuacanya cerah oleh Ibu Yanti. Ibu Yanti menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, dikarniakan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Ini jadi jurnal syukur yang disampaikan oleh Ibu Yanti ya di Antapani. Terima kasih Ibu Yanti. Kita beralih ke wilayah Dago, menyapa Ibu Ai Ratnasih pagi hari ini yang berbagi juga. Di daerah Ibu Ai di Dago cerah, kalau macet mah sudah biasa katanya ke daerah Dago mah. Oh, mudah-mudahan tetap berkendara dengan aman ya di tengah kondisi macet. Dan bisa mempersiapkan waktu juga yang cukup ya agar bisa sampai di tempat aktivitasnya hari ini dengan tepat waktu juga. Terima kasih Ibu Ai di Dago sudah melaporkan informasinya dari Dago. MKFM juga mencerang terdengarnya alhamdulillah.
encerang itu jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ai di Dago. Berikutnya kami sapa juga yang sudah berbagi informasi, dan kami masih nantikan juga atensi dari Anda untuk dapat berbagi juga. Silakan bisa Anda berbagi informasinya dalam segmen jurnal pagi ini. Anda bisa melaporkan bagaimana pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian bisa melaporkan juga kondisi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau, atau berbagi informasi seputar peristiwa yang terjadi juga di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan ya. Sekaligus juga bisa berbagi tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa. Silakan dalam jurnal syukur Anda dapat sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih sudah ada sahabat kita yang berbagi kembali, Ibu Ira Irmanu. Dari pagi hari ini, dari mana ini aktivitas, dari lokasinya ya, oh Arcamanik ya, Ibu Ira Arcamanik, terima kasih melaporkan dari Arcamanik. Pagi hari ini cuacanya cerah, sejuk dan segar, sesudah kemarin sore turun hujan deras katanya. Alhamdulillah, di wilayah Bandung Timur ya nampaknya, atau di wilayah Bandung mana saja nih sahabat MK bisa juga menyampaikan kemarin turun, yang turun hujan ya. Terima kasih Ibu Ira, doanya juga dari Ibu Ira untuk kita semua, semoga Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan, ikhlas lillahi ta'ala, dan selamat beraktivitas katanya ya. Terima kasih Ibu Ira, selamat beraktivitas juga Ibu Ira pagi hari ini, semoga lancar aktivitasnya dan senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi ya. Dan kita akan menyambung kebersamaan dalam segmen berikutnya. Sudut Pandang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK untuk membincangkan tema seputar mencermati janji RUU perampasan aset yang beberapa hari kebelakangan ini tengah gencar kemudian disuarakan oleh masyarakat agar segera disahkan ya sahabat MK. Nah, Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik yang dibahas ini. Dari skala 1 hingga 10 sahabat MK, seberapa yakin Anda RUU perampasan aset ini benar-benar akan disahkan DPR sebelum akhir tahun ini sahabat MK? Kemudian Anda bisa menyampaikan juga menurut Anda bagian manakah yang lebih penting dari RUU perampasan aset? Apakah segera disahkannya karena sudah terlalu lama juga ya tertunda, atau dibahas secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru? Silakan bisa berbagi informasinya atau atensinya sahabat MK. Seberapa yakin Anda RUU perampasan aset ini benar-benar akan disahkan DPR sebelum akhir tahun ini, dan bagian mana yang lebih penting dari RUU perampasan aset ini? Selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Mencermati janji RUU perampasan aset ini akan jadi topik perbincangannya selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.